Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih. Seperti biasa kita masuk sekarang di interval kedua ya. Heeh, sudah waktu teh menitosnya relek dari wae sayang. Tos interval kedua wae deui ogenya heeh teu naon atuh. Nu penting mah sekarang semuanya yang sudah lagi beraktivitas semuanya lancar cenahnya heeh nganterin dede cekulahnya udah beres, udah tinggal saatnya mamah nangunjar. Tapi sok kepikiran cenahnya kepikiran wae kunaon gitu sayang. Kepikiran tadi si Dede bakal menang MBG moalnya apa iya cenah menang meureun. Tapi lamun teu menang kumaha nanti enggak emam. Cenah tadi enggak dikasih makan soalnya. Dikasih mah dikasih tapi da iya cenah lagi GTM cenah si Dede teh lagi susah makan. Oh gitu ya udah mending gini aja. Warga Dahlia siapin aja Biolisin Vitahani di rumah. Nanti kasih tuh rutin ya anak apa namanya anak tercinta kasih yang namanya Biolisin Vitahani biar apa sih yeng? Biar nanti lahap lagi makannya, biar robok lagi, biar gak GTM lagi ya. Terbuat dari ekstrak ikan gabus, dari madu dan juga dari temulawak, pastinya enak banget lah diminum sama Dede si kecil ya. Oke. Ya udah kalau gitu jangan lupa nih Biolisinnya dibeli juga sekarang juga di apotek, e-commerce atau juga di Benofarm official shop ya. Dan sekarang di interval kedua, Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Azik. Aku mah udah nyetok cenah sayang bener. Si Dede jadi rampus, jadi rewok mamnya. Jadi gemoy lagi. Udah gitu gak gampang sakit. Iya dong. Selalu sedia ya Biolisin Vitahani dimanapun berada ya. Kalau misalnya mau iinditan bawa aja. Soalnya kan travel size juga tuh. Bisa dibawa kemana-mana Biolisin Vitahaninya ya. Teh Ita di Gerlong, selamat pagi Teh Ita. Ada sama Mama Hasna juga, hai. Ada Mama Ijal dari Cikijing lagi pantengin Erlan katanya asik. Mama Ijal nojo naon Mama Ijal. Jangan lupa mam, mama udah mam langsung ngelanjut ngopi ya sayang ya biar tidak wali lo. Ya amin princess, selamat pagi Nuhun sudah pantengin. Bojong Soang juga selamat pagi Kang Ari, Andrea juga hai. Ada lagi sama siapa nih Mama Sri di Dayakolot Hatunuhun sudah WhatsAppnya di 0811-222-1015. Mama Fiandi Tasikmalaya di Goyang katanya buat Erlen sama wargi Dahlia semuanya ya. Ada Bapak Amas Wijaya, Teh Nilam di Muhammad Toha juga hadir sambil sarapan sambil pantengin Dahlia ya. Radiona di Pulken volumenya gitu mohon biar under sama Muhammad Toha un. Bener. Mama Aksel dari Garut, waalaikumsalam. Ada lagi Mama Naila juga Nuhun sudah pantengin. Dari Majalaya, Cenan Neng Anu juga hadir. Ya, ada auntinya Bocah juga nyetok Biolisin jadi rewok makanya. Ih, bagus Teh Devi, iya dong harus nyetok ya. Jadi gak GTM lagi ya. Biasanya kalau dede GTM teh suka males gitu. Kenapa gitu? Suka hoream, jadi ngahuapannya teh tidak bersemangat, seoceh teh. Ya benernya, jadi gak semangat kalau misalnya dedenya rewok mah. Ya, dikasih di huapan teh ngabebelewekan tau kan bagus biar apa biar nanti si dedenya tetap apa tumbuh berkembang dengan sempurna dengan baik dan juga enggak gampang sakit ya. Nurmaza selamat pagi dari Teh Anggera ini juga di kawasan Cililin. Mamah Nai hatunuhun sudah pantengin ya. Ada Tami Anzani juga hai. Ada Warung Iteng Cikutra juga hadir bari langangaladangan cen asik. Bonayansa Arcamanik Teros juga di Sindang Sari muncul. Teh Sopianti lagi kabarnya cenanya ya banyak orderan sama Asep Mamen di Arsian Collection walah. Oh dari ini cenah dari Januari udah menyala mesin teh besti. Siapnya pokoknya di konveksi-konveksi ya yang lagi ngoper dek, lagi ngajahit, lagi ngaput, ngobres, ngesom, ngalingking, lagi ngiwesi. Pokoknya mas sadayana cenanya lagi nyakuan, lagi ngarante. Pokoknya mas semua konveksian lagi pada pantengin hatur nuhun ya. Semoga lancar terus kerjaan, dunungan senang, kamu senang, semua senang. Kang Asep Dapota hadir, Mama Ina Holis juga hadir. Kang Aman Abadi Jatinangor alias di Jatinangor juga selalu hadir dong. Ada Teh Mawar, Teh Siti Ajijah kemana cicing bae Teh Siti? Nya kemana salah si Oce? Kok sibuk merbayak kiamanya. Teh Astriani Majalaya, Teh Eli pada larang juga digoyang. Adi Cibiru lagi, ini cenah lagi di jalan. Iya lagi udah mau cekulah cenahnya anak-anak. Biasa cenah meni macet ya tehnya. Bade kemana tuh sayang? Bade kerja wayakia meni resep. Biasanya wayakia mah kamu ngumpulkan pangacian dulu ya. Ngumpulkan pangacian, gugah bobo, langsung nangkring di nutehol. Di nutehol gak tuh? Di
RBR yang Bandung nih goyang yuk sayang. Sok bodo digoyang atuh sayang ya. Sama Mang Ayi juga di Cigadung hadir. Mama Ibu Soreang dan Yolan KBB dan juga Teh Santi Kopo. Mama Elda juga Mama Cantik Wilujeng. Ya lagi buka warung sebenarnya di kawasan Ujung Berung hadir. Mudah-mudahan Marema terusnya. Marema, Marema, Marema, Marema. Teh Biba selamat pagi Teh Biba bersama Balad Zinfina Edan Kun cerah sayang. Oh sok nanti Edan Kunnya weekend ini ya. Pokoknya jangan lupa kita bergoyang di sini di Kopi Dangdut Dahlia persembahan dari Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitamin Ku. Go go go.

0: Abang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, saatnya info kriminal bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Nah, ini teh cenanya warga Dahlia ada ini. Ada rupa-rupa wae cenanya info kriminal hari ini ya. Rupa-rupanya kumaha Besti? Tah kieu cenanya warga Dahlia ya. Zaman sekarang teh aya-aya wae kasus kriminal teh nya. Baru-baru ini nih polisi mengamankan seorang pria berinisial RU. Sok tebak saha RU saha? Tebak saha RU, hayo tebak buru siapa, hayo, bener cina. Tapi emang usianya 31 tahun nih RU teh ceritanya, karena ini diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang nenek berusia 90 tahun di Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah. Masih kene birahi, musang birahi kan ini sayang cenanya, Jadi peristiwa itu terjadi saat korban sedang seorang diri di rumah. Lagi sorangan ini nenek teh cenah sayang. Dan si nenek teh cenahnya lagi di rumah. Menurut kepolisian, ini keluarga korban saat itu sedang menghadiri takjiah di lingkungan sekitar. Dan pelaku ini memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke rumah korban di warga Dahlia. Meski korban sempat berusaha melawan, ya pelaku diduga melakukan kekerasan dan juga ancaman hingga akhirnya melancarkan aksinya. Dirogahala si nenek teh cenah sayang. Nenek yang berumur 90 tahun itu dirogahala. Dirogahala teurun-urun sayang ya karunya ya Allah. Beberapa menit kemudian anggota keluarga korban pulang nih. Dan untungnya keluarganya teh langsung pulang dan memargoki kejadian tersebut. Jadi ayah saksi gitu ya. Dan pelaku langsung menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Dan ini polisi kemudian berhasil menangkap pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Alhamdulillah berarti sudah ketangkap ya sayang ya. Setan jenis apa yang merasuki pria 30 tahun tersebut sampai tega kan ini sayang ya. Kasus ini kembali menjadi pengingat nih warga Dahlia untuk kita semua supaya makin peduli terhadap keamanan anggota keluarga ya, terutama lansia yang tinggal atau berada di sendirian di rumah ya. Semoga proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang dibutuhkan ya warga ya. Ayo namanya boga budak erek diabur salah siun ayo nama oh sararion ayo boga nini erek diabur oge deui salah kumaha tuh serba salah. Ya udahlah kita lanjut lagi aja ngopi ya biar tidak bodoh ya sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: dong. Bebengoknya hidung tetapi putih punuknya. Teh Isar tong kitu nyanyi teh sok diganti-ganti Teh Isar mah nanti bisa diciwit. Bisa diciwit ku Mami Anissa, Anissa Bahar. Oh eta mah beda lagu, beda. Eta mah nu aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku ditinggalin ya enggak apa-apa. Oh, tong diguta ganti ah lagu teh ya besi kumaon mah sayang ya. Oh ya. Yaudah kalau gitu masih di sini tentunya di Kopi dan Gutalia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Ada Kakek Agus Cibo Cibangkong, Rianti Wijaya selamat pagi. Uman Foto Jatinangor, AA Samsu lagi ngopi biar enggak boloho sambil pantengin Dahlia. Asik. Ada Teh Dewi di Tani Mulia juga hadir. Udah gitu Mama Lilis Ciwide, selamat pagi Mama Lilis. Teh Ratih Jalantir, Ibu Nani Soreang, Teh Elis Peta, Ibu Eha di kawasan Lembang hadir juga selalu ya pastinya ya. Bu enjoy kemana Ibu enjoy? Ngopi dulu sayang biar tidak boloho ya sayang. Tuh ingat diri nyama asal ngopi teh ngopi anggarnya boloho. Anggarnya boloho cuma. Kayaknya butuh di opi deh. Irfan masih bersama Junkie Pet Shop masih dong ya. Ada Ma Aditya Nuhun sudah pantengin. Cidaun, Cianjur, Selatan hadir Kang Usman Nugraha. Ada lagi sama siapa ini teh? Haji Untung dari Cirata selalu pantengin Erlan. Mama Putri Najla juga hai Bu Memes. Ya, Teh Depi, Ciwidey masih semangat dong ya sambil bergoyang di Radio Dahlia ya. Kang Lukman, Pasar Baros, Ciau, Karapitan, Esti Dago, Mama Latif, Banu Arhan, Teh Susi Sandi, Koko Sunarko, Teh Ati, Batu Lawang, Ciwidey, Umi Wiwin, Cihurang, Neglasari di Goyang. Pooneng di Goyang, Pooneng. Ada Teh Yanti, Ceye, Yanti Sirametea, ceranya lagi pantongin yuk ya. Hari ini mah jadwal jadi macan ternak. Alah. Mani rasap jadi macan ternak. Kade atau apa sih ngagaram, sayang? Ada caranya nganterkan dede cekulah jual ngageram keluar kodamna. Ngajadikun di gerbang cekulah. Coy. Yaudah kalau gitu sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Yang pengen on air boleh, passwordnya seperti biasa dong ya. Kalau Erlan bilang Kopi dan Gutalia bersama Biolisin Vitahani, jawabnya tentu Biolisin Vitaminku. Kopi dan Gutalia bersama Biolisin Vitahani, Agus. Lagi apa sayang?
1: Lagi dengerin Dahlia sambil nyuci sambil ngistrika.
0: Bagus. Sekarang mah passwordnya udah bisaan.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Oh,
0: tiap hari dengerin Dahlia mantul. Iya dong. Umi.
1: Iya.
0: Umi udah ngopi belum?
1: Ngopi belum.
0: Aku belum.
1: Ngopi minum air putih aja.
0: Oh gitu bagus. Iya. Gak apa-apa biar tidak boloho juga ya. Yang penting mah iya. Yang penting mah gonggorongnya biar gak ceket. Nginum dulu sayang. Oh,
1: iya, gitu. Sama Abi. Biar gak ditinggalin sama Abi
0: dan oh iya. Oh iya bener. Oh iya bener. Yaudah kita ngagoyang dulu atau sayang siap cikan. 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang di kopi.
0: Hey, ngagoyang buat siapa, Sayang?
1: Buat Nagokit, Tuisibay, Nada Dolar, Nano, Iman RRB, Kamila.

0: kembarnya juga, adik baranya juga, terus teteh Ai Sugi sama Kang Ahernya, Kang Aep Bubatnya juga. Siapa lagi ya? Ambu Soreang, tuh Ambu Soreangnya juga.
1: Iya.
0: Kang Genta sama okay. Tinggal Kang Genta ya semuanya aja.
1: Gocirnya buat aja. Siapa? Gocirnya
0: buat Haji Isi Bayi aja yang baik hati dan tidak sombong.
1: Pantong radio. Iya,
0: pantong radio penting dah. Ihar wa
1: usi. Ohnya Ihar.
2: Goyang balik, asik.
1: Di belakang Omi Andin ada siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
3: Tentu Biolisin
2: Vita Hani. Alah, ayah orang Cimahi.
1: Teh Ani.
2: Tanya tadi Teh Isar curhat di live TikTok Dahlia. Kieu cenah abi saminggu kamari labas teu on air meni kesel cenah. Heueuh, soalna ieu popoyan.
3: Tapi karunya teu on air atuh.
2: Heueuh, karunya popoyan ajeng pepelakan tatangga geus beak cenahnya di ieu di bukbak da soalna teu on air.
3: Aye sampah diacak-acak teu.
2: Heueuh, saruntah ge diacak-acak Teh Isar lamun teu bisa on air teh.
3: Masuk on air di air lanteh, sampah diacak-acak.
2: Ya, karunya bima hawartos gitu.
3: Salah
2: kibatu diacak. Meni ianya, meni amarile, ama isar ma. Ulah dong, ulah ya. Ayo kita ngagoyang lah Teh Ai Sugi. Cikannya digoyang bersama Kopi Dangdut Dahlia. Dari Cimahi, 1, 2, 3, go!

0: Hey, Bang Goyang, Ce, buat siapa, Ce?
1: Buat Taiwan duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Taiwan, Rini, Oti, Kang, Tatang, Salon, Mamah, Bayi, Cicalingka, Mamah, Apep, Mamski, Taisi, Bayi, Maisar, Wauci, Zendrin, Dagopin, Mamah, Yati, Jamu, Abah Iwan, Arnold, Mahaji, Eha, Bunda Onde, Taimah, Simahi, Bunda Yangse, Kang Wan, Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, IRB, Ponti, dari Cibiru, Teh Eli, Dua Ain, Mr. Ius, Deden, Cipteng, Mamah, Lilis, Kang Ade, Teh Oo, Bunda Dinda, Mang Nana, Erni, Katapang, Santi Kopo, Kang Farijal, Umi Yuna, Umi Lila, Mamah Zidan Zikri, Ibu Aam, Teh Iteng, Mimih, Kang Genta, Teh Ratna, Mamah Aji, Teh Sugar, Dewi Pasko, Mamah Juli, Teh Hani Basko, Kakek Agus Cibon, Cumica, Bu Enjoy, Teh Nado, Bunda Imut, Bunda Alen, Mamah Ika, Mamah Zoda, Makabut, Ibu Lia, Nenek Putri, Suryadi, Gokin, Buat Aerlan, sama Kang Air aja ya.
0: Tayang, Panteng Radio okay, tayang.
1: Panteng Dahli enak-enak langgamnya, Dahli ya pun ah go ya.
0: Goyang balik. Lasut doi wae rek on RT sayang. Ho sabarnya Bunda Lista ratu on dege lasut. Bunda Lista mah cenah labur hese on RT sok ngacak-ngacak ieu, sok ngacak-ngacak dapur cenah. Coy. Ada lagi sama Kang Ramat Gunung Puntang hadir sayang. Ada Zenri Aldila selamat pagi. Teh Ani baso tanjakan, ada Mangkus juga hadir Mangkus. Teh Yuli sore yang juga digoyang ya. Ada Ibu Cendani Cimahi, Teh Mimin lagi di jalan nih caranya mau ke panti Cidaun. Hati-hati di jalannya Teh Mimin sayang. Perung ah, go go go.

0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: mana atau si sayang teh di mana? Di teteangan teh meni tidak ada. Cenanya aku teh meni hariuang. Aku sudah lama tidak melihat babangoknya sayang. Waduh, cenah. Semoga tuh si sayangnya cepat ketemu sama kamu ya. Yang lagi ini nih, yang lagi di bengkel Kang Hari Punclut, nuhun sudah pantengin Erlan ya. Ada juga berikutnya sama Mbak Yati di Kopo. Selamat pagi ya. Teh Yati, Hari Yati ka mana wae ogi meni karek ngelawat si sayang. Ah. Neng Aryani juga hadir bala-bala pada cenanya di Kebon Kawung, siap. Teh Siti di Waas juga hadir. Ya di Jalupang Saguling. Babe aja di gorok di yeul cenanya ngopi heula cayeng meh teu ameh leuwih gacor. Boleh dong, ku karuk. Teh Andini ujung berung, Kang Diki Cibaduyut juga hadir ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Teh Perna Alpa pokoknya hadir terus. Teh Anggi Sukawening. Anaknya Mama Elda nu paling cantik, saya suka wening Garut ya. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Airfan juga hadir, Airfan bersama Indo Pet Shop, Fancy and Felix Pet Shop di Goyang bersama Junkie Pet Shop dari Cisaranten. Pokoknya nu moal aya pitunuhan wani diriungkeun anu paling marema pokoknya namanya ho. Teh Sita juga hadir dari Sumedang di Goyang ya. Ibu Yuyun Pasir Kaliki Cimaung juga di Goyang lagi ya. Siap dong. Ada juga berikutnya sama Mama Rina Suci, Kang Hasan Majalaya, Teh Eli Padalarang tadi udah dibacain. Asep Amen, nuhunnya di Monjul Manggahang. Ada Kanjeng Mamih juga hadir, salam buat yang di warung Mamah Dewi Cena. Cece juga hadir di cenahnya di kawasan Jati. Lagi beberes Cece. Ada Ibu Dede Konveksi, ada Teh Karisma Pasco, Teh Ai, Rosita Malangbong Garut, Kang Soleh Takoci. Ya, dan juga ada sama Mama Alifa Katirisan Manya sih. Emang can bijil panon poe, ce. Di Burangrang mah udah bijil nih panon poe, tinggal moyan seyeng. Teh Nenek Gotik juga hadir di Pasco, hatur nuhun ya. Kang Genta juga selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Bagi Dahlia nih, jangan lupa juga pastinya dari tadi Erlan gak bosan-bosan ngingetin ya. Kalau misalnya punya si kecil yang susah makan, lagi GTM, ya udah kasih aja Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini cocok untuk si kecil biar lahap makan, biar rowok, biar rampus, biar berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Biolisin Vitahani udah teruji dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh biar makin kuat dan juga gak gampang sakit ya. Dapetin Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya warga atau juga di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Atunun ah, Teh Isar labas, tuh on air. Cenanya kasihan deh. Nantilah besok lagi aja ya, yang gak bisa on air. Gak keburu on air, gak apa-apa, besok lagi aja ya. Erlan Magatrunya sekarang harus pamit dulu. Ya sudah WhatsApp, ya sudah teleponan, atunun. Dan juga terima kasih juga untuk Biolisin Vitahani yang sudah menemani interval kedua kita ya. Sang Bangal lanjut lagi ya, mau beraktivitas nih edisi 20 Juli 2026, hari Senin. Semangat, semoga dilancarkan ya. Pada jang jawakan dulu, ah Irfan, sok atunya. Hei, A.A. Irfan Cisaranten bersama Jangki Pet Shop di Goyang atau Dol Katino Padaliso Tinurmino Padalino Dol Katino Padaliso Tinurmino Padalino Brawok King Hawk Brawek. Udah ya, aduh tikoro aku ceket nih kalau ini kalau jang jawokan wayah gini aku tikoronya ceket nih. Udah anuhonnya sayangnya sing sarehat sadayananya. Abis ini jangan kemana-mana ada Sansan Gemoy di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia preng ah, go.
1: Goyang. Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan.

Satan obara seh wayah kia wargi Dahlia. Ya bebas. Satu 101,5 dalam Bandung Goyang Seka.

sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jangan lupa WhatsAppnya ditunggu Argi Dahlia ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Ditunggu Argi Dahlia ya. Nanti juga Sasan bakal ngasih informasi. Kira-kira informasi apa yang bakal Sasan suguhkan? Makanya pantang terus Bandar Dangdut Dahlianya. Prum lah, go go go.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
3: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
3: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Yang lagi nonton live TikToknya juga, selamat pagi ya, ada Mawar. Hai Mawar, Leni Maria Syegeran, Asan Santos Ibak, sapa aku atuh Asan San, salam dari Tehnia, Tehnina Wilojeng Masak, Tileni Maria Azim.

bari lolompatan sebudak nate hari gidalianya. Mama alim, mama alim, aduh. Sok karesel hargi dahlia ya, kalau budak hese tuang teh hargi dahlia. Lompat ka ditu, ber ka ditu, ber ka di, aduh. Meni sok asahayang, neke gitu ya. Makanya hargi dahlia kalau anak-anak pengen rampus makan ya, jangan lupa kasih biolisin vitahani hargi dahlia. Biolisin vitahani mah sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus ya, bikin sekecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh semakin kuat dan gak gampang sakit wargi. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Bernofarm official shop wargi dahlia. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Asik teh isar ala kacamata alusnya. Eta kacamata namut enggak mau pagi dede sansan calangap non Canon, can lengkap, rek dagang, muncani ngali san-san mah. Oh, selamat pagi buat Kang Asep Goyobot. Semoga, semoga Cing Marema jualannya. Jualan Goyobot merenya. Bu Cucu, Bawan hadir, san-san terima kasih. Ada juga Rahmat Puntang, Gorowokan Dede. Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi. San-san, saya kaca socana tamut kangge ngadamel KTP. Hey, ini pop apa dangdut? Ya menila seteka denge dedenya ya. Backsoundnya segitu jedag-jedug kia ya. Dengan nada nada vokal penyiarnya yang dieuyah-euyahnya. Pop-up kudu bakal kalem ya dedenya. San-san berdosa eta kacamata jong door prize dipake wae. Engke door prize. Bebep Deris selamat pagi Deri. Mister Iyus juga lagi panteng digoyangnya buat wagi dahlia aja. Bojong kasok gorowokeun heula. Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Irma Yanti juga lagi panteng di sekeloa di Pati Ukur. Hai Teneneng Rajut, damang kumaha tos pilek teh da kamari mah nu pilek mah daneng bulma mah lain abi ye. Pagi Sasa selamat bertugas sampai tuntas ya selalu sore yang hadir. Wargi kalau Sansan bikin tata rucingan setuju enggak? Setuju enggak? Tapi si Ganeta di jam kedua aja ya wargi dahlia ya bikin tata rucingannya di jam kedua aja. Kalau sekarang mah aku mau ngasih tebak-tebakannya, coba wargi dahlia. Coba sebutkan di dunia ini yang paling lucu, yang paling gemoy, yang paling tampan siapa? Yang paling tahu jawabannya nanti sama aku bakal dikasih kecupan ya. Coba wargi dahlia, di dunia ini yang paling lucu, paling imut, paling gemoy itu siapa? Kalau wargi dahlia tahu nanti

Selamat pagi buat Neng Yolan juga hadir. Adi, mau dikecup lagi sama aku? Gantengnya, aku mah gak mau sama si Danu mah. Udahan, ah. bubarkan ayah si Danu liur, ah. Bubarkan. Irma Yanti, hai penyiar terhormat. Ati Batu Lawang Cewideh. Wargi, di jam pertama aku mau nanya, siapa di dunia ini yang paling lucu, paling imut, paling gemoy, paling mewah di kalangan anak remaja? Siapa Wargi Dahlia? Ditunggu WhatsApp-nya ya, dan juga ditunggu komenannya di TikTok ya. Brung ah, go.

0: satu-satunya penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Halo warga Dahlia, saya Susan. Panten terus 101,5 Dahlia. Enak-enak langgam.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Yang mau on air warga Dahlia boleh ya di 73028 73 11 710. Coba warga Dahlia sebutkan siapa di dunia ini yang paling lucu, paling imut, paling gemoy. Yang benar jawabannya sama Dede bakal dikasih kecupan warga Dahlia ya. Kecupan manja yang belum tentu orang lain bisa mendapatkan kecupan, hanya hari ini aja warga Dahlia. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Dede, siapa di dunia ini yang paling lucu, paling imut, paling gemoy? Yelis cuma lancar Majalaya hadir. Yelis cuma lancar, aku punya tetangga namanya itu Putri sama Kayla ya. Ada kecup lah tuh wargi. Elin harus jawab dulu, pengen dikecup sama Dede ya harus jawab dulu. Siapa di dunia ini yang paling lucu, imut, dan juga camut-mut wargi Dahlia. Parawan ujung baru hadir. Di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Sansan paling lucu dari Minawarti, langsung sama Dede dikasih kecupan ya. Siap. Siap udah ya. Ada Dewi di Tani Mulya lagi pantang, Sansan terima kasih. Ada Tenoneng juga hadir. Mama Lili Ciwide Mama. Ada Raffi juga di Lembang hadir. Aku lagi gagaro naon atau teisar dirinya teh ieu. Lukman di Pasar Baros juga hadir. Suki juga hadir di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Ada juga Abi Manu Jusna si dendang bari nangunjar lambar. Oh, tadi kan Abi nanyanya nuju naraon wargi Dahlia. Teisar keur gagaro.

0: saguling aja haturun. Kita cek yang paling atas, Wargi Dahlia, ada yang bisa menjawab gak? Siapa di dunia ini yang paling lucu, paling imut, paling gemoy, Wargi Dahlia? Mama Dida bicara, kan? Mama Elda hadir, sesana Mama Elda tengah jawab. Jawabannya Dede Cipung dari Mama Lilis. Mama, siap langsung dikasih kecupan manja sama Dede, ya siap. Udah Mama ya. Ada juga ini sama Nova paling lucu. Apple di kampung, oh Sansan yang paling lucu dari Apple di kampung Kepeks. Yang Apple langsung dikasih kecupan manja sama Dede ya. Udah ya. Sekarang aku mengangkat telepon. Mengangkat telepon, ada siapa nih Wargi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia, atas nama Dede ya.
0: Hai Andin.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Cipika-cipiki dulu dong.
1: Kemarin aku pergi ke Sumedang, ke Gunung Tampomas.
0: Kamu ngapain? Kamu mau nyegik di sana?
1: Iya, sama si bos, bertiga aja.
0: Kamu nyegik atau apa, Andin? Atau munjung?
1: Munjung enggak, nyegik. Enggak, itu kan dirarang. Aku cuma makan aja.
0: Makan aja, emang enakan di sana. Aku juga sering ke Tampomas. Mantap ya, Andin ya.
1: Masih 2 jamnya, amit-amit.
0: Tapi udah indah kan, Andin?
1: Indah, aku melihat gunung dari depan.
0: Gusti, no Agung.
1: Itu yang namanya sambelnya kilo.
0: Mantap ya, Andin ya.
1: Bukan mantap lagi, aku sampai nangis-nangis.
0: Gimana nangisnya, coba gimana nangisnya?
1: Kapan kita
0: mungkin di sini? Itu ketakutan. Andin, aku mau ngasih pertanyaan buat kamu ya.
1: Apa?
0: Di dunia ini yang paling lucu, paling gemoy itu siapa? Yang benar nanti sama Dede mau dikasih kecupan manja.
1: Yang paling lucu, yang paling gemoy, yang paling berceria, manja. Namanya siapa ya? Sansan itu.
0: Sansan yakin Andin?
1: Iya.
0: Sama aku mau langsung dikasih kecupan ya.
2: Iya.
0: Udah ya, Andin gimana, enak?
1: Enak
0: ya.
1: Sekali, minyak telur.
0: Gak ada enggak.

0: Andin. Digoyang buat siapa Andin?
1: Buat Nenek Ika, Ayi Sugi, sama Kang Akhirnya, Nenek Bayu, Maji Eha, Nada Dolar, Carmila, Teh Mia Banjaran, Ibu Enjoy, sama Nenek Ica, terus Ndang Kopit, Kang Genta, Danu, Iman RRB-nya juga. Itu teh Iman RRB, Bunda Yance, Mama Inaholis, sama Nenek Elis, Nenek Putri, sama Kang Ius, Kang Rupan Pasar Baros Simahi, sama... ini sama nah Kang Rukun sama Bebeb Deri, Kang Seni Siliwangi, keholot itu kan Nenek Ica, Dihar, Wausinya juga, tah ya. Bunda Yance suka tinggalin Nenek Putri sama Kang Yusna.
0: Gocin Andin. Juga, ya.
1: Gocin. Buat si Eis dibayi aja semuanya.
0: Eis digocinkan dia ku Andin, Eis.
1: Iya
0: digocinkan.
1: Udah haji sana ngasih oleh-oleh banyak banget.
0: Aneh resep ya Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng Radio.
0: Goyang, belakangnya ada siapa lagi Margi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
2: Dahlia asik atuh,
0: bung
2: ah go ya.
0: Aku
2: teh anak tuh.
0: Aku teh nggak mau liar kayak kamu.
2: Yang sama aku juga nggak mau pusing kayak kamu yang kayak jeprut.
0: Ini nggak mau coba sekarang aku ngasih tebak-tebakan ya buat kamu ya. Coba di dunia ini yang paling lucu, paling gemoy, paling mewah di kalangan anak remaja siapa yang paling benar nanti sama aku mau dikasih kecupan manja.
2: Walaupun benar ya, tapi aku nggak mau dikasih kecupan manja. Tapi mau aku jawab.
0: Boleh, silakan. Siapa?
2: Ayahnya itu San Apriyadi.
0: Tapi itu udah persyaratannya harus dikasih kecupan ya. Sama aku mau dikasih kecupan ya. Enggak, diam siap. Udah ya.
2: Tarik-tarik
0: teuing atuh. Gak ada ingat pura-pura resep kenal. Hei. Wah, sekarang pokoknya hari ini banyak wargi Dahlia yang beruntung ya. Banyak yang dikasih kecupan-kecupan manja sama Dede. Alhamdulillah meni beruntung bisa. Gardnya garde milik dikasih kecupan sama Dede. Iya.

0: Mang Nana. Gocin.
1: Gocin nama jang yang ya wes gemoynya.
0: Mau dikecup lagi enggak?
1: Makin gemoy, makin soleh, makin bager, makin jepit.
0: Amin. Dikecup lagi enggak?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap. Panteng radio.

datang cowok introvert. Aw, kemana tuh cowok introvert? Mom santuy, namang mom. Ada Teh Diah juga, terima kasih udah nyawer. Ada Erni Rahma juga hadir, terima kasih. Yang lagi nonton di live TikTok @1015dalfm dan juga di @sansan_apriyadi ya. Mama Alifah, Sansan, korowokan lah tuh, megawena tetunduh, mama. Wow.

Eh, eta kacamatana dede sasanya nya tuh. Terima kasih buat Teh Dia yang udah nyawet. Wur awur. Sagara di awur-awur. Dede toren dong yang paling lucu. Mbok gak mau ah, ya kamu mah gak bakalan dikasih.

Bebek Dery siap dikecup sama Dedek ya. Siap. Udah ya. Terima kasih Tedia. Hei. Kang Genta. Kang Genta, iya lo bantu nanyakan si Kang Genta. Iya lo bantu nanyakan dari Kang Genta ke mana cena. Ayak Kang Genta mah. Iya Marlia hadir di Perbas. Di goyangnya buat wargi Dahlia aja. Dia 190, terima kasih ya. Ada Anit, Ani Baso tanjakan Seke Honja juga lagi panteng, terima kasih. Naon atau iya, ah, Pawowo. Naon, mbung, ah iya meni. Tong ngebahas no karir tuh, iya Agus dedenya teh. Agus iya nih, mbung. Tik mbung, juga. Tanza, terima kasih ya, dikasih kecup sama dede, siap ya. Udah. Firman Sakoci juga lagi pantang digoyangnya. Firman, iya nih, tong ngejawab mulai. Ada juga ini sama Yuli dari Soreang hadir, Sasan terima kasih. Ada juga Astriani, jawabannya Dede gemoy lucu atau siap. Udah dikecup sama Dede ya. Eta kacamata nih, jika kacamata nyelam, baik atau ah. Tene nih, jelas Sansan anu imut jeung penyiar terhormat mah. Dari Tene Ning di Cisere Pacet, siap Tene Ning sama Dede mau dikasih kecup-kecup ya. Udah ya. Tadi ya sehat-sehat, Sansan nuhun tadi ya. Saweranya meni, ah bahagia.

0: jalan.
1: Gelenya ngomongnya. Nanti di jam kedua Dede bakal ngasih tata rucingan Argidalia ya. Kalau bisa menebak tata rucingan sama Dede. Sama Dede mau langsung ditelepon Argidalia ya. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Brungah, go go go.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia
3: FM. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Si kasih.

mobil warga Dahlia. Sekarang Sasan bakal ngasih tahu ya untuk harga-harga sembako yang naik dan juga yang stabil warga Dahlia ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat warga Dahlia yang mau belanja sekarang ke pasar tradisional. Oke, seganteng kalem hadir. Embung, kamu mah enggak ganteng. Lea Atika kebetulan lagi dengerin Dahlia. Hai, Lea Atika selamat pagi. Ada juga ini sama Eti Sumiati. Sasan hoyong combro hoyo. Imapoy juga lagi panteng, terima kasih. Wargi ini untuk bawang bombay sekarang naik, wargi Dahlia ya, naik Rp200 menjadi 34.700 wargi Dahlia. Bawang berem stabil ya di angka 38.000 per kilogram. Bawang putih anu geus caroplok, anu geus kating-kating wargi Dahlia.

nya itu naik juga warga Daliat. Jadi 38.800 naik nanti sekitar Rp500 ya. Beras medium harga stabil alhamdulillah warga Daliat. Harganya itu 13.600. Terus juga beras premium harganya itu 14.700 stabil oke alhamdulillah. Ya harga cabai hijau biasa naik warga Daliat jadi 26.600 per kilogram. Naik nanti sekitar 2,88% jadi naik rata sekitar Rp700. Cabai beureum keriting naik oge ayeuna 37.900 per kilogram warga Dahlia. Naikna sekitar 1.300-an lah ya. Cabai beureum naik oge aduh Gusti nu Agung. Naik 500 jadi 43.400 warga Dahlia. Meni lalieur ya harga-harga sembako meni naraik. Cewek manis dan mempesona hargana naik henteu diturunkeun eta diturunkeun cewek manis dan mempesona mah sami jeung Inong Sasmita eta mah ditarurun-turunkeun eta mah ye. Sasan meni embung eleh kan urang hungkos orang nu ganteng mah embung enggak mau aku mah garido. Rini Otik oke teh darido ya aku mah. Cendani Cimahil lagi pantun Sultan terima kasih ada Santi di Kopo juga hadir. Bu Memes juga lagi pantang kakek Agus Cipo Pujangga juga lagi pantang. Waedo damang waedo. Aku mah hargana masih memuncak. Korea memuncak dia mah di murah mareh ya. Kadang balik mayar dedenya mah Otik. Bawang putih emang mahal di game non. Beas ayano 12.500, ayano 12.000, ayano 13.500, Tanzari, bener, menilai liur, iya menilai harga-harga, ya menilai naik.

0: Talen bunda, damang bunda. Harga sembako mana naik, harga diri mah turun.
1: Bong, ya mau dibacakan ke beladirinya nama Tenining.

Siapa yang mau dikecup? Mau dikecup-kecup sama Dede Warigidale, coba sebutkan. Siapa yang paling lucu di dunia ini? Yang paling imut nanti sama Dede mau dikasih kecupan ya. Coba tanya, siapa di dunia ini yang paling lucu, paling imut? Jawabannya kalau Wargi menjawab Dede, jawabannya ya Dede Sansan. Sama aku mau dikasih kecupan. Kecupannya seperti ini Warigidale ya. Bentar. Sekali lagi ya. Dengar aja bakalau girang lagi pantang. Terima kasih. Ciao juga lagi pantang. Digoyangnya buat lagi dah lihat aja. Aku mah yang paling imut membasuhan. Enggak mau. Dede, Dede. Mau siapa? Tengahnya mau dikecup sama Dede. Siap ya. Udah ya. Dan kemana-mana Warigidale, nanti Dede bakal ngasih tata rucingan atau pertanyaan Warigidale ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: Dengar Dangdut cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

pernah digilir cinta, apakah seseorang yang udah nge-WhatsApp aku gitu, San-san ada yang kangen sama aku, cina. Cik sahanya kok abis ditembongkan gitu. San-san ayo no kangen, senaka. Kak Abi, sana titik-titik. Ya tes nunggu WhatsApp teh titik-titik oke okay. Malah mau jaga nambung ah power. Power enggak mau. Mama, mau dibejakan Mama Pep, kabeh mau dibejakan ya. Walgi dalem sekarang sasar bakal ngasih tata rucingan ya, dan tata rucingannya langsung di WhatsApp kalau bisa mendekati jawabannya. Nah, sama Sasa mau langsung di telepon. Coba WhatsApp-nya siapin dulu Wargi Dahlia ya. WhatsApp-nya siapin dulu. Siap? Aku selalu ada di sisi ya. Aku selalu ada di sisi dan aku palalaur. Aku selalu ada di sisi dan aku palalaur. Aku selalu ada di sisi dan aku palalaur. Coba Wargi Dahlia, siapa yang bisa menjawab tata rucingan dari Sansan yang mendekati aja. Kalau bisa menjawab itu enggak mungkin ya. Mendekati aja. Aku selalu ada di sisi dan aku palalaur. Kira-kira siapakah aku? Ayo. Bu Tita jawabannya labuh gak mau. Aku ada di sisi ya. Selalu ada di sisi dan aku

Asriani, bun haye diri embu enggak mau. Nana cek anjong aku teh susukan san-san lain enggak mau. Ya Marlia di sisi jurang enggak mau. Wildan Cibaduyut soak enggak mau. Tukang gas asan-san dari Dian di Cikutra.

0: kereta salah ya. Warga pengen tahu jawabannya.
1: Jawabannya adalah kela tukang nyok Gusti. Janeng sebut Joy pika sebelum hampir kabaca. Anu lagi jahit baju sansan jawabannya lain ya. Aku selalu ada di sisi dan aku pala lawer, kira-kira siapakah aku ya. Ini semua jawabannya salah ya wargi Dahlia, kenapa ya? Salah jawabannya, kela. Oke, siap ini aja ya. Oke, aku selalu ada di sisi dan aku pala lawer, jawabannya adalah. Sudah siap wargi Dahlia, aku selalu ada di sisi dan aku pala lawer, jawabannya adalah.

0: Nyang heyeng warga Dahlia, ya tidak ada yang benar. Halo Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh perumah goyang.
0: Aduh sarang sah iya teh.
1: Iya sarang si ganteng kalau
0: nuker kangen.
1: Kangen ya asan-san-san aduh kangen aduh.
0: Anu kan nuker kangen kanu digilir cinta lain.
1: Tinggal di sumur.
0: Dan jawabannya Kang Asep.
1: Panggali sumur atuh.
0: Ke lambung aja jawabannya adalah nyangeyeng ya.
1: Nyangeyeng.
0: Oh, iya. Sebur parosatkan lah. Parosatkan dede gitu.
1: Parosatkan dede. Yang goyang.

0: Ya kan kangen ka saya.
1: Kangen ka sansana tuh.
0: Sok baru digoyang
1: bahasa apa?
0: Nya baru digoyang bahasa apa?

0: Kelapa Goyang.
1: Siap, Gocen buat siapa?
0: Gocen buat Hayang aja.
1: Boleh.
0: Di sana.
1: Awal. Kalau orang mana, Hayangnya orang mana?
0: Itu si Sayang, anak saya yang di Garut.
1: Oh, di Garut.
0: Iya, sama kakek saya yang di Garut.
1: Siap, pantang radio.
0: Pantang Dahlia, ada enak malamnya. Dahlia, perumah, Goyang.
1: Goyang! Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Aduh. Mami jawabannya nyangeyeng.
2: Dede kenal met nyangeyeng segala.
1: Gak tahu, pokoknya aku sekarang lagi sangeyeng sangeyeng.
2: Lain setruk.
1: Mit amit, yuk sadar di nyate yuk. Abong-abong jelma jeprut di nyate yuk. Hei, ha, ini kewir.
2: Jawaban
1: yang ngeyeng? Gak tahu, aku itu hasil riset dari university.
2: Terlintas
1: banyak. Iya, yang ngeyeng jawabannya tuh ya. Tidak bisa diganggu gugat itu teh ya.
2: Yang nengor.
1: Digoyang buat siapa?
2: Buat Dede duluan, semoga sehat selalu ya. Selamat tugas sampai tuntas. Buat Teh Unik, Riniotik sama Kang Tatangnya. Kalau bayi cicaling ke Mama HP, Mama si Teh Isi Bayi, Maisar, Wauci, Zendrin, Dagopin, Mama Hiati Jamu, Mama Hiati Bojong Kacor. Abah Iwan Arno mah Jeha Bunda Onde, Bunda Yangse, Kang Wan, Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, dan WRB Ponti dari Cibiru, Teh Eli, Dua Ai, Mister Ius, Dede Cipte, Mama Lilis, Bunda Dinda, Santi Kopo.
1: Kai.
2: Apa?
1: Ayo dengan WhatsApp, nah aslinya itu jawabannya ngeyeng jika nama sana ambeien anu bikin tetaru cengah. Jika
2: nama, ker ambeien jika nama dedenya.
1: Siapa? Betamit, yuk panteng radio.
2: Gocin buat dede sama Kang Air ya.
1: Boleh, gitu aja.
2: Panteng Dahlia, enak-enak kelengamnya Dahlia, perut aku goyang.
1: Goyang, tidak bisa diganggu-gugat warga Dahlia ya, karena itu udah melalui riset yang panjang, udah melalui jalur pendidikan yang panjang warga Dahlia ya. Jawabannya untuk tetap cingan selalu ada di sisi dan pala laur adalah nyangeyeng warga Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
0: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Dir, terus juga ada siapa nih Kang Air juga. Siapa nih? Air siapa hode? Iya, oh Rahmat. Ada Teh Yati Heriati juga lagi pantang, Mama Lilis juga di Ciwide lagi pantang. Terima kasih. Mami Mimi Ciwide, Bu Tita juga lagi pantang. Ada Bu Arfan Bojong Kacor, ada Cece juga hadir, Bu Memes juga hadir, Astriani, terus juga ada Nadia Hanifah, Koko Sunarko, Parudi juga lagi pantang. Terima kasih. Ada Ismet Umi Yuna, ada Koko Soldier juga lagi pantang. Ada Neng Aryani Koko nih, Koko Soldier karena yang nge-WhatsApp dedenya teh. Ada Nana Permana juga, ada Cenden, Tatang Suherman juga lagi pantang. Terima kasih. Ya ada Mama Arul Pusdai, ada Deni di Kircon, ada Rian juga lagi pantang, Danu Marshall, ada Bunda Imut juga, ada Dua Inci Panas, ada Samsu juga, Yudi di Cijalupang juga, ada Teh Cucu lagi pantang. Terima kasih. Gak kerasa nih warga Dahlia, sansanya undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Terima kasih buat semuanya. Sansanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah. Go, go, go. Go ya. Yeah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Selamat hari Senin, warga Dahlia. Warga Jawa Barat lagi pada bahagia, iya makanya ya, karena kedatangan Mario Peralta. Sekarang waktunya ditemenin sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, barengan sama Hydro Coco, Don't Stop Now.

Wargi Dahlia, jangan lupa nih kalau pengen absen via WhatsApp boleh banget. Cus marki cus sayang-sayangnya aku ya, absen ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Atau nanti teleponan baru sama Baby Alia juga boleh. Biar hari ini semangat, jangan lupa minum Hydro Coco dulu. Biar kitanya semangat terus, refresh terus di tengah gempuran yang ada. Ditunggu WhatsAppnya sayang-sayangnya aku ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Bersama dengan Hydro Coco, di Dahlia Indonesia pilihan, Baby Alia temenin ya. Minum Hydro Coco dulu yuk, biar kitanya semangat terus setiap harinya. Prunga, go go go.

5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih wargi Dahlia. Hatinya jangan dulu ditutup dong, baby Alia mau masuk katanya. Jangan paksa rindu, belum apa-apa udah banyak yang request banget ini. Lagu yang satu ini dari Ivan Seventeen wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko wargi Dahlia. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu biar kitanya semangat di hari ini wargi Dahlia. Hari Senin yang biasanya lemes, biasanya itu hari Senin tuh kayak gak bergairah gitu wargi Dahlia. Tapi kalau udah ada Hydro Koko udah aman semuanya ya. Mau hari Senin, Selasa

positif yang warga Dahlia suka, sambil ditemenin sama Hydro Koko ya. Hari ini yang lagi pada berbahagia adalah fans dari Persib Bandung dan juga fans dari Spanyol, warga Dahlia. Wah, ini mah double-double cena bahagianya tehnya. Atau bahkan kemarin ada yang mendukung Argentina seperti Baby Alia. Aku sebenarnya dukung Argentina ya karena sebagai penghormatan kepada Peralta yang sudah bergabung di Persib Bandung, warga Dahlia ya. Soalnya kan Peralta di Argentina sudah, tapi ya eleh ya, sang juara bertahan harus gugur di Piala Dunia 2026 dan tidak menjadi juara lagi, warga Dahlia. Tayangku sebenarnya. Tapi emang banyak yang ngedoain Argentina gugur sih ataupun gak jadi juara. Soalnya banyak yang merasa terzolimi sama Argentina yang dirasa-rasa kayak dibantu sama FIFA dan juga wasit, cenah warga Dahlia ya. Selamat untuk Spanyol ya yang berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Tipis sih kemenangannya cuma 1-0, tapi itu yang membuat Argentina nyeri hati ya. Kalau lagi laga final mah cukup 1-0 juga, warga Dahlia ya, biar kerasa nyeri hati ke lawannya. Assalamualaikum Baby Alia, waalaikumsalam. Ini dari penjahit Pak Yana katanya. Langgamnya dukung aja di gocinnya buat Ananang, spesialnya buat Baby Alia aja, siap sayangku ya. Tarini Otik hari Senin, Baby Alia Cidung minimalis dari Rancakek Indonesia, Kecamatan Walanda senenya. Apa kabar juga Baby Alia, ketemuan sama yang namanya siapa nih? Ada JJ Romero. Baby Alia, apakah boleh minta langgamnya? Mungkin aku patut membenci dia. Emang kamu lagi benci sama siapa, JJ? Bilang aja kalau masih sayang, jangan ditahan-tahan. Aseng Suraseng juga hadir, Baby Alia di Tenjolaya Ciwide ya. Langgamnya nano aja beb, pokoknya di gocini buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa ini, Ayam Allen dari Cinangka Ujung Berung juga hadir, Baby Alia lagi panteng. Pokoknya Baby Alia sehat selalu ya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Kang Asep Asgar juga hadir di gocini buat semua warga Dahlia aja. Ada juga Baby Alianya ketemuan lagi sama Kang Amas Wijaya, waalaikumsalam sayangku. Pengen di gocini buat semua warga Dahlia yang lagi pada panteng beb, sih. Yep. Terus juga ketemuan lagi sama yang namanya Teh Ai Sugi juga hadir baby. Aduh kemarin mereka tumben aku gak ada yang ngelongokin. Iya Teh Ai, Teh Rini, Adi, terus siapa lagi, Jendri. Sebenarnya biasanya tiap minggu malam teh ada tosti mana, tosti beledag sebenarnya. Nama geng kalian beledag ini aja, beledag geng aja atau beledag lovers ya. Terus juga Kiki Toing juga, apa kabar sayangku di Kopo Mangli. Dia pengen rahasia hati di gocini buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja, buat Opik Dimas, buat Andre Obet, dan juga buat Boboto Salam Dunia. Sabtu birukan si Jelak Harupat, siap hayu gaskan jeng Baby Alia, orang nonton yuk Kak Jelak. Tiketnya udah dibuka belum ya? Sepertinya belum karena kemarin masih fokus untuk pengenalan Peralta, warga Dahlia ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana sayangku, WhatsApp yang udah masuk nanti dibacain lagi sama Baby Alia. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Baby Alia punya langgam nano yang udah di request sama Wargi di 0811-222-1015 ya. Barengan sama Hydro Koko, Don't Stop Now. Prungah, kuku-kuku, kuyah.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasiko Regi Dahlia, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, barengan sama Hydro Koko Regi Dahlia ya. Udah semangat banget minum Hydro Koko, udah refresh lagi. Aduh, sekarang mah waktunya pengen liburan dulu. Aku teh cenah lagi hari libur. Sekarang teh Baby Alia liburannya ke Trans Studio Bandung aja sih Regi Dahlia, yuk. Bisa nikmatin wahana, memacu adrenalin, bisa teriak-teriak melepaskan beban, beban kerjaan, beban hidup, beban segala rupa Regi Dahlia ya. Selain itu juga kalau mau ngajakin anak-anaknya juga boleh banget Regi Dahlia, karena banyak juga wahana yang ramah anak juga dan bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler Regi Dahlia ya. Tiketnya bisa dibeli sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat siang buat yang udah pada absen, terima kasih banyak Kang Jajang di Jalak, atur nuhun. Udah diputerin langgamnya ya, Serpihan Hati dari Utopia. Terus juga Koko Soldier juga apa kabar? Pagi cantik. Peralta mau numpang lewat, mau OTW bintang 6 katanya. Ah ya ampun, ya ampun, ya ampun. Peralta mah cana syukurana oge erek iya, erek ngaliwat di rumah na Baby Alia. Jeng tulang jambal, jeng sambel, cana Peralta teh pengen tahu cana dari Argentina mah eueuh tulang jambal ya. Tapi karunya ya Peralta teh lagi bahagia, kemarin diumumin sama Persib, tiba-tiba harus sedih pagi-paginya Regi Dahlia. Gara-gara ya negara yang dia cintai Argentina tidak menjadi juara satu Piala Dunia 2026. Karunya teh ingmeninya kabar baik dan kabar yang kurang baik bersamaan Peralta kernaun ayeuna. Teh Cendani di Cimahi juga atur nuhun pisan sayangku. Anak rantau dari Majenang juga hadir Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Wauci di Jalan Suci. Ada Arahmat Kanaan juga hadir. Mama Viani juga terima kasih banyak udah panteng ya. Mama Ika Cinta Asih juga terima kasih banyak. Teh Yati juga apa kabarnya? Diki di Cibaduyut hadir. Baby Alia Argentina tetap juara tapi juara dua. Di mana-mana juara tuh cuman satu ya, enggak ada juara dua, juara tiga. Yang ada ya itu mah ya bisa dibilang sebagai runner up, dan juga kemarin juga pastinya berharapnya Argentina akan terus-terusan juara di Piala Dunia ya. Tapi benar ya, mah benar ya. Benar, makanya jangan pernah membuat sakit hati orang lain. Banyak yang sakit hati sama Argentina. Sebenarnya bukan sama Argentinanya, sama FIFA, sama perangkat pertandingan yang dari babak 16 besar udah kelihatan banget ngebela Argentina gitu ya. Kayak hah, ada kecurangan apa ini? Akhirnya banyak yang ngedoain Argentina sing terjadi juara. Sabar ya buat fansnya Argentina ya. Lukman Pasar Baru juga apa kabar sayangku? Teh Astriani juga terima kasih banyak ya. Terus juga apa kabar juga Baby Alianya buat Pak Yana penjahit cenah hadir Baby Alia ya. Terus gang ada Kang Hendra Gunawan juga hadir Baby Alia. Baby pengen langgamnya Republik dong yang mantan katanya. Lagi kangen sama mantan ya. Aduh kerenya tehnya siap. Atau kalau gitu mah satu persatu langgam requestannya Regi Dahlia, Baby Alia puterin ya Regi Dahlia ya. Apa kabar juga buat ayahnya Anian Zahra, Bunda Alen ya, Nek Ica juga di Banjaran selamat pantengin sayangku ya. Teh Hati Batulawang Ciwidey, Teh Yati di Kopo lagi sibuk apa Teh Yati? Teh Iyah Marliah juga hadir, Esa Jalan Kaca Piring. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Erlan yang ada di Ciwidey, namanya sama kayak penyiar kopi dangdut ya. Teh Ois di Cibaduyut juga hatur nuhun, Mama Alifah juga hatur nuhun, Mama Bayu 2 di Jalak Harupat yang nanti siap menyambut Piala Presiden di Jalak Harupat sore yang Kabupaten Bandung hari Sabtu nanti ya. Apa kabar juga Baby Alianya ketemuan sama Kang Kurnaidi yang akhirnya Peralta ke Persi Baby Alia sana. Iyalah, alhamdulillah ya. Apa kabar buat Kang Nana di Cikancung juga hadir ya. Mr. Ius juga hadir. Ismet Ranca Malang Budi di Konveksi Bojong Emas, Tai Asgar juga hatur nuhun sayangku. Regi Dahlia satu jam bersama Hydro Kokonya udahan dulu ya. Nanti kita ketemuan lagi di interval kedua. Jangan lupa minum Hydro Koko setiap hari Regi Dahlia, karena aman banget diminum setiap hari, aman di lambung karena terbuat dari air kelapa asli. Bahkan bisa jaga imun tubuh kita juga, bisa bikin kita refresh setiap hari, semangat terus setiap hari karena Hydro Koko. Don't stop now.

0: saya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya, Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Argentina, Mariano Peralta. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu tersebut dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim hingga tahun 2028. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menjadi korban penipuan online atau scamming. Korban kehilangan uang senilai 1 miliar rupiah lebih setelah dihubungi pelaku yang mengaku petugas Disdukcapil. Modus penipuan melibatkan permintaan pembaruan data digitalisasi dan pembayaran administrasi. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Bandung dan sedang dalam tahap penyelidikan. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, biaya permohonan menjadi warga negara Indonesia naik dari 15 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Tarif ini bukan dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, melainkan hanya berlaku bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai WNI melalui proses naturalisasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
0: 101,5

0: vivir.
1: Itulah Langgam Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Nantikan.

0: Sobat Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Di jam 11 ini kita bakalan bincang seru Wargi Dahlia ya, bersama dengan Bea Cukai Jawa Barat ya. Betul. Ya pastinya sudah hadir di sini, ketemu lagi ada Ibu Dini. Selamat siang.
1: Hai, selamat siang.
0: Alhamdulillah ketemu lagi, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Dini juga bawa rekannya, sekarang ada Kang Panji. Selamat siang Kang.
2: Siang.
0: Salam kenal dari Wargi Dahlia.
2: Baik. Kalian salam kenal ya.
0: Salam kenal juga ya. Luar biasa, kemarin-kemarin Bu Dini sudah hadir di sini bersama rekannya, sekarang sama Kang Panji. Ada informasi penting lagi nih untuk Wargi Dahlia yang bakalan disampaikan sama Bea Cukai Jawa Barat. Apalagi nih Wargi Dahlia yang mungkin masih awam banget, Bea Cukai teh apa, Baby Ali aku teh pengen tahu lebih jelasnya lagi. Apalagi juga Wargi Dahlia beberapa di lingkungannya ada yang pernah ngalamin aku kena scamming, penipuan gitu ya, mengatasnamakan Bea Cukai itu harus gimana gitu ya. Nanti kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan di Wargi Dahlia ya. Tapi Bu Dini boleh diingatin lagi sama Wargi Dahlia.
1: Betul.
0: Apa itu cukai? Oh, terus okay. Katanya Bea sama cukai itu beda, bukan ada kesatuan, tapi betul. Itu beda penjelasan. Boleh dijelasin dulu Bu Dini, silakan.
1: Oke. Okay. Jadi Wargi Dahlia nih yang masih penasaran apa sih Bea cukai? Bea sama cukai itu betul berbeda. Yang pertama kalau Bea itu kaitannya itu dengan lalu lintas keluar masuk barang. Mm-hmm. Keluar tuh keluar negeri. Mm-hmm. Jadi kaitannya itu dengan ekspor impor. Nah sementara kalau cukai itu adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Mm. Karakteristik tertentunya itu apa? Satu, konsumsinya itu harus dibatasi. Mm-hmm. Kedua, produksi dan peredarannya harus diawasi. Kenapa? Karena menimbulkan dampak bagi kesehatan dan juga lingkungan, sehingga kemudian pemerintah untuk menegakkan prinsip keadilan harus hadir atau mengenakan pajak terhadap barang-barang tersebut. Saat ini di Indonesia ada 3 kelompok barang kena cukai. Yang pertama etil alkohol, kedua minuman mengandung etil alkohol, yang ketiganya hasil tembakau. Nah, tapi hasil tembakau itu kalau dulu kan identiknya hanya dengan rokok.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang tuh banyak banget. Jadi ada kita menyebutnya hasil tembakau dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Karena kalau hasil tembakau itu enggak cuma jadi apa? Tembakau iris untuk bahan baku rokok aja, tapi ada yang diekstrak, ada yang pengolahannya udah macam-macam lah, sehingga produk akhir yang menjadi barang kena cukainya pun macam-macam gitu.
0: Oke, nah boleh dijelasin gak Kang Panji ya, produk-produk hasil tembakau yang ada di lingkungan kita yang bisa kita lihat itu contohnya ada apa aja?
2: Oke, simpelnya sih gini ya, produk tembakau yang dikenakan cukai adalah yang produknya itu mengandung nikotin teh.
0: Oke.
2: Jadi ada yang familiar rokok. Terus mungkin yang sekarang lagi tren itu rokok elektrik atau vape ya. Nah, vape ini juga ada yang dikenakan cukai dan ada yang enggak.
0: Kenapa
2: tergantung
0: tuh?
2: Tergantung kandungan nikotinnya.
0: Oh.
2: Jadi kalau di dalam vape itu ada kandungan nikotin, berarti dia dikenakan cukai. Gitu. Nah, kalau untuk rokok sendiri itu jenisnya ada banyak teh. Mungkin Wargi Dahlia familiar lah, ada rokok yang ada gabusnya sama rokok yang gak ada gabusnya.
0: Oh iya.
2: Nah, filter yang, ya filter betul.
0: Oh, okay.
2: Nah mungkin gampangannya itu salah satu perbedaannya. Kedua adalah cara pembuatannya. Ada yang pakai tangan ngelinting gitu deh. Ada juga yang pakai mesin. Nah kalau yang pakai mesin itu sebutannya SKM, sigaret kretek mesin. Ini adalah rokok-rokok yang paling banyak beredar di Indonesia. Selanjutnya adalah SKT, sigaret kretek tangan. Ada juga rokok yang agak premium nih, namanya SPM, sigaret putih mesin.
0: Oke. Bu Dini, sebagai masyarakat awam nih, biar kita lebih tahu lagi, sebenarnya cukai ini dibayarkan oleh konsumennya atau sama pabrik pembuatnya?
1: Sebetulnya yang terhutang itu pengusaha. Jadi yang membayarkan itu pengusaha sebetulnya. Hanya kemudian kan pengusaha juga nggak mau rugi dong, gitu. Jadinya dimasukkan ke sebagai komponen dari harga jual barangkali ya. Nah ini untuk masyarakat ketahui, sebetulnya kurang lebih nih komponen cukai dari sebuah produk rokok itu lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya Wargi Dahlia nih beli satu pak 30 ribu, itu lebih dari 15 ribunya sebetulnya itu cukai.
0: Oh,
2: gitu. Maksimal 57%.
1: 57%-nya itu. Okay, okay. Anggap aja 50%. Jadi 15 ribunya itu sebetulnya cukai. Mm-hmm. Komponen cukai. Nah, jadi gini ya. Apa tadi ininya?
0: Mm-hmm. Kalau misalkan masyarakat, apakah dibebankan juga terkait cukai ini?
1: Okay. Jadi kalau masyarakat tidak terhutang lah seperti misalnya pajak-pajak yang lain ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, kalau PBB nih kan langsung dibayarkan oleh mereka masyarakat yang punya bumi dan bangunan, punya tanah dan bangunan. Nah kalau rokok ini nggak berasa kan dibayarkan oleh masyarakat gitu. Ketika beli ya bayarnya ke pemilik toko, pemilik warung gitu. Mm-hmm. Jadi nggak langsung ke negara. Tetapi yang membayar ke negara itu atau yang terhutang. Dan yang menjadi subjek cukai itu ya pengusaha barang. Jadi masyarakat sih sebetulnya enggak bayar langsung. Oh, saya beli rokok nih bayar ke negara.
0: Cukainya segini ya. Berarti masyarakat di sini peran pentingnya adalah wajib untuk memfilter ataupun membeli bahan tembakau ataupun rokok tadi yang sudah kena cukainya atau sudah kewajibannya terpenuhi.
1: Jadi kalau yang standar itu kan sudah dilekati pita cukainya. Jadi sebetulnya gini, kalau mekanisme teknisnya rokok itu harusnya dibayar langsung nih sebelum keluar dari pabrik nih ya gitu. Jadi kalau masyarakat beli yang sudah ada pita cukainya berarti itu sudah dibayar.
0: Oh, kewajibannya.
1: Iya, sudah dibayar oleh pengusaha. Jadi kalaupun misalnya ini belum dibayar nih sama pengusaha, enggak juga masyarakat yang ditagih, rokok yang ini belum dibayar. Enggak begitu. Jadi murni itu pengusahanya.
0: Okay. Nah berarti kan di luar beredaran ada yang namanya rokok ilegal dan rokok yang legal. Nah, itu perbedaannya ada yang sudah membayar cukainya, ada yang tidak berarti?
1: Jadi gini.
0: Atau seperti apa?
1: Singkatnya sebetulnya itu tadi, salah satu ciri dari rokok legal itu adalah ada pita cukainya.
0: Okay.
1: Kalau tidak ada pita cukainya itu otomatis itu rokok ilegal. Jadi jangan dibeli ya gitu. Nah, tetapi kemudian rokok legal juga itu harus dipastikan nih. Oh, pita cukainya ada. Nah, ini dipastikan asli enggak nih gitu. Kalau ada pita cukainya asli. Periksa lagi berikutnya, pita cukainya bekas enggak? Kelihatan dong kalau bekas mah biasanya ada bekas robekan-robekan gitu. Ingat enggak dulu kalau kita koleksi perangko, kalau ngeletek perangko, hati-hati banget sampai enggak sobek. Nah, ini mungkin sayangnya juga ada oknum-oknum yang suka iseng kayak gitu ya, ngeletekin sampai aman sehingga nanti bisa dilekatkan kembali. Nah, itu kita harus memastikan tuh apakah itu pita cukainya bekas atau bukan. Nah, itu ketiga. Yang terakhirnya adalah parameternya, satu coba udah asli, asli, enggak polos ya. Kemudian kedua, palsu enggak? Tetap asli. Yang ketiga, bekas enggak? Enggak kok, enggak bekas gitu. Yang terakhirnya harus dipastikan. Nah, ini Wargi Dahlia coba lihat di pita cukai itu ada tulisan SKT atau SKM, sekian rupiah per batang. Itu tadi jenis rokoknya ada sigaret, kretek, mesin. Sigaret, kretek, tangan. Nah, itu antara SKT dan SKM atau SPT dan SPM itu harga dan tarif cukainya itu berbeda. Yang SKT lebih murah daripada yang SKM. Nah, sehingga kemudian ada oknum pengusaha yang untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak yang cukai tinggi. Dan pajak yang lebih tinggi, akhirnya menempelkan yang SKT dipasangin aja ke produk SKM gitu. Okay. Itu ada selisih berapa ratus rupiah per batang lah ya. Perbedaan antara SKT dan SKM. Demikian juga kadang-kadang oknum itu menempelkan pita cukai yang kretek ke putih. Juga lumayan bedanya gitu. Jadi ada selisih yang bisa dihindari gitu. Nah, jadi yang keempat itu ciri-cirinya itu salah peruntukan. Jadi salah peruntukan itu misalnya jenisnya ini SKM tapi pita cukainya pita cukai SKP gitu.
0: Oke. Kita juga perlu teliti berarti sebelum membeli. Karena berarti kalau misalkan kita ikut perhatian terhadap cukai ini, itu artinya kita juga berkontribusi terhadap negara ya, Bu ya.
1: Betul, di luar mungkin yang perlu apa wargi Dahlia pahami juga. Jadi sebetulnya pita cukai itu tidak hanya sekedar tanda pengaman bahwa cukai tersebut sudah dibayarkan cukainya, tetapi itu jaminan kualitas bagi konsumen. Oh. Kan gini, kalau produk makanan minuman ada expiry date-nya. Yes. Nah, kalau rokok makan tidak ada. Tidak ada. Nah, yang menjadi patokan adalah gini Teh. Pita cukai itu setiap tahun desainnya berubah. Mm-hmm. Artinya kalau masih ada produk yang menggunakan desain pita cukai yang tahun lalu, ibunten itu produk tahun kapan ya? Gitu. Nah, jadi gini, ini untuk masyarakat, untuk wargi Dahlia ketahui nih, desain pita cukai saat ini 2026 itu adalah ciri-cirinya adalah bergambar alat musik tradisional Indonesia. Ada tifa, sasando, angklung, saron, sama gambus. Gambus itu gitar yang melengkung bodinya itu. Nah, kalau misalnya masyarakat atau wargi Dahlia ke warung, masih si pita cukainya itu ternyata gambarnya itu gambar harimau. Itu desain 2023. Wow. Kebayangkan produk 3 tahun lalu. Gak ngerti isinya udah kayaknya udah jamur semua kali ya. Okay. Itu jadi patokan buat konsumen. Ya? Betul, penanda juga. Secara ini jadi gini. Kalau secara teknis seharusnya sesudah bulan Maret itu tidak ada pelekatan pita cukai di produk baru dengan menggunakan pita cukai lama. Itu harus dikembalikan ke bea cukai biasanya. Nanti akan kami musnahkan. Ya, paling ada biaya pengganti untuk pengusaha gitu. Tetapi secara umum itu dimusnahkan. Kenapa? Untuk tidak dilekatkan lagi pada pada produk baru. Ini kadang-kadang pengusaha juga kan mungkin berpikirnya gini, ngapain sih? Ya udah pakai aja yang lama gitu. Yeah, yeah. Nah, itu ternyata ada dua kepentingan. Satu sebagai tanda pelunasan untuk pemerintah untuk bea cukai. Nah, kemudian untuk memudahkan pengawasan lah intinya. Yang keduanya itu kalau masyarakat yang cerdas pasti ya
0: untuk keselamatan sendiri ya.
1: Betul.
0: Oh, baru tahu tuh kan wargi Dahlia ada penanda ternyata yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita jadi konsumen yang merugi ya. Udah bayar mahal-mahal ternyata itu sudah bertahun-tahun lalu rokoknya.
1: Kalau orang mungkin belinya apa minuman wine gitu. Kalau wine makin tua makin
0: bagus
1: enak
0: katanya.
1: Nah, sehingga kemudian tetap ditaruh juga kan tahun produksinya. Tapi kalau rokok saya nggak tahu nih yang ngerokok nggak kan? Enggak. Enggak juga, aduh. Kayak syarat jadi pegawai Dahlia enggak boleh ngerokok ya?
0: Iya, kayaknya iya sih. Kang Panji, tapi boleh digambarin enggak sama wargi Dahlia biar ada gambaran pita cukai itu sebetulnya posisinya ada di sebelah mana? Rokok sih biar ketika dapat rokoknya tuh langsung notice ke daerah situ gitu.
2: Oke, kalau pita cukai sendiri bentuknya itu yang common itu ada dua. Yang pertama kotak. Persegi dan ada yang persegi panjang gitu. Nah, biasanya untuk produk SKT yang dibuat dengan linting tangan itu itu pita cukainya panjang.
0: Oke. Okay.
2: Itu ditaruh di samping. Di samping ya. Nah, kalau untuk yang produk SKM sama SPM itu biasanya di atas. Di atas tapi samping gitu. Intinya ketika kemasannya itu dibuka, si pita cukai itu bakalan robek. Jadi kalau ada produk rokok yang menaruh pita cukainya ketika kemasannya dibuka itu dia tidak rusak, berarti dia ngelekatin pita cukainya salah gitu. Sebenarnya fungsinya pita cukai adalah ketika kemasannya dibuka dia harus rusak gitu Teh.
0: Oke. Okay. Sudah gugur tidak bisa dipakai lagi. Betul. Ya, tidak bisa dikedengaran lagi. Oke. Okay. Sekarang jadi paham ya wargi Dahlia ya, tapi masih kepo kan, masih pengen tahu lebih lengkap lagi terkait bea cukai ini wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Bincang Seru di 101,5 Dahlia FM bersama dengan Bea Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru barengan sama Bea Cukai Provinsi Jawa Barat Wargi Dahlia di 101,5 Dali FM ya. Masih hadir di sini ada Bu Dini, ada Kang Panji juga yang dari tadi sudah memberikan edukasi sama kita semua Wargi Dahlia ya, yang bikin kita jadi tahu Wargi Dahlia selama ini terkait Bea Cukai, terutama terkait cukai yang mungkin Wargi Dahlia sering bersinggungan setiap hari, apalagi buat para cowok-cowok nih ya, terkait rokok ya. Seperti yang kita ketahui, rokok itu kan ada rokok ilegal dan juga rokok yang legal. Itu berkaitan dengan cukai yang tadi kewajiban yang ditunaikan oleh pihak perusahaan ya, gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Dini, informasi di tahun ini sampai pertengahan 2026 ini peredaran rokok ilegal di Jawa Barat seperti apa keadaannya?
1: Yang pasti sudah sangat memprihatinkan. Saya sedikit mundur dulu. Dari 2024 ke 2025, 2024 itu kurang lebih 798 juta batang. Wow. 2025 naik sampai 1,4 miliar.
0: Wow.
1: Jadi hampir dua kali lipatnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sementara untuk di ini sebentar. Sampai dengan bulan Mei di tahun ini tuh kurang lebih juga sudah mencapai 50% dari peredaran sebelumnya.
0: Wow.
1: Jadi ini sebetulnya agak menyedihkan ya gitu. Kami sudah berusaha secara rutin nih memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi mungkin ada konflik kebutuhan barangkali ya, sehingga masih banyak masyarakat yang memilih untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, kalau boleh disampaikan, di tahun 2025 setiap tahun kami melakukan survei terkait dengan jumlah peredaran rokok ilegal, dan miris juga ternyata di 2025 itu mencapai 13,97%. Itu surveinya tidak dilakukan oleh Bea Cukai ya, oleh pihak ketiga. Kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi. Nah, ternyata sudah mencapai 14% lah katakanlah. Sekarang kalau target penerimaan negara dari dari cukai itu sebesar kurang lebih 330 triliun. Bocornya itu berarti lebih dari 33 triliun pendapatan negara dari cukai akibat dari peredaran rokok ilegal. Itu sayang banget.
0: Iya.
1: Makanya nggak bosan-bosan lah, ini kita mah Wargi Dahlia ya. Salah satunya melalui Radio Dahlia juga ingin mengajak masyarakat untuk ayo tuh udahan lah beli rokok ilegalnya gitu. Nah, karena kalau dulu kita kan seringnya mendapati rokok ilegal itu beredarnya di pinggir kota.
0: Iya.
1: Sekarang di tengah kota juga banyak banget.
0: Aduh. Mungkin karena beberapa tadi terkait kebutuhan menurut Ibu Dini. Betul. Ya. Karena katanya lebih murah. Ya, murah karena dia tidak menunaikan kewajibannya ya.
1: Betul. Lebih murah kurang lebih bisa jadi setengahnya. Kalau punten rokok-rokok ilegal itu berdasarkan informasi harganya ada yang mulai 10.000, 15.000. Ya. Jauh lah dengan rokok-rokok. Padahal gitu kalau warga Dahlia tahu, ada rokok-rokok golongan 2, golongan 3 itu yang harganya itu ya sebetulnya sekitaran segitu juga.
0: Kurang lebih sama
1: itu,
0: ya.
1: Betul. Cuma ya itu tadi, masyarakat kita kan kadang-kadang pengennya keren gitu, beli rokoknya yang mahal gitu. Tapi walhasil ternyata sekarang banyaknya bukan yang mahal harganya, tetapi yang brandnya itulah gitu. Tapi tetap harganya mah pengen yang dicarinya yang
0: murah.
1: Murahnya. Ya sudah, pilihannya ke sana lagi. Aduh.
0: Nah, itu terkait brand Kang Panji. Boleh enggak disebutin nih? Kan katanya ada puluhan merek rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat. Contoh beberapa merek yang boleh disebutkan yang memang rokoknya itu sebetulnya ilegal gitu dan harus dihindari sama masyarakat.
2: Oke. Mungkin Wargi Dahlia atau
0: Kang Maji, punten boleh lebih dekat lagi?
2: Boleh, ya. Rokok-rokok yang beredar di Jawa Barat ya. Mungkin yang populer itu yang
0: ini yang ilegal ya?
2: Iya, betul. Yang pernah kita tindak ya, Teh. Salah satunya adalah ada The Flash, Platinum, Angker, Classy Bolt, ada Everest juga, dan Hammer, Shogun Pole dan Gemoy nih.
0: Wow, bisa dibilang ini adalah brand-brand yang cukup ternama di masyarakat. Yeah. Cuman memang ini ilegal dan harus dihindari sebetulnya. Betul. Sama masyarakat.
2: Ada juga yang populer nih yang dia mungkin kelasnya itu ada populer lah di anak kalangan anak muda nih, Smith. Itu ilegal juga.
0: Oh, oke.
1: Ada Smith, ada UC ada Mami Papi.
0: Serius? Ada merek rokok kayak gitu.
2: Jadi emang unik-unik dan kadang-kadang itu diplesetin. Kayak misalnya, maaf ya, kita merek legal ya. Yang legal ini LA gitu. Terus yang ilegal L4 gitu. Jadi empatnya tuh mirip A gitu.
0: Niat banget ya. Apa?
1: Punten, Marlboro.
0: Itu yang legal.
2: Jadi Malioboro.
0: Gitu. Yang ilegalnya ada yang Malioboro mereknya.
2: Dan kemudian itu mirip gitu. Dari warna, dari desain, tinggal diplesetin. Kayak 2, 3, 4 kan Jisamsu gitu. Dia 3, 4, 5 gitu.
0: Tuh. Awas, hati-hati untuk para pengusaha nih. Rokok Royako yang ilegal kita sebutin langsung di sini ya.
1: Insya Allah lah kalau pengusaha mah di sini nggak ada. Jawa Barat mah balager.
0: Balager ya, insya Allah. Nah, terkait daerah Jawa Barat, Bu Dini ya, bagaimana penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap rokok ilegal?
1: Daerah? Penindakan?
0: Jawa Barat.
1: Oke, gini. Kalau Jawa Barat itu kan gini. Jawa Barat itu memiliki penduduk dengan populasi tertinggi ya di Indonesia. Di satu sisi Jawa Barat itu merupakan wilayah yang potensial untuk pemasaran produk rokok ilegal. Di sisi lain, Jawa Barat juga merupakan
2: jalur perlintasan.
1: Punten, ini untuk info juga ya bagi wargi Dahlia, bahwa hasil produksi tembakau atau rokok-rokok itu lebih banyak diproduksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jauh lah, kalau Jawa Barat mah mungkin hanya sekitar setengahnya yang Jawa Tengah lah. Nah, produksinya. Produksi secara keseluruhan ya untuk rokok legalnya. Nah, untuk rokok ilegal juga ada punten lah, mungkin kita bisa berbangga hati, bukan mau mendiskreditkan provinsi sebelah ya. Tetapi kebanyakan rokok-rokok yang kita tegah berasal dari provinsi sebelah gitu. Jadi namanya jalur distribusi itu membutuhkan jalur ya Teh. Jadi pasti butuh jalan raya. Pergerakan dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat pasti melalui jalan raya. Kemudian nanti ujungnya yang memasarkan yaitu kan pasti warung-warung ya. Kemudian melihat situasi seperti itu ya, memang otomatis akhirnya yang dilakukan oleh teman-teman dari tim pengawasan itu melakukan pemantauan atau penangkapannya itu di jalur jalan raya. Kemudian yaitu warung-warung ya punten menjadi target juga, karena warung itu merupakan posisi terakhir keberadaan rokok ilegal. Yang memasarkan kan pasti warung-warung. Gak mungkin orang bawa-bawa di tas gitu, di tenteng kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi juga Teh, kami juga bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan di dalam memberantas rokok ilegal, karena jalur e-commerce atau jalur PJT ekspedisi itu masih merupakan jalur yang mungkin aman.
0: Iya, paling aman, paling cepat ya.
1: Enggak repot. Tapi itu memang untuk yang kecil-kecil. Jadi misalnya 1-2 pak gitu, dua box besar gitu. Itu jadi kirimnya punten, belanjanya melalui e-commerce, dikirimnya melalui ekspedisi. Nah, kami juga berupaya untuk menjegal di ekspedisi gitu.
0: Nah, kalau terkait modus-modus pelanggaran rokok ilegal, biasanya yang suka dilakukan sama yang nackal-nackal ini apa aja, Kang Panji?
2: Ya, kalau modusnya itu ada banyak ya. Salah satunya adalah dia menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan semacam bis gitu, travel gitu.
0: Oh, lewat travel ya? Ya,
2: atau bahkan truk pengangkut cabai misalnya. Atau ya, saya kita pernah menindak ya Bu, dulu ya Bu, di tahun 2025 itu. Jadi atasnya ikan asin Teh.
0: Aduh.
2: Dalamnya itu rokok gitu.
0: Dikiat
2: ternyata
0: banget.
2: Nah, ketika tim kita ngecek, itu kan susah ya, harus ngebongkar ikan asinnya dulu tuh. Ikan asin dan bau tembakaunya itu tersamarkan gitu dari ikan asin. Kalau dibilang modus-modusnya banyak ya Bu, bahkan ada yang menggunakan mobil mewah ya Bu, bahkan ini.
1: Wah, mobil mewah.
2: Terus ambulan gitu ya Bu.
0: Seniat itu ya.
2: Betul, jadi yang kiranya orang dari luar itu nggak mungkin lah dia bawa rokok ilegal.
0: Betul.
2: Ternyata bawa gitu. Terus modus yang lainnya juga untuk di warung-warung gitu teh, di warung-warung di pinggir jalan itu biasanya mereka itu nggak sembarangan ngasih ke orang yang nyari gitu. Jadi emang orang-orang yang emang udah dikenal sama si penjaga warung yang boleh beli gitu. Jadi kalau misalnya saya nih tiba-tiba datang ke suatu daerah beli rokok,
0: nggak ada gitu ya?
2: Ada gitu. Udah ya ampun, canggih lah gitu.
0: Nah, itu
2: sekarang modus-modusnya.
0: Kalau yang diam-diam kayak gitu berarti bersalah ya. Nah, kalau Bu Nini, peran Bea Cukai sangat begitu besar ya di sini untuk bisa memberantas rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat khususnya. Kalau secara universal ya, tugas Bea Cukai untuk bisa memberantas rokok ilegal di Indonesia itu apa yang dilakukan biasanya Bu?
1: Jadi ada banyak yang dilakukan oleh kami. Yang pasti ada operasi tersamar lah, ada operasi intelijen. Nah, kemudian kalau yang standarnya lah ya secara administratif, yang pertama kita lakukan adalah pengumpulan informasi terlebih dahulu. Ini pengumpulan informasi ini bisa bebas ya, bisa banyak, bisa melalui kayak tadi misalnya ya, kita beli nyari tahu di warung-warung, toko, ataupun kita juga menampung informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal. Ada juga yang DM ke kita ya, Anji ya. Nge-DM ke kita terkait dengan Bu, ada misalnya gini, ada motor yang mencurigakan, dia lalu-lalang bawa paket terus di-drop di sini, di-drop ke warung ini misalnya Kak, kurang lebih kayak gitu. Bahkan ada yang spesifik, dulu waktu saya di Medan itu spesifik dia motoin motornya, motoin orangnya gitu. Karena dia jadi kayak ikut-ikutan memantau, oh ternyata dia bawa rokok ilegal gitu. Min, ini ada informasi pengiriman rokok ilegal dilakukan oleh motor Vespa nomor sekian. Saya lucu banget, wah ini detail banget ya orangnya, niat banget gitu ngasih informasi ke kita. Nah, satu pengumpulan informasi. Kemudian kedua, kami melakukan analisis untuk kemudian nanti kami memastikan dulu nih informasi yang kita terima ini A1 enggak nih. Kalau misalnya enggak, kami kan informasi yang kami terima banyak nih. Kami harus mendahulukan pasti yang A1 nih. Kalau misalnya udah A1 pasti, nah kami melakukan ke langkah berikutnya dengan melakukan operasi. Bisa operasinya banyak sih ya. Gitu, bisa misalnya tangkap tangan atau melalui misalnya pengintaian. Banyak lah gitu. Untuk kemudian kami bisa melakukan penangkapan.
0: Gitu. Berarti selain masyarakat yang merokok untuk bisa milah-milih untuk mengkonsumsinya rokok ilegal saja, masyarakat juga berperan penting untuk bisa melaporkan secara langsung kalau di lingkungannya terindikasi ada rokok ilegal. Itu kalau mau ngelapor gimana Kang? Harus ada nomornya atau bisa langsung DM Instagram atau seperti apa?
2: Ya, kalau mau lapor ada peredaran rokok ilegal, Wargi Dahlia bisa hubungin kita Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, bisa melalui Facebook di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, atau via Instagram di @bckanwiljabar. Bisa juga melalui saluran telepon di Bravo Bea Cukai 1500225 gitu.
0: Oke, sekali lagi boleh disebutin nomornya?
2: Boleh, 1500225 atau mungkin 1500225 gitu.
0: Oke, nah Bu Nini, kenapa masyarakat perlu berkontribusi untuk sama-sama kita berantas rokok ilegal?
1: Oke, Wargi Dahlia, concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ini harus menjadi concern bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus ada kontribusi dari masyarakat. Kenapa? Karena mungkin kalau masyarakat ngelihatnya secara global aja, ya sudah yang rugi pemerintah doang.
0: Iya.
1: Gitu. Kadang-kadang suka ada yang skeptis, pajak duit gitu, nah. Ya, gitu. Padahal naik pajak ini kan nantinya akan kembali ke masyarakat.
0: Yes.
1: Bukan hanya untuk pemerintah ya, pemerintah kembali gelontorkan lagi untuk pembangunan lah secara umum. Jadi sebetulnya tugas ini tidak hanya milik pemerintah saja, melainkan masyarakat juga bisa berkontribusi. Kenapa? Satu tadi, kalau misalnya hanya melihat secara besar yang dirugikan itu pemerintah, tidak tercapainya misalnya cukai atau bocornya penerimaan cukai gara-gara rokok ilegal. Tapi pun terlihat juga dari sisi lain bahwa cukai itu nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Salah satunya lah yang biar wargi Dahlia paham nih. Salah satunya cukai ini dikembalikan kepada daerah dalam bentuk DBHCHT untuk membiayai apa? Untuk membayar BPJS. Kartu Indonesia Sehat lah. Itu digunakan untuk itu. Atau mungkin kalau real banget ya yang besar, Kabupaten Karawang sudah punya rumah sakit yang pembangunannya dibiayai dari cukai.
0: Wow.
1: Itu. Atau punten dana bansos. Mm-mm. Itu juga ada pemerintah daerah mana itu yang mengambil dari DBHCHT, dari cukai lah gitu. Mm-hmm. Nah, jadi artinya apa? Dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Satu yang rugi negara, betul rugi negara. Tetapi kemudian masyarakat juga ketika tidak tercapai cukainya, ada juga yang kemudian nanti tidak tercapai juga target-targetnya. Kemudian yang kedua, ini untuk pemahaman kita aja ya, jangan skeptis cara berpikirnya. Yang dirugikan adalah pengusaha karena terjadi persaingan yang tidak sehat.
0: Yes.
1: Bagaimana pengusaha yang legal bisa bersaing produknya itu dengan produk yang ilegal yang jauh lebih murah? Mm-hmm. Efeknya apa? Kalau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja atau bahkan misalnya si perusahaannya bangkrut, pailit, yang rugi siapa? Buruhnya, masyarakat secara umum. Itu kita tidak bisa berpikir hanya pemerintah doang yang rugi gitu, tetapi kita juga nanti masyarakat secara umum akan terkena dampaknya.
0: Oke, Kang Panji ada tambahan gak? Selain dampak dari segi ekonomi, dampak terhadap psikis, habit masyarakat merokok akan jauh lebih masif atau tidak ketika rokok ilegal lebih banyak beredar?
2: Mungkin gini teh, ketika harga rokok murah, maka orang-orang yang beli ini siapa nih? Anak-anak.
0: Oh iya.
2: Kita takutnya ke situ. Ketika harga rokok ilegal ini bisa dijangkau dengan uang saku anak SMP, anak SMA, bahkan anak SD, maka angka perokok aktif anak itu akan meningkat. Ketika angka perokok anak meningkat, maka generasi Indonesia gimana selanjutnya gitu loh.
1: Masalah baru akan dimulai lagi.
0: Berarti ini memang perlu sama-sama kerjasama dengan masyarakat. Bukan hanya terkait masalah untung atau rugi soal ekonomi.
1: Betul.
0: Tapi soal kesehatan masyarakat juga.
1: Betul.
0: Ya, okay.
1: Apalagi tidak ada jaminan, gak tahu itu isinya apa.
0: Iya.
1: Judulnya aja rokok. Gak tahu isinya apa. Kalau kita suka bercanda-bercanda nih kalau siaran. Nah, itu mah diambil dari tempat sampah itu ya, daun-daun kering aja.
0: Ngeri.
1: Terus apa dampaknya gitu. Sedangkan kalau rokok aja yang tembaka, yang bahan bakunya tembakau aja membahayakan, nggak tahu ini bahan-bahan yang lainnya gitu. Jadi mungkin gini, orang tua kali ya, peran orang tua, pengawasan terhadap anak mohon diperhatikan lebih jauh lagi. Miris sih memang ini anak-anak SMA, teman anak-anak saya juga ke rumah terus bawa, ini kok yang dibawa rokok polos ini dari mana? Ketawa-ketawa aja mereka. Itu saya mikirnya, ini anak sekolah bisa menjangkau, bisa membeli satu bungkus rokok ilegal. Atau tanya sekarang, kalau anak sekolah sekarang bekalnya berapa?
0: Iya, paling 30 ribu, 25.
1: Itu rokok ilegal, harganya 10 ribu, 15 ribu. Takut enggak nih?
0: Iya.
1: Pasti kan harusnya orang tua was-was nih gitu. Jadi sebetulnya jangan protes kalau pemerintah meningkatkan tarif cukai. Kenapa? Karena ada tujuan lain yang ingin dicapai. Salah satunya itu tadi, menghindari prevalensi perokok usia muda yang lebih meningkat lagi.
0: Okay. Bu Dini, terakhir closing statement atau pesan yang mau disampaikan. Okay. Kesimpulan dari pembahasan kita siang hari ini, apa yang mau disampaikan sama wargi Dahlia?
1: Tadi satu, bahwa tugas pemberantasan rokok ilegal itu tidak hanya menjadi kewenangan Bea Cukai. Mm-hmm. Kewenangan menyampaikan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai di kantor setempat atau melalui hotline tadi yang sudah disebutkan. Kemudian yang ini banget deh, yang basic banget mah, satu, stop membeli atau mengkonsumsi rokok ilegal, beralih saja kepada yang legal gitu. Karena kalau sudah tidak ada demand dari masyarakat, nggak mungkin juga yakinlah rokok ilegal itu diproduksi.
0: Iya gitu, ya, kalau masyarakatnya sudah menolak, nanti kalau rokok ilegalnya ya. Terima kasih banyak Bu Dini, Kang Panji ya, sudah memberikan edukasi yang luar biasa banget untuk kita wargi Dahlia semuanya. Insya Allah mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Bu Dini, Kang Panji ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, dan mari kita berantas rokok ilegal ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu di Bincang Seru bersama dengan Bea Cukai dari Provinsi Jawa Barat, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go, go, go, go, yeah.

0: Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop hits
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Kenapa kita lihat yang banding gue yang
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV didukung oleh
4: Dahlia. Pagi Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Pandutan akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah. Stay tuned.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: 律 FM。Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini, tuntutan dari para petani juga.
2: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, tiga tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
4: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
5: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat. Dan kami, khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan, unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
4: Sakyo menambahkan setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman.
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
3: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
8: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
1: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca info

0: Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
1: Ketua SPT SKS PSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
2: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri, sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
1: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
0: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
4: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian titik 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub menghimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan ketidaknyamanan.
5: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit. Dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik henti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2020. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
0: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
6: Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga harga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
7: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
8: Berapa pelakunya, Pak?
7: Dua.
8: Untuk yang hilangnya, Pak?
7: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
8: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
7: Sekitar 20-an.
8: 20 juta?
7: Dua kali.
8: Dua kali.
7: Dalam satu bulan, di tempat yang sama.
9: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk?
7: Belum.
6: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sampurasun, wilujeng siang wari Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Neng Ame.
0: Alhamdulillah rabbal alamin.
1: Alhamdulillah meni sono abah teh neng. Kumaha kesehatan ayeuna?
0: Kedah sehat.
1: Kedah sehat.
0: Apunten pisan kamari saminggon abdi teh pasca ieu. Pasca melahirkan
1: anu hiji mah rada koneng seutik tah buluna teh.
0: Oh iya. Anu hiji mah beureum-beureum.
1: Hiji beureum-beureum rada semuk ungu geuneuk tah anu hiji mah.
0: Geuneuk malah mani. Bisa mudaranina ka
1: mah geuneuk. Geuneuk eta ngebungkeul ka
0: deukeut teh.
1: Ungu-ungu gitu nya. Ungu anuhun neneng acing sarehat we saha lawasna kitu. Abah teh kamari sono kitu saha. Abah teh mang masakeun bumbuahan teh abah teh. Saha anu mang wasukeun wadah di dapur teh kitu.
0: Pokoknya mah hatur nuhun pisan pidoana ti sadayana. Alhamdulillah manjing kasehatnya.
1: Kedah sehat urang teh atuh sumuhun kitu da kanteran da hirup jeung kitu
0: lah.
1: Hayang kue semprit
0: apa teh. Bari kita nuhun pirangkeun langkam Sundan nya dengan bari kita lihat dina dengat ayeuna simkuring ka Amalia Camarlang.
1: Andin Edon seperti biasa we kitu apa mamanya.
0: Ya. Diantosan WhatsApp-na 08122 0015 teleponnya di 7 2 2 8 7 11 7 10. Ya, dugin tahu tilong kayaknya. Pantang radio.
1: Pantang dah, ya.
0: Enak-enak
1: lah. Dah, ya. Go.
0: Oh, ya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain sabarareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teh biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah biru-biru na teh tos aya singsireumeun. Alhamdulillah ini teh damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100 ini teh.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela

0: patah patrol patah terus jelemak ya jangan baca sampai syawat. Oh ayo bah gitu. Tapi ya kumaha ya, anggaran anak gampang cek abah.
1: Ayah diskon kan sana.
0: Ayahnya ayah diskon 4 juta rupiah sok ayo orang kumpul lah. Yo kamana wae cek si Pak Ayep teh nya. Eta ka kereta cepat Mekah Madinah cek abah teh priwisata Thaif. Nya pri tasreh rodoh jeung pri albaik gitu. Lain goreng ayam goreng labaik lain. Pri albaik. Tak iya tak. Oh di mana aja cek si Mang Ependi tinya, si Mang Ependi teh. Gini dasar di travel cek abah tak iya nggunakan pesawat Saudi ya, hotel bintang 4, mana sih 5 sesi, pembimbingnya sertifikasi bos eksekutif, kayak yang diskon 4 juta teh. Sok out buru-buru iya kuota kabata cek abah teh. Tak cek abah tak iya tak baca brosurnya iya. Gini dasar di travel Muhammad Toha 317 Bandung, telepon 522-8805 atau 520-5888 hiji. Tuh anu di Semangku Bumi Tasikmalaya ge aya gitu. Akeun bae itu rek meuli sendal ka abah teh. Ka Tasik teh. Atawa di angin.
1: Oh, sendal.
0: Sendal di Tasik aya orang orang Tasik nya. Klom eta. Atawa di agen-agen Gina Septi pang deukeutna cek abah teh. Yu urang wujudkeun impian urang ka tanah suci bersama Gina Septi cenah. Hayu cek si Mang Tatang mah cenah eubah aya anu 16 sesi eueuh. Aya gitu.
1: Aya kopek sorangan. Bah eta incu anu ti Ibu Dewi mah meni gara remoy kitu cenah eta si Mang Samsi jeung Bu Ina nanyakeun cenah eta kumaha cenah eta nya cenah putrana Ibu Dewi gara remoy kitu cenah kitu di pasian naon eta teh
0: make lukut neng
1: lain huut
0: make lukut jeung jangkrik eta sa kebudak kitu teh
1: paingan atuh meni ngabekurna sae si abah mah eta cenah
0: apalnya kela-kela
1: ohnya vitamin
0: eta abah inget aina jadi baru dah teh neng ya make biolisin pitahoni jadi dahar teh rampus budak teh segala dihakan gitu nya
1: jeung lukut eta
0: teh lukut meja makan kursi kabeh dihakan ku budak eta teh
1: aya na tuh imah teh juga masjid
0: leuk jeung sakapeung semen digayem si eta mah
1: gitu heeh
0: tah cek abah teh ieu cenah abah di mana ieu ai robah ieu biolisin pitahoni mah ka uji dina madu-madu asli jeung dilengkapan dina ekstra ikan gabus cek abah teh. Da itu budak teh jadi dahar teh sagala apa wayah budak teh gitu nya.
1: Gemoy
0: payah. Gemoy bahkan malah mah keur ngimpi ge dahar si eta mah gitu cek abah teh.
1: Ngimpi ieu malahnya.
0: Keur kalindur.
1: Ngimpi jeung lain.
0: Ngalindur teh der ka meja makan budak teh. Saking lapar.
1: Paingan atuh meja makan samplek kitu.
0: Tadi akan jeung ka si kocing na ku budak teh. Paingan
1: sarang romplek.
0: Oh, cek abah teh geus aya mah. Cek abah teh urang balanja pitahoni nya, biolisi pitahoni di apotek atawa e-commerce pang deukeutna atawa Bernofarm official anu dipercaya ku urang. Biolisin tentu biolisin vitamin ku eta
1: tentu biolisin vitamin
0: ku. Nepi serbet-serbet neng ditambul budak teh.
1: Serbet serbet pangke kalau keluar oke jadi simut pan. Ayo abah, wartosan wargi Dahlia nya liburan teh katang studio Bandung gitu nya. Sadaya wahana macu adrenalin saksikan oge live sauna spektakuler tagale tiketna ti ayana kene di Tripada Baliu. transentertainment.com Trans Studio Bandung the unique one class indoor time park bade pampak tingkleung.
0: Tongkeng ta. Neng ayana kan keur rada
1: di Bandung teh rada rame non begal-begal gitu nya.
0: Begal kamari ge tatangga abah teh nya cerita awak teh begalan seutik tong gendut teuing ca abah teh
1: eta si genta jeung
0: begangan ini begal si genta bentuk segala rupa ning mah aduh ampun da penipuan
1: teh mah geus aya deui kana bea cukai bah ieu nya anu ngatasnamakeun penipuan atas nama bea cukai tah hati-hati ieu teh ya
0: eta
1: upami aya nu ngawas apa atawa napi telepon napi paket atas nami urang di bea cukai terus nyungkeun transferan sajumlah duit kade ya kada bar kedale kada emut pokona 3 poin ya stop panik sarang tenang urang dina ngambil tindakan ulah kapancing margi aya ancaman anu kaduana cek heula nya pastikeun bener henteuna kitu tah anu katilu laporkeun indikasi penipuan anu di alaman ku urang alangkungan beacukai.go.id nya aman bersama pokona mah ulah panik eta nu utami nama ulah waktu transfer de nya langsung cek di beacukai.go.id sareng pilih barang kiriman anu mastikeunana teh naon kitu nya info ieu di didugikeun ku kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
0: Jawa Barat itu.
1: Ulah
0: hilap pokona mah upami lapar torojo we pokona mah.
1: Torojo.
0: Teangan kejo pang deukeutna pokona mah nya.
1: Masih pindahkeun langkah-langkah Sunda di dadah.

0: Lihat tatar sunanya, orang pindah kenal sama kamu sunana. Panteng
1: radio. Panteng Dahlia.
0: Anak-anak
1: Dahlia. Go.
0: Goya. Tongka mana-mana.
1: Ya, tongka mana.
0: Mending dangguken Dahlia tatar sunda di saranganku Teh Amalia.
1: Sarangabandin.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda, disarengan Kuteh Amal.

0: Pantang Dahlia. Pantang Dahlia. Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting. Sanksi tegas bagi ASN Pemkot Bandung yang terbukti bermain judi online. Mariano Peralta resmi berseragam Persib Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Upaya ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% atau lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 16%. Kondisi ini harus mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan zero new stunting atau tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui integrasi berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
2: Kalau masalah supply bahan makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Problemnya jangan-jangan bukan di gizi. Bisa jadi ada faktor lain. Apabila sudah ada kata bisa jadi faktor lain, artinya sudah ada masalah sistemik. Para camat, para lurah sekalian, ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melakukan koordinasi yang tidak boleh lepas oleh Dinkes bersama dengan DPPKB, karena DPPKB punya dapur dahsyat. Untuk DSD ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, saya akan pastikan bahwa sistem sungai di Kota Bandung itu sudah bisa terdeteksi mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi, kita akan bisa menghitung mana yang berat, mana yang tidak berat.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terbukti bermain judi online atau judol. Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada ASN di Kota Bandung yang terjebak judol. Farhan memastikan telah menyiapkan sanksi jika ada ASN Pemkot Bandung yang nekat bermain judol. Sanksi peringatan akan dilayangkan terlebih dahulu, dan jika masih nekat bermain judol, ASN tersebut bisa langsung diberhentikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di Kota Bandung tercatat ada 80.000 lebih pemain, dan transaksi deposit mencapai Rp341,7 miliar, sehingga termasuk dalam jumlah terbanyak angka judi online di Indonesia.
3: Sekarang akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol pasti akan terjebak pada pinjol ilegal, pasti ya kan. Nah, itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir teak. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Sanksinya satu, melanggar undang-undang nggak boleh judi, udah clear kan?
1: Longsor yang terjadi di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin malam 13 Juli lalu mengakibatkan beberapa bangunan rusak. Bangunan yang mengalami kerusakan antara lain 3 rumah warga, 1 madrasah, dan 1 masjid. Saat meninjau langsung ke lokasi kejadian, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, berjanji akan mencarikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang terdampak. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan karena jika bantuan hanya mengandalkan dana pemerintah saat ini sangat terbatas.
4: Pak Dinsas, tolong masyarakat untuk kena dampak dibantunya. Bisa sebulan dibantulah gitu ya, bantuan beas, nama segala rupa namanya. Kedua, mungkin Pak RW, oke, orang bicara kena teknis perbaikan anak dari tim pemerintah mungkin terbatas anggarannya untuk komen. Pertama adalah rumah yang terdampak yang dibantu ke dinas sosialnya. Kedua, menyekasranya, Pak Danielnya yang dibantu. Nah, tolong emang bisa pakai Menteri Kabastas ke DPKP-nya, pakai anggaran rutin lakunya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar

0: mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari kurang lebih 400 mesin parkir elektronik yang terpasang di Kota Bandung, hanya sekitar 200 unit atau 50%-nya yang masih dapat digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan berkurangnya jumlah mesin parkir yang berfungsi karena berakhirnya kerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini menangani pengelolaan perangkat tersebut. Bahkan perusahaan penyedia perangkat sudah tidak lagi beroperasi, sehingga proses perbaikan menjadi terkendala karena sulit memperoleh suku cadang. Untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan Kota Bandung tetap memanfaatkan mesin-mesin parkir yang kondisinya masih layak digunakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, di Subkota Bandung sedang menyiapkan pembaruan sistem parkir yang lebih modern dan praktis, antara lain menggunakan perangkat genggam milik petugas parkir yang dinilai lebih efektif.
2: Apa masih 2% tidak semuanya, dari 400 hanya 200 yang jalan itu. Karena memang kerjasama dengan pihak ketiganya sudah selesai, ya sudah lama itu, 2018 kalau tidak salah. Di sisi lain yang perusahaannya juga sudah nggak ada gitu. Jadi kita kalau ada kerusakan repot cari spare part. Jadi mungkin kita manfaatkan aja yang ada itu. Tapi masih jalan itu. Ada sebagian di tempatnya tapi sudah nggak aktif berarti. Ke depan kita perlu perbaikan. Dan kita coba itu. Penggunaan pembayaran melalui QRIS itu. Bentuknya hampir seperti HP namanya handheld. Di situ sepertinya lebih mudah itu ya. Di situ kan ada di handheld itu. Jam masuk, keluarnya itu bisa tertera berapa. Nanti akan keluar dari QRIS itu. Semacam apa itu karcisnya akan keluar.
1: Pemain terbaik Super League musim 2025-2026 Mariano Peralta akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pemain asal Argentina tersebut dikontrak Maung Bandung selama 2 musim dan akan berseragam Persib hingga tahun 2028. Persib memperkenalkan Mariano Peralta sebagai rekrutan terbaru dalam acara yang digelar di Saung Angklung Ujo pada Minggu 19 Juli 2026. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan ini merupakan kabar gembira bagi seluruh bobotoh, masyarakat luas dan awak media karena Peralta akhirnya berlabuh di tim Maung Bandung. Kehadiran Peralta diharapkan akan lebih memperkuat Persib Bandung di kompetisi domestik maupun di Asia.
3: Alhamdulillah Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi, dan nanti untuk Piala Presiden itu juga mudah-mudahan mereka sudah bisa bertanding dan ikut bergabung dengan kita.
1: PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sekitar jalur rel kereta api. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, kebakaran yang terjadi di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, bahkan dapat merusak fasilitas dan instalasi yang digunakan sehingga mengganggu operasional perjalanan kereta api. Kuswardoyo berharap masyarakat segera melaporkan kepada petugas KAI apabila menemukan kondisi yang tidak normal atau berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.
4: Kebakaran yang terjadi sekitar jalur kereta api tentunya akan membahayakan perjalanan kereta api dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta api serta kerusakan lingkungan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya akan mengganggu jarak pandang masinis, tapi juga berpotensi untuk merusak prasarana kereta api yang ada. Seperti misalnya adanya kerusakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan, ataupun juga terhadap bantalan-bantalan jalur kereta api. KAI Daop 2 terus melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang membuang maupun membakar sampah di sekitar jalur kereta api.
1: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: kita lihat kembali di Indonesia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apa cantan we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: 88 100% mata air alami.
1: Tong ka mana-mana?
2: Ya, tong ka mana-mana.
1: Mending dangu kendah lihat Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sarang abandin.

0: ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Tongka mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Wah, seru banget ya pertandingan kali ini.
2: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih,
2: ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
8: Halo warga KYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Apa barja
12: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
11: Upami saur dokter mah pengapuran kurang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Dahlia Tatar Sunda,
1: multi hiji 0,5.

0: Hiji 01.5 dan FM Bandung Goyang
1: Sikasi. Sik Aji,
0: Bah, kada emotan deui, Bah.
1: Kumacana?
0: Eta Kang Wargi Dahlia.
1: Oh, sumuhun.
0: Ka mana, Bah?
1: Ka Trans Studio Bandung nu bae, Bah.
0: Ngagal tiketna di mana, Cenah, Bah?
1: Eta we ka www.transentertainment.com. Jadi, urang teh kudu apal lamun Trans Studio Bandung teh slogan teh The Unique World Class Entertainment. Gitu tah.
0: Jadi, tamu ieu kamarana ieu WhatsAppna.
1: Tong diajakan sia tamu.
0: WhatsApp jadi lalengit
1: itu mah. Eta da jadi
0: dia. Wargi Dahlia urang tampi teleponna nya terus kangen ieu sareng barudak, barudak sareng Wargi Dahlia. Ya WhatsAppna ku Tomo jadi ari chat teuing
1: kumaha. Mohon Tomo teh ada sok mara WhatsApp ka warung sia tamah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Nana.
0: Aduh.
1: Da mangga Kang Nana.
2: Alhamdulillah, kumaha Mang Bang?
1: Eh biasa abah seperti kemarin jang
2: Teh Amel.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah.
0: Kedah
2: sehat. Sehat.
0: Amin.
1: Salawasna. Mohon.
0: Salawasna.
1: Abah geda karasa mah hayang sehat. Abah teh anu karasa itu
2: sih. Ya, mogi-mogi we tepati kararehan
0: kadaya. Amin. Kedah eta mah nya nu utami pangentan.
1: Nu utami mohon.
0: Kamal yo naon?
1: Tah eta.
2: Ah, biasa we nuju istirahat.
1: Atuh mun iraha gawe na istirahat tuh
0: atuh. Istirahat wae.
1: Kumarek menang duit atau islebat israbe atuh Kang Nana teh?
2: Apa namanya naik di curug, Bah?
1: Alhamdulillah.
0: Naik naon?
1: Citeureup.
2: Di curug biasa ngojay.
1: Oh, nya geus.
0: Meureun jiga nama menang atuh mah teh aya meureun.
1: Aya
2: meureun. Alhamdulillah aya kalalayan.
1: Make eupan naon biasana mah bangenan teh jam?
0: Biasa we orok.
1: Bangenan. Kitu we. Pergusepan mah kitu we jiga teh.
0: Orok bangkong. Biasa we nog teh nog lewo
1: kacing calang eta
2: nog
1: ceplok sanguan
0: nog lewo
1: kecapan seutik jang rada ngeunah teh
0: tarasian purulukan pasti rada sengit-sengit kitu kumaha kitu tah jiga lala kan siapnya hiji dua tilu

0: mulai gitu teh.
1: Menit telat.
0: Nanteng, naon kahayang udah geun hirup, nah ada gitu teh abah mah.
1: Langkah menaon atuhang nana.
2: Di dokter Mary Persi
1: pak. Oh. Atuh kamari mah ada Spanyol.
0: Ganti ke Spanyol gitu.
2: Spanyol mah. Karena di negara Spanyol.
0: Mau Spanyol. Oi.
1: Ima beda jika nama ngesi 25.000 jika nama ya.
2: Tanto kapiman pasabas kanggo sadayana
0: warung dahlia sada wae pangenana nya
2: nya
0: bener-bener
1: tos
2: tose goci nama kanggo kru radio dahlia we
0: mung siapa coy gitu mah
1: panteng radio
2: panteng dahlia anak enak lagamnya dahlia prungah gogo
0: goyang siapa itu
1: ah teu nampi di dieu Kang Man genta nya. Aki Olid wilujeng siang. Pisan pidoana nya nuhun pisan Muhammad Tegar oge sararehat sadayana tukang bola obi di Margahayu Ciwasa nuhun pisan nya.
0: Nuhun.
1: Pak Uci Damang Taja Amel nuhun pisan. Alhamdulillah kedah sehat nya.
0: Kedah sehat.
1: Mama Aji di Taman Cileunyi pantengin Radio Dahlia.
0: Betul itu.
1: Pisan atuh kitu.
0: Pantengin saja. Geuningan. Atuh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng.
0: Sareng
3: Ua Uci.
0: Ua emang.
3: Dada Daman.
1: Alhamdulillah sehat atau kedah sehat.
3: Sehat atunya. Apa sehat bah?
0: Bulan.
3: Apa Daman?
0: Sehat.
1: Wa Uci abah, Wa Uci.
0: Juga nuwau SKSD jelema teh. Sekolah dasar sekolah meneng.
1: Sekenal sedekat.
0: Sekenal so.
3: Kan kita teh sama si Ninita tuh.
0: Ah kita naon kita lu aja kale.
1: Aduh.
0: Wah.
1: Jika helas ya.
0: Sok wah lah.
1: Sok, 1, 2, 3.

0: naon?
1: Aduh, Wak Uci langgam naon, Wak Uci.
2: Hoyong nikmat duriat ah teh
0: aja. Aduh. Itu bener dagu nikmat geus ka WC ngeunah heun teh geura sampai cingogo. Ih, semaro gitu.
1: Siap, lah digoyang kang usaha.
2: Bener betot, lebetnya Mang Nana. Kapai taribun Mama Elda, Neng Anggi, Kang Ai, Si Gadung, Kang Uyun Cupu, Danu, IRB, BB Deri, Kang Genta, Cucu Gerlong, Kang Heri Paskor, Teh Hai Sugi, Sang Kang Aerna, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Yuna, Nenek Isa, Bunda Yansi, Umi Lio, Ratu Engang, Mama Bayu, Neneng Jebred, Membayar Jamu, Unda Gopin, Mang Nana, Kang Eden Lagadar, Santi Kopo, Mahaji Eha, Doa Ya, Sokib, Arnal, Wei Kopi, Yus, Nenek Putri, Mama Farida, Mama Juli, Mami Sumi, Teh Nia Banjaran, Kang Agus Sede, dikumkin anu sapaling.
0: Cik sabar atuh wah.
1: Kang Dedi Kurniadi di Nagrak Ciwide Bilijeng Siang pisan. Astriani Abah nuju pantong sambil damel ieu teh cenah teh Amel
0: ogenya.
1: Sampurasun Abdi Husni ti Cileuleuy Garut.
0: Weh orang Cileuleuy.
1: Mohon nuhun pisan nya sae katampina.
0: Sae ki Abah kaping 8 ka Garut.
1: Ya ayah yang mundut langgamna mangga geun spesial kang ngaoskeun nuhun pisan. Lajeng Bunda Dinda oge Wilijeung Siang di Ciwide udang ujang pecai oge Wilijeung Siang di Jamali Cianjur nya. Abaan Abadi toko beusi Wilijeung Siang, Teras Ati Batu Lawang oge Ciwide Wilijeung Siang, Mamah Lilis Teng Aryani Wilijeung Siang, Kakek Pujangga oge Wilijeung Siang. Terus oge Mamah Bayu Wilijeung Siang, Prita nuhun pisan oge Lan Deden Cipteng Wilijeung Siang, Teh Yati di Kopo oge Iir Mayanti oge Wilijeung Siang ya. Mama Ika Damang. Nining Rajut Cisereuh Pacet Wilijeung Siang, Mas Cibay oge Asep Asgar, Ponti Adiusi, Kang Suhana oge Ari Wongso Wilijeung Siang. Kaluhur doi. Wilijeung Siang Juranca Sagatan Wilijeung Siang. Sagatan. Aduh, Kang Man Genta si ganteng kalom teh Wilijeung Siang.
0: Tahu atuh Genta.
1: Kang Jang Sukamulya di Pagar Ageng Tasikmalaya, ngalampungan streaming cenah sae katampinan hun pisan.
0: Dikasih ka teteh.
1: Mohon ditasik.
0: Ke Abah kaping 16 ka Tasik.
1: Rek naon Abah?
0: Ngenekan.
1: Sia.
0: Kena elap.
1: Sugan rek mancing. Pak Iwan Sanjaya Makarwangi nuju pantang Heri Pasko oge nuju pantang nuhun pisan. Sok sanaos kamari Spanyol tapi ieu cenah aya nu mangga
0: mesti mohon. Ke Abah kaping 2 ka Pasko.
1: Spanyol. Abdi mereka Spanyol.
0: Ke Pasko we kala sakali ka Cimahi ngaliwat ka itu.
1: Lagu kenalannya.
0: Mau ke Spanyol. Heuy.
1: Rumah go go go.
3: Wargi Dahlia masih panteng.

0: Senang.
1: Sangat weh. Kena wajit-wajit malah saya jeng peyum ketat.
0: Tung hatu lancengan anak
1: tong
0: dibuka.
1: Oh, tong biuka ken weh. Saya na etamanya.
0: Mama Zidan Zikri, Wilih jeng siang di Cibide. Salam kau teh Nina, teh Isa, teh Ai Sugi. Cananya, ya di Tegalega oge. Kade ngagoyang di diema.
1: Sah, nu sah itu teh.
0: Ya di Tegalega ngagoyang sayang.
1: Oh, didinya mah sudah. Can apal iya sudah kebesarannya.
0: Warga nah, teh lihat karaos genian dah lihat tatar sunat tempatan tersereng sih waktu
1: senang.
0: Aduh teh Yati nuhun maung Bandung nate amel muhun sok 25.000 biasanya nyungkan kak dokter harinya. Warga dah lihat orang pidangkan langgam pamungkas
1: nah.
0: Anjing orang tepang deh midangkan langgam sunat ini dah lihat tatar sunat. Sempurin teh Amalia cepalang.
1: Din Edun jangan wargi nuhun ah.
0: Amit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Perung.
1: Go.
0: Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Wargi dongeng sonten dahlia di mana we ayana. Alhamdulillah urang tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa ngelakukan hiji 01.5 Radio DPM Bandung ngelakukan dongeng sonten dahlia anu maneh saban mayakit tetap butuh deui karengse. Nyarengan sagala rupi kegiatan wargi hibur wargi-wargi dahlia sadayana terutama nu mikalana pikaresep kana dongeng sonten dahlia sadayana. Orang daungkeun deui dongeng sendati dahlia. Panteng radio, panteng dahlia, enak-enak lantamnya dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya panyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eung ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun ngan lambung naon, Pak?
1: Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abin resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuna tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh
4: Dahlia. Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM. 1015 Dahlia FM Bandung
5: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
6: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.
7: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Hiji 01.5 Dahlia FM.
12: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
13: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
12: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
13: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
14: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
15: Tongkama mana heula saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
16: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
17: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
18: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
17: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
18: Tos ngalami, Pak?
17: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
18: Alhamdulillah.
14: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
19: Hiji 0.5 Dahlia FM.
20: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

0: Idahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Superior. Sí. Ngadangukeun

Margi Dahlia Sadayana. Sama biasa satu acan singkuring ngeruyuh deui ngarajengkeun serial Dongeng Sunda. Paweraos nepangan deui warga-warga nu parantos Sumara Ranco dina Radio Nesa Wangsiwangan. Aya Nancy Cigonewa, atuh nuhun Isam di Cipati para galus manco, atuh nuhun Yudi Firmansyah oge. Nancy nuhun sehat mah mohon salam baktos oge di Simkuring. Aya Unai genep salapan parantos Sumanco oge. Yudi Firmansyah, salam baktos Kebon Manggu, Andri, parantos manco, oge hatur nuhun. Teras di Sukabumi, Mbak E, hatur nuhun, ledeh, Sukabumi, di Pangalengan, salam baktos. Mugia dina kesehatan dinten ieu sadayana, nuhun, di Garut, tuh, dari Bekasi, oge tos manco, Bandung hadir. Lindi atau nuhun Rai Cipatik oge hadir atau nuhun pisan. Mangga di tap-tap layar heula dibantos. Anu teu acan lebet di haturanna lebet dina live TikTok Simkuring. Amat di Sodong oge manco atau nuhun Kang Amat sehat-sehat. Wargi Dahlia. Si Konceleng tos ngadugikeun naon anu di akendalisankeun ku Dananjaya ka si Konceleng nanaan sagarupi perasaanana ka Dimas Kirana. Dimas Kirana jadi nyeri hati ku ayana eta warta di si Konceleng. Gitu kamar ditanya. Bagi kadinya pamit lepat.

0: Si konseling anu satekah pola yang hudang. Nuko cai keur nginum lantaran si konseling ngerasa hanaang. Sok sanajan kalah kumaha oge dipaksakeunana, tapi teu bisa hudang si konseling teh lantaran awakna teu merean. Dadana nyeri jenghakan urut tatu nah ngajedud. Keur anteng si konseling usaha satekah pola hayang hudang nyokot cai keur nginum. Harita kadenge sora dua pasang suku anu leumpang lalaunan muru kalebah eta imah.
1: Kadenge sora anu leumpang di luar sigana mambu santini jeung aki obleg geus baralik gada mah nedik dina leumpang nama anu laun jeung tenang.
0: Nyata panca indra nama masih kene seke cikon seleng teh. Lantaran bisa nangkep suara suku anu lempang di luar. Goledag cikon seleng goler deui malah pura-pura sareti beranaker. Memang teu nyalahan. Anu harita datang teh taya lian ti ambu santini jeung aki obleg. Anu harita aki obleg ngebukakeun pantau imah. Perket brai pantau imah muka. Sup dua dana asup ka jero imah. Ambu santini ngareret ka aki obleg bari telami pok nyarios.
2: Aki. Nah, meniti isen kieunya. Tos barondok kitu barudak teh. Da biasa nama wan si kieu teh nuju ngalopro. Cobi parios. Kumaha kang konseling ka ayah anak-anak aki.
0: Ambu santini mewarang ka aki obleg. Aki obleg gancang buruk ka kamar si konseling. Sanggeus nanyidikeun redalila harita balik deui bari nyarita lalaunan.
1: Deui kulem ieu ambu ieu mah gitu.
2: Oh saya satu pamih tos kulem aki. Ari nyimas kita anak kumaha deki. Cobi parios.
0: Gidege obleg ka pengker ka kamar Nyimas Kirana. Sarua deui Nyimas Kirana oge geus mondok bangun anu tibra sigana teh. Kencang aki obleg laporan deui ka Ambu Santini.
2: Ya kan mah atuh ari atuh sakarulem aki. Tah. Ayeuna mah urang mah anu istirahat ki. Capek.

0: Katulungan jiwa naki. Orgiknya gitu tos elat teing. Yang ini mudah-mudahan me. Inungnya ulah ngeluwu teing. Tos dibabaraku urang mah.
1: Ila segitu amu gimas. Ila segitu ini lebat. Ayah kekarak aki mah mendakan ayah orok disadot getih nama gimas. Jika nama lain manusia meneran anu boga laku lampah gitu deh.
2: Aki obleg nyarita na lelaunan. Bising agar wahkan anu ker mondok. Padahal si konseling mantu mondok. Nyakit udah ini mas kirana. Siga anu menang badami bae. Wanana pada hayang nyaho. Karena lelakuan anu baka akaranapan dina wanci peting harita. Siga nateh. Si konseling makomo deh. Berai panona benta deh lelaunan. Senajan ngobrol na ambu santini jeng aki oblek deh lelaunan. Meh ngarewos. Tapi sapasang celi si konseling beda jeng jago biasa. Celi anu seket, buka daya tangkap anu luar biasa. Jarum lagerag oge cek paribasa. Nah, bisa katangkap sorana. Nah, pugu, ente sehat so teh awak. Nah, lantaran kahayana masih kene tacan sehat bener.

0: Akang moal kapalingan ku ciri-ciri mandiri anjeun. Anu estu mah sarimbag sarua jeung sarengkak saparikolana Mu Santini. Beuki tepuk we ieu pikiran aing teh. Kumaha ki oyot mah nyaritana sakapeung aya Nyimas sakapeung di Ambu. Sigana anu asak-asak rek nyebut Ambu teh, asak-asak rek nyebut Ambu teh. Da ieu pisan anu ngajadikeun kapanasaran jeung kacurigaan pikeun diri aing. Geunsia diintip ayeuna mah.
1: Si konseling galecok jero hatena nyarita sorangan. Terus ngadadengekeun anu ngobrol di luar pikeun ngabandungan obrolan antara Ki Oblek jeung Ambu Santini dalam peting harita.
0: Iku raya ya naon Nyimas.
2: Tuh aki mah ku angger bae nyimas teh Nyimas deui. Tos jelas apan abdi teh Ambu Santini aki mah. Bet kitu geuningan teh kenging di wartosan ku sakali.
0: Aduh, udah suka kok bae. Aduh, agi deui Nyimas. Lumah-lumah tu dapat. Aya teh paruguh we rek nyebut Ambu ka Nyimas teh aki mah deuh aya king. Da bugu aya ka anak sorangan aduh. Jadi ari nyebut Ambu teh kadang-kadang aki mah sok karago ka teh Nyimas teh ampun aja.
2: Tuh da aki mah kitu hayo ke kadang mun ku Kang Koncleng. Panjang teng curiga ka aki. Kumaha katawisna ayeuna kaayaan Kang Koncleng Ciki?
1: Ambu Santini kacaletot nyariosna. Kasih Koncleng make nyebut Kang Koncleng sagala rupa. Atuh puguh we si Koncleng anu keur ngadadempes ngintip teh meni teu sirik ngagurubug saking ku kaget-kagetna ku caritaan Ambu Santini bieu anu nyebut Kang Koncleng. Si Koncleng mehe bae bisa hudang saking ku kaget-kagetna. Rasakan nyeri dina urut tatuna meh teu karasa. Telila kadenge deui suara Ki Oblek.
0: Yakin teh ayeuna mah Nyimas teh. Tuya. Ambu. Geuna mun kitu. Kajan tiasa ari umama. Rupina tatu dina patuanganna teh masih kene teh acan pulih bener Nyimas. Ambu masih ada kitu.
2: Memang sami tak peninggal teki oyot. Ki Oblek maksud teh. Jantun kaca letot abdi oge. Ya mudah-mudahan we Kang Koncleng sing engal damang deui sapertos abdi arah sabi hari deh marki. Ya abdi teu tega ningali ngagoler baik kitu mah.
0: Kita angdos we Nyimas teh. Salah deui we. Ambu. Aduh. Iya, pake terek ngawartosan jadi tukeneh deh Nyimas doh.
2: Nah, ya naon gitu Ki.
1: Cik Ambu Santini alias Nyimas Minanti malik nanya ka Ki Oblek.
0: Eta rambut Nyimas rupina mah rambut anu palsu. Kakantung jadi itu. Sareng eta riasan Nyimas oge masih kene polos acan di riasan deh. Hilapok cemut lagi darah King. Jantan eta rambut teh hidung malas we ayeuna mah hideung kitu. Jang ilap deui teu dangrah Nyimas nya duh. Mari ge rambut palsu sareng karangkepan samaran anu janesna ka kantun di ditu waktu tadi Nyimas bade abdas teh ageungan. Rupina mah di ditu ka kantun jadi Nyimas.
1: Cek Aki Oblek alias Ki Oyot bari neuteup kana pamenteu Ambu Santini anu memang geus robah jadi Nyimas Minanti.
2: Rizki.
1: Cek Ambu Santini rada ngajenghok saking ku kaget-kagetna. Anjeunna mah sadar. Narita pananganna nyabakan kana rambut sareng kana pamenteuna.
0: Ilaras Nyimas. Wantu sumpah ge mah. Duh nyata nyan puan ge teh duh. Padahal jadi tu kan ya. Agi cerita wartos anda ya mas. Pohok
1: ni tu. Ngabandungan eta obrolan hati si Koncleng anu keur dipuseurkeun ngadadak ngageter luar biasa. Celina teu sirikna rancung, hayang jelas pisan, bisi salah dedengean. Leungeuna ngaleper, nya kitu dadana deui anu karasa ngajenghak jeung rasa ngajedudna urut tatu dina beuteungna teh bet ngadadak leungeun. Bakatku poho-pohona kana kayaan lantaran pikiran anu dipuseurkeun kana obrolan. Si konseling humaregung lalaunan, bari maksakeun maneh hudang lalaunan, geus teu inget deui kana kanyeri. Bakatku hate anu ngarasa panasaran. Si konseling ngadadak jadi bisa diuk dina dipan. Geus kitu jung si konseling nyoba nangtung, leng-leng sirahna karasa lieur asa lalanjung, da puguh ngagoler bae manehna teh sababara poe atuh.
0: Aduh, nggak pakai penasaran cuma benar-benar gitu obrolan ke oblek jeng Abu Santi nu ada ngiku aing deh. Aduh.

0: Geranda leng si konseling ampir-ampiran roboh waktu maksakeun maneh ngalengkahkeun sukuna lalaunan lantaran hayang ngintip nyidikeun tina liang bilik kamarna. Katayap galeong awak si konseling agaleong bangun anu rek roboh tapi lantaran hati anu ngarasa panas saharan jadikeun dorongan anu kuat pikeun si konseling dina waktu harita. Tina sela-sela liang bilik si konseling ningali ke jero kamar anu dipake ngobrol ku Ki Oblek jeung Nyimas Minanti alias Ambu Santini. Barang tep panona neuteup kana jero eta kamar. Gebeg we. Si konseling reng hapranjung. Angen si konseling karasa dagdigdug teu puguh. Dibarung jeung hate anu keketegan. Leungeuna ngeleper kesang tiis kaluar tina sakujur awakna. Malah bibirna ngageleter lalaunan.
1: Minanti ada teh. Nah benar, iya. Panon aing teh atawa aing nu salah ningali. Jelas teu bisa kapalingan bikin diri aing dina waktu ayeuna. Iya wano jate geus moal salah deui Nyimas Minanti. Duh. Tengimpi itu aing dede.
0: Si konseling gigi sih karena panona. Bet asa kurang yakin karena titinggalianan di waktu harita. Malah make jeung nyiwit maneh sagala rupa saking ku hayang yakin-yakin yen dirina teh teu keur ngimpi. Sedengkeun anu keur ngobrol mah harita jongjon we. Ambu Santini teh mo ngahuleng teu lami pok deui nyarios ka Aki Obleg alias Ki Oyot.
2: Nyamar jantan Ambu Santini tebet kekantun keningan. Betaya ya we itu bagoda teh disusul kaditu apa nana sakit tapi nanya teki
1: nyumun gitu nyumas dan kumaha tuh jadi ya akibat jadi jepar wukil ya duh.
0: Tacan oge Aki Obleg alias Ki Oyot tamat nyarita. Nah, harita aya nu ngeteyep leumpang bari teu sirikna rarampeolan leumpangna teh anu taya lian ti si konseling anu harita muru ka kamar tempat ngobrol Aki Obleg jeung Ambu Santini. Reket brai panto kamar dibukakeun ku si konseling lalaunan. Jeung ngajanten dina lawang panto bari panonna neuteup seukeut ka Ambu Santini. Bibir si konseling ageleter.
1: Minanti, ya teh Minanti, ya engkang Mas, naon maksud jeung tujuan Imas teh? Nyanyi wara semodal kieu teh, Imas Minanti engkang yakin ngajeun mah. Mana orang Ambu Santini dengan ukur samaran anjeun geningan yang kang Minanti. Nah itu kedah yasannya warak kieu ide.
0: Si konseling maju ngalengkah lalaunan dina lengkah suku anu henteu panceng.
2: Konseling abdi
0: Nyimas Minanti anu katohian kapanggi langsung ku si konseling harita teu bisa ngejat ngan sakitu anu bisa kaluar tina bibir anu ipis.
1: Nyimas nuhun Gusti nyata paingan atuh siang wengi alam pikiran abdi disisa nyemutan saha anu saleresna Ambu Santini. Mana orang tetayalian disalir geningan Nyimas Minanti. Ya engkang Nyimas. Nah kadang make jeung main sandiwara juga kieu Nyimas. Nah kunaon aduh.
0: Solontor gebru si konseling rubuh di hareup Nyimas Minanti. Lantaran guru hate jeung kaayaan awak anu tacan sehat bener. Ambu Santini alias Imas Minanti banget kaget. Enggal muru datang yang perikun baritul sekarang kuasi konseling.
2: Kan konseling? Apunten abdi, Kang. Kan konseling harus abdi Minanti, Kang. Wano jantin kan sejepku diri engkang teh, Kang.
0: Cek Imas Minanti bari ngarangku di barung hujan Cipanon. Lantaran tetega ningali buah hati na anu rubuh nyungkur di hareupeunan.
1: Minanti nam mage jeung nyamar jeung aing saniwara sagala rupa atuh. Kang disiksa. Mohon Gusti abdi masih ini biaya ditepangkan secara nyata. Ditemu ukutina impenan sarang lamunan sarang Nyimas Minanti. Tapi ayo nama dina alam kenyataan. Ayo nama abdi tenang sok sana urdugikan kaponok umur abdi tepanasaran Gusti.
2: Kan konseling kulah jatuh gitu kan. Tungkang teh nanggoluka itu tempat kulem, Kang. Apa nanang Kang tidak jangan sehat benar.
1: Imas Minanti apun dan engkang Imas. Namun mana engkang anu ngajak anu yang kaya kamar. Satu dasna engkang ngayakinkan tetela salira teh keningan Imas Minanti.
0: Si konseling sanajannya oge hiji satria pinilih cek paribasana harita teu burung hujan cimata. Sebab sanajan memang si konseling teh dina hate letik nama masih kene ngancik kerasa kaceceup lamun inget kana kajadian antara Nyimas Minanti jeung Den Rasomatea. Tapi rasa cinta jeung kadeudeuh geus ngelehkeun sagala rupana. Rasa kacinta anu nyamuni dina dada si konseling nyata geus jadi dorongan pikeun si konseling nepungan Ambu Santini alias Nyimas Minanti. Sajongjongan mah taya anu cumarita masing-masing balabuh dina rasa nasewang-sewangan dibareng ku geteran-geteran hate anu dipinuhan ku rupa-rupa rasa gumulung ngajadi hiji anu susah pikeun digambarkeun jeung direka ku rineka bias basa.

0: kapan deh wai. Kedari ecangkeun deh wai. Ya serial si konseling. Aduh, japo anjing deh. Laras, Kang Tis gitu maksud deh. Dadang Daniel, salam kenal Kang, mohon. Salam waktu sokit sing puring bul Dani. Ya turun. Mbak E, Ulih waktosnya. Aduh, ampun gila sekedap. Nah, kumaha atunya? Tos waktosna kedah tapi sah deui. Cikalider Tasik. Atuh nuhun Kang Tis. Aduh, Mang Epen atuh nuhun. Atuh nuhun gorengan kopi na katampi pisan leuweung datar oge hadir teh Ani. Atuh nuhun Ani. Mohon. Nensi Cigonewah mana ieu? Copi tap-tap layar deui. Mohon. Iya Aholid di Cikonewas ya, patuh nuhun Kang Aholid. Di Pangalengan, leuweung datar oge hadir. Aya Heri Pasko, Mama Ika, Tengati Batu Lawang, Siti Agnia, Santi Kopo, Karisma Pasko, Nining Rajo Ciseur, Pacet, Kake Cibo, Mama Lilis, Aman Abadi, Wauci, Esti Dago, Salam Baktos, Oge, Mister Ius, Teh Imas, Majalaya, Teh Yati, Heriati, Ti Abdi Yuli di mana? Di mana teh Yuli teh? Teh Yuli teh mah? Teh Yuli teh. Ti di Kutawaringin, menuju Manteng atau Nuhun. Omah Zian, oge atau Nuhun. Iwan Sunjaya Mekarwangi oge salam baktos Ichibai oge atur nuhun. Majalaya Ranca Kemit hadir. Alah di atur nuhun di Ranca Kemit salam baktos. Kompleksi MD Teacan Kasapa siap Dani. Salam baktos ngerengan di Kompleksi MD sadayana lalancar. Kasnorati Wilujeng gabung Sulasma Sulasmiah. Oke, salam baktos Wilujeng Sonten. Bu Haja Oo, kumaha damang Bu Haja di Dulatip, Oma Wiken di Dedali. Bu Haja Yoyo, pabrik kerupuk Sarina tos sakinten ayeuna. Mohon sing sehat ah, mohon. Margi urang mayunan kaping 28 yeuh. KTFRI deui. Sing sehat. Aiwan oge sakula wargi sarerehan sadayana. Rengrengan di karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina salam baktos. Nancy Cigonewa ternuhun ternuhun tetep layarna ternuhun pisan. Mama Lilis Iwide oge Riko Nagreg Ciwide hadir teh cucu ternuhun Bandung Riko ternuhun pisan. Konveksi MD sadayana sawangsulna teh Ani mohon. Siap sawangsulna Kasnorati mohon. Teras oge Deden Cipteng Kang Uum sareng Teh Tata Warung Dahlia sadayana nuju Maranco. Mang Oyon teh Nia di live streaming di Majalengka mohon. Salam baktos mugi aya dina ginanjar kawilujengan. Dadang Daniel kirang lami mohon mung sajam waktosna teh Kang Dadang. Duh mohon ai hoyong matras eta nyarengan mung da kumaha geuningan ka ugar ku waktos sing beuring mohon. Pokona mah nuhun sadayana Wah Jagur di Cigonewa oke salam baktos mugi aya dina ginanjar kawilujengan sarehat sadayana. Astriani waalaikumsalam mohon atur nuhun kersa rumpangin. Nuhun sadayana nomor ranso dina live TikTok simkuring live TikTok Dahlia anu dina live streaming Astriani hadir dan syuting lagi hadir atur nuhun sadayana pokona mah atur nuhun pisan nu parantos ngintun kagegelan ngalangkungan live TikTok mugi sing kagentosan deui barokah lalancar sadayana sarehat sadayana. Terus oge teh anu di Tokyo Varial mohon jeung santen ya ya dina ginanjar kawilujengan simkuring pamit atuh nuhun kana paratosanana punten sanama daya kakirang kelepatan insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pangandaran Radio Panang Dahlia kana kalamnya Dahlia Purunggah gogo goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anusami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

asik. Juli di Dahlia C-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Sore-sore digoyang barengan Ayang Minul yang digoyang-goyang. Ikutan bergoyang di 73028, satu lagi 73111710. Oke, boleh-boleh aja wargi Dahlia goyangin WhatsApp Dahlia di 0811222101015. Asik, brunga, go.

dong Teh Minul, aibia teh naon atuh Jul, aku teh menggorokan nama kamu. Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Pangajul. Teh Elis di peta, apa kabar teteh sayang? Waalaikumsalam. Teh Elis mau beli lagi sabun enggak? Aku bawa sabun loh sekarang sore hari ini, aku bawa sabun loh. Bilal di kamar lagi pantengah yang minum. Masuk si Bil. Aja Bilal, terima kasih. Ada kau di sininya Aja Bilal, tapi di sininya Bila. Jadi siapa ini teh? Bilal apa Aja? Ajanya Bilal apa Bilalnya?

sok atuh matak nanya tong paraman obor ya ari dulur teh. Matu ya teh, goyang terusnya Mas Teja. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan.

Gorowokan tadi Rini car of ROG di Gorowokan malahan kamu manya aku lagi bobo aja aku gorowokin sama kamu. Benaun pusing segala tuh aja jadi kia abah cerita nate. Apa kesiap jangan denger cerita nake abah ngilu pusing dan mengilu pusing kan bahaya kabeh anak para rusing. Oh yes, ayang jenanya aduh. Tujuh tiga sebelas tujuh sepuluh kalanya wargi Dahlia mending sekarang mah wargi Dahlia nikmatin aja dulu langgam yang asik gitu ya. Tadi ada yang minta langgam ini cintaku sekuat tiang listrik kalau nggak salah nenek Ican tengah rasa aja nenek merasakan aja lah ini ya.

betul. Tong Seri Ismet jadinya teh. Kenapa Rangga? Kamu juga bikin pusing aku sore hari ini. Ya gara-gara Oca Bilal, ya rek Oca, rek Bilal. Hungkul ya teh kumaha atuh ya teh. Ah nih, sing puguh. Asik, brung, ah go go go go.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: 0857-1110. Atau mau nyobain juga teleponnya di telepon WA Wargi Dahlia, boleh di 0811-222-1015 ya. Malah si Besti nomor hiji. Halo, yang digoyang-digoyang-goyang. Dangdut. Dahlia.
1: Dahlia asik atuh perumah goyang.
0: Om Dery di mana?
1: Kerja.
0: Kerja. Kemarin jam berapa pulang?
1: Kemarin teh sampai 1:30 lah.
0: Oh,
1: udah
0: jadi pas
1: nyanyi juga.
0: Oh, pas begitu aku pulang kamu mah diem di sini.
1: Ya, masih nungguin yang lain.
0: Oh, gitu. Maafkan aku meninggalkanmu ya, karena aku memang ada sesuatu yang harus pulang.
1: Dei.
0: Oh, gitu.
1: Tadi nerek dianterkeun ayang
0: teh. Ah, untung abinya duluannya nih, alhamdulillah untung tadi anterkeun. Lamun dianterkeun abi mah suka yang diculik, yang diajak jalan-jalan kumaha tuh. Bahaya.
1: Gitu. Si mah balik deui.
0: Ibu Ruli. Diburuin aja lah ya, diburuin sok. Oke, okay, come on kita goyang, oke?
1: Okay?
0: Ini dia, Om Jerry.
2: Yang digoyang, digoyang ya.
0: Asik. Sing tumani nah gak goyang nanya.

0: penuh dengan semangat. Yuhuy, langgamnya apa?
1: Pengen Jagger.
0: Ah?
1: Jagger.
0: Jagger.
1: Ya.
0: Nah, sana jadi Jagger.
1: Ya ada kan Jagger kenian. Ya,
0: Jagger. Ya. Oh, Jagger. Iyalah siap ke urang teangannya. Sagoyangkan buat siapa Jaggernya
1: juga. Duluan ya, makasih udah diangkatin.
0: Nah udah jemuran, ha, diangkatin. Mual hujan atau kalem, mungkin diangkatin. Jemuran kali diangkatin terus.
1: Iya betul lah ya. Ya buat Mama Andin, buat ya. Teh Sugar Lawnya, Kang Yari Paspor, Teh Wici Bayi juga.
0: Oke.
1: Buat Danu, buat Kang Genta. Buat Teh Isar. Buat Ponti,
0: Kang Nana
1: juga. Teh Unik juga, Dagupin ya. Buat Wali juga, Teh Neneng Jebre, Kang Usman Baros. Sosin buat Mah Haji Eha, Gocin
0: aku. Sosin yang Mah Haji Eha. Mendingan jantung jauh nujang Mah Haji Eha mah.
1: Ya kamari Mah Haji Eha itu yang ngasih sesuatu gitu.
0: Oh, dibikin abonnya. Uhuy. Panteng radio
1: panteng Dahlia, nangangnya Dahlia rumah. Go ya.
0: Asik, semangat di jalannya ya. Udah kebayang dah kerung wargi Dahlianya, udah kebayang kerung panasnya, ya Allah minta duit banget gitu ya. Aduh. Sehat-sehat semuanya wargi Dahlia ya. Kalau panas kayak gini tuh suka pengennya teh minum es gitu ya. Yang dingin, bener-bener dingin, luar biasa, manis-manis, bahaya wargi Dahlia ya. Jangan keterlaluan, bahaya ya. Batuk pilek juga banyak yang menyerang nih, bapil ya wargi Dahlia ya. Yang digoyang-digoyang ya.
2: Dahlia asik asuk rumpah go-go-go-go ya.
0: Sama siapa aku berbicara?
2: Sama Rosalinda.
0: Rosalinda, oh Ceros, apa kabar Ce?
2: Alhamdulillah baik.
0: Syukurlah kalau begitu. Aja kenaon?
2: Ker Moyan.
0: Moyan jam sakit. Aja nu aya juga kulit didinya sia terbakar.
2: Bae dah sehat Moyan.
0: Meh tutung behenaknya, meh crispy. Sae pamadegan teh lanjutkan sayang. Agam naon atuh Ece teh?
2: Hoyong cinta merah jambu.
0: Ah, ke mana atuh merah jambu?

0: Gocin yang saha?
1: Gocinnya buat kita berdua aja ya.
0: Asik, Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak lagangnya Dahlia Brung. Ah, go go go goyang.
0: Terima kasih Ernie. Pengen ganti nama jadi Roselinda, panggilannya Ceras. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di mana? Di mana? Siapa? Siapa boleh lawan Dahlia? Goyangin Ayang Minul. 3281 lagi 73 11 7 10 Prung A, gegegel kayak.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Asik gak tuh? Asik banget. Siapa yang minta? Agus Ketmon. Ternyata sekarang tersadar ya. Langgam dangdut tuh bukan mati-mati lampu yang sayang. Bukan itu aja ternyata ya. Banyak langgam dangdut yang asik. Aduh Kang Agus, jangan dulu telepon, aku gak bisa bacain WA nih. Ada Wilda dari Wongso, Ismet, eta kabogohna Arno, anu mana Ismet, kok aku baru tahu aku ayah. Iya, aku juga melihatmu. Adi Cibiru, apa kabar Adi? Iya, tak asa teu enakeun kalanya.

0: digoyang-digoyang yang
1: dandut dia asik atuh tung agak goyang.
0: Nenek.
1: Apa?
0: Lagi apa, Nek? Nek, itu siapa? Si Ade nenek berapa tahun, Nek? Hah?
1: Karek beres nato.
0: Alhamdulillah. Enak ya, Nek ya kalau nasi diakelnya, Neknya?
1: Persiapan
0: apa tuh, Nek?
1: Buat nanti azan maghrib.
0: Oh, Nenek lagi puasa sunah ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, selamat menjalankan ibadah puasa ya, Nek ya?
1: Iya.
0: Bagus, Nek. Biar sehat selalu ya, Nek ya. Dapat pahala ya, ongko ya, sehat iya. Iya, Nenek. Aku kok terhangru, Nenek. Bagaimana, Nenek, kalau sama aku digoyang, Nenek?
1: Tentu pengen banget.
0: Kalau begitu Nenek muntang siap, Nenek?
1: Ya muntang sih beberapa kali.

0: pengen itu seperti mati lampu yang sayang, tapi yang ceweknya.
1: Ya, nenek mah baru aja tadi dibilangin, melanggam itu bukan itu aja.
0: Atau candu itu.
1: Ah, nenek mah. Siap lah, apa sih yang enggak buat nenek, asalkan nenek ya, bahagia dah.
0: Ya,
1: pokok nama dong. Dunia tenang, damai, sentosa ya.
0: Iya, makasih sayang.
1: Iya, sama-sama Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia tuh tentu digoyangnya buat Neng Ayang Mino sehat selalu ya.
1: Terima kasih nenek.
0: Buat Emi Katapang, buat Teh Denok, Andin, Jendri, Mama Sri, Danu Kotin, Nia Banjaran, Mama Pisa, Kang Genta, Maeha, Teh Yati Bonita, Bu Warpan, Kang Nana, Isar Ibun, terus Bu Dede Pojong Emas, Bunda Dinda, Umi Lila, Bunda Onde, Mama Lilin, buat semua warida yang tercinta ya.
1: Asik. Buat siapa nenek?
0: Buat kesayangan sama cinta.
1: Aduh, makasih nenek.
0: Sama Panteng Dahlia, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prung, go yang
1: asik. Wah, anakku lagi pantengin aku. Kelompok KKN, kelompok 11 Desa Mekarwangi Ibun.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Argentina, Mariano Peralta. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu tersebut dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim hingga tahun 2028. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menjadi korban penipuan online atau scamming. Korban kehilangan uang senilai 1 miliar rupiah lebih setelah dihubungi pelaku yang mengaku petugas Disdukcapil. Modus penipuan melibatkan permintaan pembaruan data digitalisasi dan pembayaran administrasi. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Bandung dan sedang dalam tahap penyelidikan. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, biaya permohonan menjadi warga negara Indonesia naik dari 15 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Tarif ini bukan dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, melainkan hanya berlaku bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai WNI melalui proses naturalisasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: kita lihat pembeli yang
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: yang digoyang-yang akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Pernah menerima pesan seperti ini?
6: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, check
7: proper. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia di Burangrang 8 Bandung. Poek mongkleng Wargi Dahlia. Tapi poeknya bukan poek karena udah sore Wargi Dahlia. Kayak mau hujan gitu ya. Kalau di sekitaran Binong bagaimana Teh Inja? Aku harus nampung air.

Gayangin WhatsApp Dahlia di 08112221015. Asal bating duanya 08112221015 ya.

Pura Mal Kapuihin. Hari Pasko boleh telepon lagi ya tuh. Kumaha ya teh sok teleponan Ayang Minus Awar Gidalia ya.

0: Alhamdulillah asik atuh perungah gogo goyang.
1: Di mana?
0: Ini lagi pesintrel.
1: Kenapa di sintrel kusaha? Apa? Halo.
0: Lagi Tegalega, Teminol.
1: Di Tegalega. Lagi ya, ngapain?
0: Mendung sama Teminol.
1: Oh, sama di Tegalega juga mendungnya.
0: Mendung Teminol ya, tapi dalam radio halnya mah semakin cerah weh.
1: Wah, masa sih yang benar.
0: Apalagi
1: minuman keras.

0: Yeay.
1: Yeay, hebat. Soklah goyangkan buat siapa, Kang Asep?
0: Goyangnya buat Teh Mino duluan. Terima kasih. Lancar.

0: Mamski, Peggy yeah. Saribun, Bayuan, ada Cipteng.
1: Betul. Ayo.
0: Itu gak ada Pak Rerim Bona.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Binong, Harry Paspo, Teh Cibar. Pokoknya buat semua warga Dahlia we di Goyang.
1: Aha, terima kasih banyak Kang Asep, Panteng
0: sama-sama,
1: Radio.
0: Sama-sama, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia.
1: Rumah,
0: Bobo, Goyang.
1: Asik, wow di Tegalega, kawasan Tegalega juga ternyata warga Dahlia cedek. Gak apa-apa ya, mendingan hujan ya warga Dahlia, tapi hujannya hujan yang tidak membawa bencana, tapi membawa berkah ya. Kita memang membutuhkan hujan warga Dahlia, karena apa? Aduh debu warga Dahlia ya. Beneran gak sih? Bener kata Bandung warga Dahlia, kita lagi krisis air. Makanya buat warga Dahlia yang merasa, ah tidak, aku mah biasa

0: Halo.
1: Dangdut Dahlia asik atuh. Ah, enggak mau ngomong. Yang digoyang digoyang yang
2: Dahlia asik atuh. Rungah go go go go go ya.
1: Asik Kang Ede.

0: tiup duyun ya tete. Naon cenah tete, naon tete katetehkeun cenah sok atuh tete, tete kudu berani. Kemon teh? Hah?
1: Malam ke Dahlia.
0: Ah, mau ngapain ke Dahlia malam-malam?
1: Kemarin.
0: Terus?
1: Ya, ngasih nasi kuning.
0: Oh, kok aku gak kebagian tete, kumaha iya teh ceritana nah hari abis nikah singsal, ih kunaon ih. Abi mah lim nasi kuning tete, abi mah yang sambal hejo.
2: Nanti dibikinin ya.
0: Oh, asik.
2: Ntar, pokoknya tengah WA.
0: Nya lah, pokoknya mah asik lah, pokoknya mah asik kan weh helanya tehnya. Nu penting mah. Ih, asik. Ah, emang ya.

0: makin muda saja. Digoyang buat siapa?
1: Buat sayang di payunnya, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu.
0: Amin. Kami
1: Mahadia Halembang, Anong Bekopi, Lukman Pasar Barot, Nagopi, Eli Jalan Peta, Kang Suwana, Ani Sugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Wauci, Imas Elsa Majalayang, Mahadi, Kedahin Cipteng, Ratna Kopo, Rini Otik, Pak Hasan, Danu, Cita Lengka, Mama Ika Cintasi,
0: ya.
1: Pak Agus Sibo, Rini Tri Aryani, Santi Kopo, Eni Katapan, Boleh Katapan, Teli, Padarang, Wajani, Pak Iwan, Ketotot, Angin Sa,
0: iya siap. Udah.
1: Udah.
0: Asik, Panteng Radio.

Bandung, Jawa Barat, wargi Dahlia ya, hati-hati dan waspada selalu ya, wargi Dahlia kesayanganku. Ada Ponti, aku melihat Ponti sore hari ini, betapa senang hatiku melihat Ponti, apa kabarnya Ponti? Terima kasih banyak loh Ponti, sudah goyangin WhatsApp Dahlia ya. Asik.

Ada siapa lagi nih? Wauji, Wauji kasing sahampura. Ada Rahmat Gunung Puntang Panteng. Lagi Panteng Ayang, makasih. Ayah Iyang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Malaysia, Siti Aziza. Aman Abadi juga apa kabar? Karisma dan Pasco juga bergoyang ikut dengan Ayah Isar. Waalaikumsalam Teh, Teh Nining Rajut, Cisadah Pacet juga. Bunda Dinda sayangku cintaku, hatur nuhun, terima kasih banyak loh sore hari ini sedang ngegoyang barengan Ayang. Ada Budi 33 Cikadu Suryang, Kang Nana juga apa kabarnya? Kang Nana Cenana. Untung Kang Nana tadi calananya, tekitanya. Kang Nana Cicalengka maksudnya, kayaknya perlu istirahat deh. Kalau begitu Ayang Minum mesti pamit hampurannya warga Dahlia ya.

juga terima kasih banyak. Selamat bergabung di Dunia Goyang. OPP-nya Mas Tomo, hatur nuhun, terima kasih banyak ya Mas ya. Udah nemenin Ayang Mino selama 2 jam. Ih, Mas Tomo baik deh. Kang Diwan, Music Director Dahlia. Ini langgamnya enak loh, Wargi Dahlia. Dan jadi new entry di jajaran Top Dangdut Dahlia. Keren kalau gak percaya ya. Sampai dengerin deh. Ayang pamit, terima kasih banyak. Prung, ah, gege-gege ya.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya adalah Sandiwara Cinta Wargi. Dan terima kasih banyak ya, masih stay tune bareng sama Ricky Luven di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sih kasih di acara Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti. Ada langgam-langgam pop Indonesia yang dimau, disuka dan difavoritin sama Wargi Dahlia. Baiklah, sebelum Ricky buka line teleponnya, sebelum Ricky juga buka aplikasi WhatsAppnya Wargi Dahlia, aku cuma mau ngupdate-ngupdate aja, tau kan ya. Ngupdate-ngupdate kalau misalnya Wargi Dahlia mungkin perhatiin, udah beberapa hari ini kayaknya tiap hari ada aja kecelakaannya. Ada yang kecelakaan di Cipularang, tadi juga kecelakaan di Soekarno-Hatta, Wargi Dahlia ya. Udah gitu juga ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang kena meletupan, apa itu namanya, meletupan ban gitu kan. Bannya lepas langsung kena si bapak-bapak sama si ibu. Udah gitu gak tau kegeleng atau enggak gitu kan. Pokoknya tiap hari ada aja kecelakaannya. Udah lagi musim panas kayak begini, ya ampun, terus begitu. Musim begal, Wargi Dahlia tadi deh kolot ya, entah di babakan jeruk Wargi Dahlia, entah di pasta dari mana, banyak banget. Dan sekarang pemerintah kota Bandung ceritanya sedang menggalakkan untuk pengamanan lebih lanjut, lebih banyak, dan juga tempat-tempat yang terlalu gelap diberikan penerangan-penerangan Wargi Dahlia. Jadi buat Wargi Dahlia mungkin yang mau pulang malam, keluar malam harus berhati-hati ya, mungkin harus membawa alat-alat pengaman diri Wargi Dahlia. Ingat sekarang mah yang penting aman dulu diri sendiri Wargi Dahlia ya, mau ngapain itu serah. Ricky Luven mah sampai bawa tongkat Wargi Dahlia. Udah takut atuh dah, daripada nyawa hilangnya orang lain mah mau mikirkan, enggak, menyelamatkan diri sendiri aja. Terus udah gitu Wargi Dahlia, kalau ngomongin lagi soal gosip atau ngomongin lagi soal politik masuk alir, daripada gitu yuk kita senang-senangin diri aja. Line request dibuka lagi, pengen kupingin langgam apa sih, 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015, mau masuk lewat WhatsApp atau juga nanti mau masuk lewat line telepon request on the air di 73028 atau 73111710, atau juga pengen datang sendiri ke Jalan Burang nomor 28 Bandung, boleh lebo, tinggal kasih tahu salah satu biar kita tahu Wargi lagi pengen kupingin langgam apa, ntar diputar sama Ricky. Oke, sekali lagi di Dahlia Indonesia Asik.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Nano, masih dikupingin di acara Dal Indonesia Asik yang live on air dari kawasan Burana nomor 28 Bandung. Dan sekarang kita mau bacain request you yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Langsung kita baca kira-kira ada siapa aja di depan. Selamat sore menuju malam Riki, ada Kang Nana Permana di Cicalengka, goyangnya buat Mama Sri, Rini Otik, Bebeb Dery, Bungsu Ardian Gocen, buat Riki Loven, thank you. Ada Bae Sibai Hadi, ada Loven, aku ikhlas melepas kamunya dong, buatnya lagi dugem aja. Terus ada gitu juga ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen tayangin usainya buat seseorang yang deket di hati, semoga sehat selalu. Esok jalan kacep ini pengen Iva Seventeen buat Bro Dahlia, agak dikidin ini ke Opik, Mama Ika, Kang Tetang Teisar, Teyati buat semenung gak berdulu panjang. Next lagi ada Mama Fiandi, selamat petang hadir Ariki. Bungsu di Cikaputihan pengen setiap ini buat Ariki Luven duluan, Teisar, Teh Uni, Teh Om, Kang Genta, Kang Danur ini. Banyak sekali. Dan goyang spesinya buat Bungsu yang lagi baru pulang kerja. Kang Jatati Pasko hadir pengen di absen. Terima kasih banyak juga ketemu Ariki Luven sama Kang Amanda Badi di Cutinangor. Goyangnya buat Ariki Luven, juga buat Wargi Dahlia, gocin buat Reva Fauji aja. Baiklah, kalau begitu jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Nanti di depan kita bakal buka lagi line teleponnya. Dan Ricky bakal spill apa sih pertanyaan buat kuis Hydro Kopi Piala Dunia spesial hari ini. Tunggu.

0: Masih digoyang di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barang sama Ricky Lupin. Barusan ada langgamnya Pinkan Mambo yang judulnya adalah Dirimu Dirinya ya. Jadi kalau sekarang lihat Pinkan Mambo, Ricky Dahlia sekarang lebih kulitnya lebih tanning ya, lebih coklat karena sering panas-panasan, sering ngamen di pinggir jalan Ricky Dahlia. Dan sempat juga ke kota Bandung kemarin ini kan Ricky Dahlia ya. Ada orang-orang yang beruntung pas lagi dijinin barang sama dia gitu. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita membuka line telepon. Ya, siap-siap aja wargi yang pengen masuk ke sini boleh di 73028 atau 73117710 atau juga boleh lewat aplikasi WhatsApp ini kita diangkat ya. Kira-kira di depan sana ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Kenapa ketawa cina?
1: Kali kilek.
0: Ngomong-ngomong, Tiati udah add TikTok atau juga Instagram aku belum?
1: Belum.
0: Di add dong. Cari dong Ricky Luven ya. Dan juga Ricky Luven jalan-jalan. Terus kalau gitu hari ini pengen requestin langgam apa nih? Mesin waktu dari Budi Doremi.
1: Ya.
0: Oke, boleh langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Ricky Luven.
0: Amin.
1: Banyak deh.
0: Amin.
1: Buat semua kan kita hari aja deh.
0: Oke, segitu aja.
1: Bacinya buat Kariki.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kariki.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak ya ngamnya. Dahlia. Tung goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Oke. Ya wes kalau gitu jangan kemana-mana. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven sampai jam 8 malam nanti. Tapi aku mau ngasih tahu dulu ya. Mau nge-spill dulu pertanyaan hari ini untuk kuis Hydro Coco Piala Dunia, di mana Piala Dunia ini adalah hari terakhir. Sebentar tadi itu udah dikasih. Nah, oh ini dia. Oke. Jadi perhelatan sepak bola terbesar di dunia atau biasa kita sebut Piala Dunia 2006 telah usai dilaksanakan dini hari tadi ya. Pertandingan final antara Spanyol versus Argentina dibumbui banyak drama di lapangan hingga akhirnya Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dan otomatis Spanyol berhak menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Udah menang Wargi Dahlia, oke? Pertanyaannya adalah sebutkan warna bendera Spanyol dari atas ke bawah. Sekali lagi, sebutkan warna bendera Spanyol dari atas ke bawah. Kirimin via WhatsApp di 08 11 222 1015, ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban, dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di edisi kuis Don't Stop Now sebelumnya. Oke, ditunggu.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di lagu mesti kamu si manusia secerita pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madrawa. Oh tidak.

0: Denso, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: sekarang jam 7 malam. Goyang, asik.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 21 Juli 2026 berada di res area 78 Kiara Arta Park Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Seorang pria berusia 38 tahun berinisial LA tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh temannya di Jalan Cibangkong Batu Nunggal Kota Bandung hari Minggu 19 Juli 2026 malam. Peristiwa tragis ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang sebesar Rp200.000, namun pelaku mengaku tidak memiliki uang. Setelah itu, cekcok terjadi, dan korban meminta HP pelaku sebagai jaminan untuk digadaikan. Namun hal tersebut membuat pelaku marah dan kalap, lalu menusuk dada serta tangan korban. Timnas Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Clean sheet yang diukir Unai Simon membuat Spanyol hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan di Piala Dunia 2026. Spanyol menjadi tim yang juara Piala Dunia dengan catatan kebobolan paling sedikit. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Margi lagi kupingin langgam Nisa Nisa Gala yang judulnya adalah Aku Ikhlas Melepaskanmu. Tadi siapa yang request langgam ini sama Ricky Lepon, ada diputerin ya. Ricky baca lagi request you. Baru nanti udah gitu kita ketemu sama Galaxy dan juga kita baru buka line telepon again, oke? Okay? Kak Ricky Lepon pengen dua derby, Tuhan tolong boleh ditunggu ya. Goyangnya buat orang Parigi semua, terutama konveksi-konveksi kayak GS20 yang selalu panteng Dahlia, Unai, Fire Store, Teh Uyun, Mang Tia, Teh Aisu, Gita Eli. Buat semenung ngobrol panjang, gue sini buat Mama Ika Cinta Asi aja. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ketemuan sama Teh Karisma Pasko, apa kabar? Goyang-goyangnya katanya buat Dede Gemes keduluan, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya. Buat sini buat suami tercinta sama Dede Gemes aku aja, terima kasih. Dede Emes Carlito, selamat malam Mama, pantengin Dahlia Indonesia Asik. Mama, Mama Aisugi Palina Martinez, terima kasih banyak. Ada Keke Pujangga juga, terima kasih. Hatur nuhun ketemuan sama siapa ini? Jual Rancis Agatan katanya, assalamualaikum Kariki Simonisya Sejuta Pesona, terima kasih banyak, selamat malam juga. Waalaikumsalam juga, di absen juga, oke terima kasih. Neng Dona Manja Garut, di Garut Bayongbong hadir selalu. Ada Tena di Cipagalo Girang, pengen langgamnya buat Ricky Luven, Teh Om, Teh yang seajeng Karisma Santai dari Tegelaga. Buat semenung ngobrol panjang, capek. Oke, jangan kemana-mana wargi ya, kita ketemu dulu sama Galaxy. Udah gitu kita bakal buka line telepon.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dadah.

sekarang waktunya kita membuka line telepon. Yuk kita angkat line telepon lagi yuk, 73028 atau 73117 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira siapa yang bakal diangkat?

0: Kitty ini adalah kucing daripada gang tetangga, he? Yang suka mengambil-ngambil cumi-cumi dan juga ikan-ikan sepat itu, he?
1: Betul,
0: Adi. Selamat malam dengan siapa ini?
1: Dengan Kang Edet Lagadar, Aisyah.
0: Kang Edet udah makannya?
1: Udah, ini baru beres.
0: Baru beres. Tadi makan sama apa?
1: Sama petai dikasih sama kakak.
0: Oh, melengcong.
1: Sama cumi-cumi. Bapak tempe, aduh nikmat
0: Aiki. Aduh bener kan, yang suka ngambil cumi-cumi itu, ikan-ikan itu. Oh, iya. Tampaknya nikmat sekali ya. Langsung seperti
1: Alhamdulillah,
0: aku ingin dibagi ikan-ikan itu, cumi-cumi itu.
1: Kesini atau Kak Iki, kelakadar Aiki.
0: Oh, boleh kalau gitu nanti Iki akan datang ke sana dengan menggunakan buuk-buuk ekspres ya. Kayak ngedet ya. Oke deh, menemani hari ini setelah makan malam, mau rekes anggap apa nih?
1: Janur kuning lagi.
0: Boleh, mau janur kuning, janur kelabu, janur ungu boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kang Danu Citalengka, Maja Lembang, Teli Padarang, Dagopin, Mauti, Erno, Bekopi, Aizugi, Ali Jalan Peta, Lukman Petar Baro, Kang Suana, Pak Tatan, Pak Hasan, Eden Gipeng, Pak Iwan, Teh Isar, Kang Genta, Santi Kopo, Omaika Cinta Asli, Bu Memes, Ratna Kopo, Rini Odi, Kami Katapang, Mulia Katapang, Bu Haji Ani, Bu Nes, Kum, Mekangi Warga Daya Ter, Kinta Sadaya Naiki.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak legamnya dari Abu Kah,
0: Gugu Goyang. Goyang balik. Oke, gak usah pakai lama-lama di play sekarang. Jangan lupa, kuisnya bakal digelar setelah yang langgam yang satu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, okay, wargi Dahlia masih di gelaran kuis dan Sapno Hidrokoko. Jadi Radio Dahlia bersama Hidrokoko akan bagi-bagi 100.000 rupiah setiap harinya di acara Dahlia Indonesia Asik Demam K-pop selama Piala AFF dan Piala Presiden 2026 berlangsung ya. Nah, pertanyaan untuk hari ini di tanggal 20 Juli adalah perhelatan sepak bola terbesar di dunia atau biasa kita sebut Piala Dunia 2026 telah usai dilaksanakan dini hari tadi. Pertandingan final antara Spanyol versus Argentina dibumbui banyak drama di lapangan hingga akhirnya Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dan otomatis Spanyol berhak menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, sebutkan warna bendera Spanyol dari atas ke bawah. Oke, dikirimin jawabannya via WhatsApp ke 0811 222 1015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan kalau Ricky sebutin, nanti kalau Ricky telepon ada passwordnya, kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now, wargi tinggal sebutinnya Hidrokoko segar pisan. Hey, Don't Stop Now. Dan kita akan mencoba untuk menelpon yang di depan sana. Kira-kira apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Halo, quiz Don't Stop Now. Halo.
2: Hidrokoko segar pisan, ey. Don't Stop Now.
1: Oke, selamat malam. Ini sama dengan sama Teh Siti.
2: Ya.
1: Teh Siti Nur Siam di Kopo. Oke, Teh Siti pengen dapetin 100.000 rupiah enggak?
2: Pengen banget.
1: Kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Jadi, sebutkan warna bendera Spanyol dari atas ke bawah. Jawabannya adalah
2: atas merah, tengah kuning emas, bawah merah.

0: kalau gitu Didi mau dapetin 100.000 rupiah.
1: Oh iya, makasih Miki.
0: Jangan lupa diambil di Dadu Dahlia di jam dan hari kantor, bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hydro koko frame apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menangnya. Selamat buat Teh Siti ya.
1: Makasih.
0: Panteng radio.
1: Dahlia, enak-enak lagunya.
0: Brung ah.
1: Dahlia, om brung ah. Go-go-go-goyang.
0: Goyang balik. Oke, terima kasih banyak Teh Siti. Dan juga terima kasih banyak untuk hydro koko.
2: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Atur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: pantang Dahlia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Dahlia. 101,5 dari FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia. Jenya apa? Juara-juaranya bikin Bandung goyang. Ricky membacain beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Ada Tera di Cipagolo Girang, terima kasih banget buat requestnya. Udah gitu juga ada Bunda Iswari di Cikalong Panteng nih. Langgamnya endul-endul. Dengerinnya sambil nyantai ditemani secangkir teh hangat. Wih, mantap sekali. Terima kasih banyak ya. Ada Mbak Yati katanya di Kopo Bendung tapi gak hujan. Iya, sama di sini juga. Mendung gelap banget tapi gak hujan-hujannya. Ada Wak Uci hadir di Jalan Suci. Terima kasih banyak goyang-goyangnya buat semua warga Dahlia aja. Dan juga buat yang ganteng kucing gemes gemoy. Thank you. Ada Bapak Amas Wijaya hadir. Terima kasih banyak. Terus halo Aiki si lelaki tulalnya gajah. Jaidan RX King di Konveksi Mas Rahman. T.A.I. di Babakan Tanjung Majalaya. Terima kasih banyak ya. Ada siapa lagi? Taylor dari Soreang. Semua ceritanya gak sempet. Ay, besok lagi ya. Makasih buat Teh Santi di Kopo. Ada T.A.T. Batu Lawang Ciwidey. Terima kasih juga buat Kang Hasan Majalaya. Udah gitu ada Kang Ismet di Nang Camalang. Halo. Ada Didan dari Cikajeng Garut. Salam kenal. Kang Edet juga terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Terata di Kopo Immanuel. Ada Kang Arnold. Ada Ponti. Ada Kang Deden Cinta yang juga terima kasih banyak. Ricky Lover Nobet dulu. Kita bakal ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung. Go, go, go, go.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang.
3: Julie Dahlia C-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung goyang. Goyang lagi ya. Baru juga jam 8.

Kosannya ditungguin lewat WhatsApp atau wargi bisa on air nanti ya. Lewat WhatsApp on air sama line teleponnya 73028 atau 73111710. Jangan lupa follow semua sosmed kita, nyalain notifikasinya, Instagram, TikTok, sama Facebooknya di @1015DailyFM. Yang lagi di luar kota gak usah sedih, masih bisa pantengin diri, tinggal streaming online aja di radiodailyfm.com atau download aplikasinya ya, Radio Daily FM Bandung di Play Store sama App Store wargi semua. Berkah, go go go, go ya. Yeah.

0: Guys,
1: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

usia-usia kita yang lagi lucu-lucunya wargi ya. Apalagi yang muda juga gampang pegel-pegel, gampang lelah. Apalagi yang udah mulai hobi olahraga nih, kalau capek pegel atau nyeri otot habis olahraga, bisa wargi dipakein hotting cream dulu ya. Mau pemanasan sebelum olahraga atau setelah olahraga, dijamin hotting cream ini bisa redakan capek pegel dan nyeri otot. Formulanya juga tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit atau baju. Sudah bersertifikat halal, variannya banyak banget.

0: ukuran travel size ya, 30 gram Hot in Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, sama Hot in Cool Gel yang sensasi dinginnya bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot in, Hot in Cream, panasnya pas hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow ya Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.idn. Dibuka TikToknya Wargi, daripada gabut ya, mending buka langsung aja @1015DeliFM. Wargi bisa nonton Riri siaran sambil requestin langgam. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Yang mau kirim-kirim salam tinggal ketik-ketik aja ya. Kita absen dulu malam hari ini. Ada siapa? Bang Doni di Cikampek, mat malam ya. Terus juga ada Mas Noval di Polres Semarang, Jawa Tengah hadir. Ketemuan juga di Bekasi. Ada Teddy Astik, Siska Nur Aisyah, selamat malam ya. Sekarang kita angkat on air yuk. Yang request pengen langsung digoyangin langgamnya, ada siapa penglaris kita malam hari ini? Halo, KIP Dahlia. Halo, WhatsAppnya 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati, Kak Riri.
0: Mbak Yati pengen apa?
1: Pengen memilih hatimu kan dari Ulus Bisnis Andika.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kak Riri cantik sama putih aja. Makasih Kak Riri.
0: Sama-sama Panteng Radio.
1: Panteng Radio, ya, enak-enak lengkapnya. Belum ada, gaga-gaga ya.
0: Belakang Mbak Yati ada Mbak siapa lagi yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Pengantuk Kak Riri.
0: Kang Mansur pengen apa?
2: Ya sudahlah.
0: Ya bonat. Sudahlah, kenapa lagi pasrah Kang Mansur teh?
2: Ya gitu aja lah, pengen ya sudahlah.
0: Ya sudahlah pokoknya ya, digacin buat siapa?
2: Buat Riri ajanya, mungkin sehat gitu. Terasa segala 33 tahun Cina, tapi gitu pulang nak.
0: Amin, udah gitu aja.
2: Ya gitu aja Riri.
0: Makasih Kang Mansur, Panteng Radio.
2: Peteng Dahlia, enak-enak pulang Dahlia, tunggu gue yang...

0: Pagi Dahlia, saya Usi Sulistiawati. Pilihan saya cuma satu, pantengin terus Dahlia yang nomor satu. Pasti asyik dong.
1: Starting here.
2: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
3: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuma di Radio Dahlia.
4: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Halo wargi Dahlia, saya Mahalini. Pengen dengar langgam yang asik-asik, panteng terus.

Kita pantengin live TikToknya ya. Aden, selamat malam. Terus juga ada Alpen di Bali, pengen dikirim salam buat Ami Kartika di Nyalindung Soreyan aja. Ada Herdi juga, terima kasih banyak. Ushe yang lagi tiduran, enak banget jam segini udah tiduran nih ya. Udah di

0: Dan juga nih karena Bandung dan sekitarnya lagi rawan begal ya. Wargi bisa catat lokasi-lokasi ini nih biar lebih waspada lagi wargi ya. Zona merah yang artinya sangat rawan, wargi harus waspadai daerah flyover Kopo, Babakan Ciparai, BKR Regol, Binong, sampai Kiara Condong dan Cikawao. Ada juga yang namanya zona orange alias rawan. Ini flyover Kopo, Babakan Ciparai juga, BKR Regol, Binong, Kiara Condong, Cikawao. Terus ada juga zona kuning atau waspada, itu kawasan Dago Atas, Cumuluit, Buah Batu, Arca Manik, Sari Jadi. Ada perasaan sama aja ya. Jadi apa bedanya? Zona kuning, zona orange, zona merah. Kayaknya semua rawan Bandung malam hari ini wargi ya. Yang penting mah kalau kepaksa emang jam segini harus keluar urusan kerja ya. Hati-hati aja wargi, hindarin tempat yang gelap. Tapi masalahnya Bandung gelap semua, gimana dong? Angkat toner aja lah biar gak gelap ya. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dengan Ion.
0: Ion di?
1: Pacitan, Jawa Timur.
0: Oh seriusan? Kamu pantengin lewat apa?
1: Lewat streaming.
0: Lewat streaming, mantep gak streamingnya?
1: Iya.
0: Pengen digoyangin langgam apa?
1: Ramah bertahan.
0: Bertahan boleh digocin buat siapa Yun?
1: Buat yang siar aja lah.
0: Udah.
1: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Udah, juga buat kamu aja. Ya. Panteng radio.
1: Oke, panteng Dahlia. Enak-enak lo gak nyatok. Ah, gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
0: Halo, Kak Ipe Dahlia.
2: Iya.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Abah Gusnong, Teh Riri.
0: Abah Gusnong di?
2: Di Gatsu.
0: Gatsu, Irawan gak Gatsu malam sekarang?
2: Iya, semalam emang ada itu kejadian.
0: Ada apa? Ada Abah Gusnong ya?
2: Ada kejadian.
0: Kirain ada Abah Gusnong di situ lagi ngereog ya. Pakai langgam apa Abah Gusnong?
2: Langgam Marilato.
0: Yang mana?
2: Yang Selamat Jalan Mama.
0: Selamat Jalan Mama. Kalau selain itu apa? Judul yang lain?
2: Penjaga Hati aja.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Gocin buat Teh Riri, terus Isar Ibun.
0: Satu orang?
2: Ani,
0: satu orang?
2: Ya.
0: Satu orang aja buat siapa?
2: Oh, gocin. Buat doain aja.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Makasih Abah Gus, senang pantang radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungan go-go-go-go ya.

0: Keluarga Kaya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
3: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
5: FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 21 Juli 2026 berada di Res Area 78 Kiara Arta Park Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Seorang pria berusia 38 tahun berinisial LA tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh temannya di Jalan Cibangkong Batu Nunggal Kota Bandung hari Minggu 19 Juli 2026 malam. Peristiwa tragis ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang sebesar Rp200.000, namun pelaku mengaku tidak memiliki uang. Setelah itu, cekcok terjadi, dan korban meminta HP pelaku sebagai jaminan untuk digadaikan. Namun hal tersebut membuat pelaku marah dan kalap, lalu menusuk dada serta tangan korban. Timnas Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Clean sheet yang diukir Unai Simon membuat Spanyol hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan di Piala Dunia 2026. Spanyol menjadi tim yang juara Piala Dunia dengan catatan kebobolan paling sedikit. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: juaranya bikin Bandung goyang. Umi Mimi rausen pisan langgamnya neng. Masa sih? Abdi Firmansyah, terima kasih banyak. Kelvin Aloy, Cigonewa, Kop Sekop. Azza di Palembang buat malam ya. Terus ada juga Domens pengen lagu rindu. Boleh, udah lama gak pantengin ya. Budak Bungsu di Bali buat malam. Terus ketemuan lagi sama Asep Sayur Cianjur Selatan, salam ya, salam kenal. Ada Yayat Heryadi juga, terima kasih. Sekarang kita pilihin lagi langgamnya yuk. On airin 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73117010. Ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Teh Yati nih.
0: Teh Yati Bojong Kacor belum tidur?
1: Iya, belum Ri, baru mau ini tapi pengen on air dulu.
0: Alah, ini mah tuh pengen on air wae ya. Pengen apa emang?
1: Iya, Ri.
0: Pengen apa?
1: Dukung aja deh, Ri.
0: Dukung aja. Digoceng buat siapa?
1: Iya. Di pelayanan kita berdua banyak, saya selalu banyak sisinya, banyak juga. Hati-hati pulangnya.

0: keluarga Dahlia tercinta aja nih.
1: Gocin udah?
0: Gocin ya udah buat semua warga tercinta.
1: Oke, makasih Tayati Panteng Radio.
0: Sama-sama, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lengannya Dahlia Prung, ah, go go go go go ya.

0: lampuran
1: sudah lihat.
2: Banyak yang tidak lihat bau yang gila.
3: Karaoke minggu
4: kita lihat.
0: Guys, berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Wargi Dahlia, kami
7: Chris Bagri.
6: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
7: hanya di Kontak Indonesia Pop.

Kita cek lagi requestannya wargi ya, 0811222105. Hasanuddin Cisarua, mat malam ya, langgamnya dukung aja deh. Kang Lukman di Pasar Baros, terima kasih. Terus juga Miftah di Saguling, pengen sakit pinggang, jangan antun yang pengen mar sehat, jangan sakit pinggang ya. Tes Santi di Kopo, lagi gak enak badan nih, kenapa atuh? Padahal aku mau ngajakin Tes Santi ke Trans Studio Bandung loh, biar kita bisa seru-seruan di sana, naik wahana yang memacu adrenalin dan bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Warga yang mau kesana,

0: jamaah dalam satu pesawat program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasrih raudhah, dan free all bike. Dinas Safety Travel juga menggunakan pesawat Saudi ya. Hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Teleponnya 522-9805 atau 520-9991. Wargi bisa datang juga ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Cornish Residence nomor 15 Mangkubumi, Tasikmalaya, atau bisa ke agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan lebih ke tanah suci bersama Gina Safety. Kita angkat lagi onernya, ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung Sarea.
0: Agung pengen apa?
1: Niji, salah.
0: Apa?
1: Langgam aku betul.
0: Niji.
1: Ya.
0: Niji salah ke aku. Yang gimana langgamnya?
1: Rumah aja. Ada yang mana wae langgam lu.
0: Yang penting Niji. Tak salah ke aku teh sudah deh kalau enggak salah judulnya ya. Ya digocin buat siapa?
1: Mungkin buat nomor kendali aja.
0: Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Makasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia kan anak langgam Dahlia Bang aku ya.
0: Belakang Agung ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Anot Yunat, Ciwaduyo.
0: Apa langgamnya, Not?
2: Saya dari Mesa Hira, Teh.
0: Apa?
2: Mesa Hira.
0: Yang mana?
2: Yang Merino lagi.
0: Kan yang slow jam kedua, mah.
2: Oh, slow yang udah di-pin aja, Teh.
0: Digocin?
2: Digocin buat Teri, satu lo banyak rezeki, banyak jobnya, dan buat seorang aja.
0: Ucapannya apa?
2: Ucapannya selamat malam. Semangat terus.
0: Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak, langgam-langgam. Kukuk-kukuk. Kuyah!

0: Rizky Dahlia. Request terus langgam yang asik-asik hanya di
1: KIP Kontak Indonesia Pop.
0: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

WhatsApp lagi malam hari ini. Terima kasih ya, Yuyun di Cibeber, Bilal di kamar panteng aja. Nuhun teh dari gelis, kamu juga gelis. Salah ganteng kalau Bilal mah ya. Abah iso.

0: juga Ahmad, terima kasih Mat. TSI di Dago, Kang Suana, Permata Biru sama Wargi, ingat ya, yang sudah mulai menipis stok kapas bulat buat kecil atau stok cotton budsnya langsung beli lagi ya, tapi ingat belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa Wargi pilih loh. Dan kalau Wargi beli cotton buds Harmony-nya sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, on air-nya ada siapa yuk? KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Suhana, Permata Biru.
0: Kang Suhana pengen apa?
1: Yang itu aja, yang di WA aja itu.
0: Apa di WA teh?
1: Kamelia.
0: Kamelia, digocin buat siapa?
1: Digocin buat Wargi Dahlia tercinta aja yang lagi panteng.
0: Udah?
1: Sama Teh Riri.
0: Udah gitu aja?
1: Ya, udah.
0: Terima kasih Kang Suhana, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, burung ah, go, go, go, goyang.

0: Wargi Dahlia, kami
1: Republik
0: Manteng terus 101,5
1: Dahlia.
2: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: diri. Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band Manteng Radio Manteng Dahlia.
1: Bahagia kau datang.
2: Makasih banyak ya WhatsApp-nya Didan di Cikajang Garut. Salam kenal Jayden di Konveksi Mas Rahman. Ada Agus Catbone Footwear. Ada juga Bungsu Cikaputihan. Haris di mana nih? Di Topi Riz Handi. Budi Cikadu Soreang. Jajat Pasko. Risma Cisarua Yuli di Soreang. Mr. Riyush. Mama Ika. Mama Aji. Semua wargi deh. Ya udah WhatsApp malam hari ini. Maafin gak sempet kegoyangin ya. Katanya pamit. Patang Radio Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perumah. Go.

01,5 Dahlia FM Bandung gengsik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung go go go, goyang wargi Dahlia ya. Senang sekali. Kembali mandi madu Dahlia hadir kayak biasa sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Andri Vivi temenin wargi bareng OPP Denny. Apa kabar untuk hari Senin sekarang? Hari yang ke-20 di bulan Juli 2026 ya. Kita goyang lagi wargi Dahlia selama 2 jam ke depan. Ditungguin ya goyangan wargi semua di 0811-222-1015. Kita akan senang-senang juga nanti di 73.008 dan 73.11.710. Bandung kembali dingin, pergi dingin gak? Nggak dong ya, kita angetin ya dengan langgam-langgam asyik. Bro, go go go, go ya.

atau hanya sekedar nyari makan, harus pakai pelindungan diri dari udara dingin. Minimal pakai mantel atau jaket yang agak tebal ya. Karena efek itu tadi, Wargi Dahlia, keseringan keluar malam apalagi tanpa menggunakan pelindungan badan seperti jaket, itu rentan sekali ya kita ini sakit. Pusing kepala, menggigil, panas dingin karena ada angin di dalam tubuh kita. Hati-hati Wargi Dahlia ya.

setuju banget ya. Tapi ada tips aman nih untuk wargi Dahlia semua yang mungkin terpaksa atau pulang kerja, ya kan? Nggak mungkin dong kita tidur di tempat kerja karena besoknya kerja ya. Jadi karena mencekam ya akhirnya kita mengharuskan untuk pulang. Hati-hati aja nih ada tipsnya wargi Dahlia. Yang pertama, selalu aktifkan share live saat bertemu.

aktifkan fitur share life-nya saat berkendaraan ya. Hindari lokasi-lokasi gelap dan sepi walaupun itu jarak terdekat pergi dari ya. Terus jangan terpancing juga sama provokasi atau modus menghentikan kendaraan. Nah, hati-hati aja. Begitu ada pepet memepet, wargi harus tetap siaga. Difikirkan lebih matang lagi mau kemana nih wargi Dahlia ya. Karena kita dilawan tidak dilawan ya. Sekarang ini pada nekat wargi Dahlia ya. Yang pasti laporkan kondisi darurat wargi ke 110. Ini ada info nih, zona merah Bandung yang sangat rawan wargi Dahlia. Yaitu flyover Kopo, terus ada di Babakan Ciparai, BKR sampai Regol, Binong Kiara Condong, juga Cikawao. Sementara untuk zona orange atau rawan antara Jalan Ranca Manyar Balai Endah, Soekarno-Hatta, Gede Bage, Cibiru dan Ujung Berung. Dan zona kuning atau waspada yaitu Dago Atas, Jombeluit, Buah Batu, walah, Arca Manik dan Sarijadi. Aduh, sayang-sayangnya aku. Mudah-mudahan kita tetap aman ya. Mudah-mudahan Bandung kembali aman dong, Bapak-bapak. Bapak-bapak Polrestabes Bandung semuanya. Tolong dong di titik-titik tadi yang disebutkan, pengamanan lebih ketat lagi ya. Kenapa ya? Dilawan bingung ya, nggak dilawan juga. Duh, banyak sekali korbannya nih wargi Dahlia. Mengerikan sekali nih ya, mudah-mudahan cepat cepat tuntas deh para begal-begal ya. Yeah.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu ini Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis. Margi pesu paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, situ kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, tahu gak sih? Ternyata wargi Dahlia, penyebab utama gagal ginjal adalah komplikasi penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, wargi Dahlia, faktor pemicu lainnya meliputi kerusakan langsung pada organ ginjal, gaya hidup tidak sehat, hingga penyumbatan atau penurunan aliran darah ke ginjal. Yang pasti wargi Dahlia, faktor penyebab utama gagal ginjal ini wargi Dahlia yaitu penyakit kronis ya, seperti diabetes dan hipertensi. Ini yang tidak terkontrol wargi Dahlia. Ada dua penyebab tentunya yang paling utama yang merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Terus masalah aliran darah karena kekurangannya cairan atau dehidrasi berat, pendarahan hebat, serangan jantung atau syok dapat menurunkan volume darah ke ginjal secara drastis. Gangguan pada ginjal sendiri wargi Dahlia ini akibat infeksi berulang seperti penyakit autoimun seperti lupus dan penyakit bawaan seperti ginjal polikistis atau krista ginjal. Terus penyebab lainnya itu penyumbatan saluran kemih karena adanya batu ginjal, pembesaran prostat atau tumor yang menahan keluarnya urin sehingga wargi Dahlia racun menumpuk dan membebani ginjal. Sudah gitu faktor yang lainnya adalah gaya hidup yang buruk wargi Dahlia seperti kebiasaan merokok, obesitas atau kegemukan, terlalu sering menahan buang air kecil serta seringnya mengkonsumsi alkohol ya. Dan penyebab gagal ginjal juga adalah penggunaan obat tertentu yaitu penggunaan obat pereda nyeri seperti NSAID sembarangan gitu loh ya, atau obat-obatan terlarang deh wargi Dahlia. Nah wargi Dahlia, untuk wargi yang pasti gaya hidup mulai sekarang, dari mulai pola makan, mengkonsumsi yang terlalu manis, minuman yang berwarna dan manis, yang jelas kayak alkohol pun itulah yang harus kita hindari ya. Merokok berat, gaya hidup, begadang, ya kan, yang pola kehidupannya sudah tidak teratur, ternyata itu juga pemicu utama kita kena serangan yang namanya gagal ginjal. Sehat-sehat ya wargi Dahlia semua ya. Berungah.

Orchidelia yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Tadi Ciberitin juga Orchidelia, ada Cotton Buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Jadi kalau wargi beli Cotton Buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah Cotton Buds-nya. Beli aja wargi Dahlia langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Untuk wargi juga yang masih belum move on pengen liburan dan masih dengan suasana liburan, liburannya ke ini aja wargi Dahlia, ke Trans Studio Bandung ya. Di sana banyak sekali berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Di sana juga wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya gampang, langsung aja beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Wargi Dahlia yang lain yang ditungguin, buat wargi WhatsApp-nya bukan SMS ya, tapi WhatsApp aja. Di 0811 222 1015, ntar disampaikan ya. Burung ah, go go go, go ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur nggak cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tet oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kasih. Waalaikumsalam. Ini siapa? Jul Ranca Sagata. Selamat malam Jul. Terima kasih. Salam kenal ya Jul ya. Cep Soma juga di Cipayet. Selamat malam.

0: ngerti di Cicahem aja. Asik. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati, masih kena ngut. Go go go, goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Goyang sayang.
2: Basah, basah, basah seluruh tubuh.
1: Mandi madu, mantap di hati musik dan gue pernah go go go go ya.
0: Asik, kemana aja Pul?
1: Ada teh, nggak dintan gitu, nggak ada nggak
0: ya?
1: Teh.
0: Oh gitu, tapi sehat ya Pul ya.
1: Ah rada iya teh, teh.
0: Mepek ya?
1: Basah.
0: Kenapa? Sudah lama tidak menyiram kali ya, jadi rada-rada serok ya.
1: Karena cuaca teh.
0: Iya benar lagi nggak enak, anginnya lagi gede Pul.
1: Mohon teh.
0: Hati-hati loh kena radang tenggorokan jangan sampai
1: radang
0: ya.
1: Radang iya teh, suara iya teh.
0: Tapi tambah seksi kok. Pul pengen langgam apa Pul?
1: Nanti payo naya naon teh.
0: Ada bunga pengantin, aku tak berarti bagimu, hadirmu bagai mimpi, jangan pura-pura.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Berarti bagi tapi aku mah. Iya berarti banget kok Pul, jangan baper Pul. Jika yang buat siapa Pul?
1: Kalau teteh payun ya, sehat ya. Selalu.
0: Makasih.
1: Hati-hati pulangnya ya teh.
0: Iya, makasih Pul.
1: Kanggo Asim Sepiteng ya. Kanggo Gendri,
0: Yoi.
1: Umi Lila, Nenek Putri, Kang Genta, Cep Abdul, Kang Kemal, Bah Iwan, Araya sih kan enggak?
0: Araya juga nama ayah, eta mah ayah.
1: Kanggo Kang Ismet, Budi Tilu-Tilu.
0: Oke.
1: Okay. Acil, Lecau, Mamski. Kanggo Kang Agus Ketbon.
0: Iya, siap leres pisan.
1: Dikumpulin Kanggo sadayana warga Dahlia sa-Indonesia kan pokoknya.
0: Sa-Indonesia. Digocinkan atau baca apa?
1: Gocinkan apa Kanggo istri sarang anakku aja. Semoga sehat selalu.
0: Asik. Panteng radio Pul.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia pung. Go go go go ya.
0: Asik. Terima kasih Pul. Mudah-mudahan cepat sehat Pul ya. Banyak minum air putih anget Pul ya. Jangan angin-anginan atuh Epul. Terima kasih Abah Momo. Aduh kaget. Abah Momo sehat. Kemana aja baru muncul lagi. Kak Agus Ketpun juga terima kasih. Selamat malam ketemu lagi. Iya ketemu lagi Kak Agus ya. Boleh tajamnya karang didengnya buat Abah Iwan. Bos Aris apa kabar Bos Aris? Buat Apuy, buat Rambo, Epul. Buat Deden Cipteng aman abadi. De ciao. Buat Lukman Baros, Kang Ede, Tildan, Nenek Putri, Aisuge, Umi Dilakum, buat Smorgi Dahlia. Ya, gocinnya buat Madam aja. Semoga saya selalu amin. Terima kasih. Wih, sekarang mah ini tambah murudul ya. Kang Agus Ketbonte, nyapa-nyapanya. Ada perkembangan lah. Oke deh, ketemu juga sama. Siapa ini? Teh Yati di Marotresno. Teteh dingin gak? Anginnya gede banget nih di sini Teteh. Saya selalu ya salam buat Pipi ya Teh ya. Kang Dani Rizal terima kasih di Caringin. Aduh jangan aku mah gak mau diraba-raba. Langgamnya digoyangnya buat Smorgi Dahlia aja. Iya deh terima kasih ya. Rati selamat malam di Batu Jajar apa kabar Rati malam hari ini. Saya selalu ya Rati ya. Ari Wongso Tegal selamat malam. Jendri yang tadi langgamnya sudah kegoyang terpesonanya ya. Buat Epul, buat Decau, Teh Yati, Kang Diri Cicalengka, Isme, Jejet Pasko, Uya Gatsu. Buat Isa, Omi Lila, Ratu Onde, gocinnya buat Kanya A aja. Mandi Madu Dahlia, selamat malam, au.
3: Halo, Mandi Madu.
0: Meni gandeng.
3: Mantap di hati musiknya dangdut. Rumah, goyang.
0: Digoyang, sayang.
3: Digoyang, sayang.
0: So.

0: Jangan takut, rumah aku kok goyang.
1: Asik, siapa nih?
0: Sama Jajang Jalak.
1: Digoyang buat siapa Kang Jajang?
0: Digoyangnya buat Epol yang barusan. Terus buat Budi 33. Buat Gita Garut. Buat Terati. Terus buat Agus Oce, Jani Gemes sama suaminya. Pokoknya buat semua yang ada di Wargi Dahlia Tercinta.
1: Gocin.
0: Buat Jenong juga ya. Gocinnya buat Nani Memori aja.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah gamnya. Dahlia, prunga gogo goyang.
1: Asik, tema layang bejek, terima kasih Salfon, gue bantu ya. Digoyangnya buat Ibu Haja Ani, Kang Genta, Mamsi, Neng Jebret, Esi Dago, semua Orgi Dahlia. Gocinnya buat Andre aja sama Opi Pitri.

Halo Erli, kata apa? Langgamnya buat Kang Eden, buat Wildan, Kang Deden, Om Helila, Mbak Yati, Jamu. Buat Ios, Mama Ika, Teh Eli, Kang Tatang, Kang Suana. Gocinya buat yang mau langgam. Oh, buat yang mau aja. Langgamnya cinta tak berawal. Oke deh, Mas Tanto tadi SMS-nya udah ya. Di gongnya buat Acang Tiger, buat Om Helila, buat Om Yumna, Teh Isar, Ibu Arpan, Teh Yati, Jamu, Teh Eli, Padalarang, Kang Deddy, Kang Genta, Danu, Mang Nanas, Tia Budi, Lukman Baros, Iwan Moza, Arno Black Kopi, Rokit, Nenek Ica, Nenek Putri, Yustian, Tenova, Taila, dan semua yang lagi denger aja. Hai Diki Binong, terima kasih banget. Bunda Ritanya yang mau keluar sekarang bunga pengantin ya. Di goyangnya buat Madam V aja, buat warga dari semua. Teh Isibai, terima kasih, saat malam. Jangan pura-puranya, gocinnya buat lagi kerja aja. Kang Roy di Panyerapan Soreng juga terima kasih.

0: mah bedak naga nangge gula tidak. Jadi giung. Mandi madu Delia saat malam.
1: Mantap.
0: Takut. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Basah.
0: Ini gue masak.
1: Mandi madu, mantap ya. Bibitnya dagu bunga gogo bayang.
0: Mang Nana. Sama nawai Mang Nana teh.
1: Ini sesak masuk, aduh kakarawin ya ayo nama.
0: Apaan halodo ari Mang Nana kudu ngerti. Atau ari halodo mah segala oge sok hese gitu teh Mang Nana.
1: Kamu nuju terparana.
0: Dah mohon atuh, padahal nuju tirisnya tapi panasnya.
1: Jadi agak ringan.
0: Nah atuh.
1: Dah. Yang lain, dia cari ngaitan panas.
0: Oh gitu, Mang Nana teh?
1: Yang aku yang lain turun.
0: Nah, anu di raos atau Mang Nana?
1: Hah?
0: Nah, anu di raos ayana ku Mang Nana?
1: Ayana matiri teh, tawangi.
0: Sorry Mang Nana, sok ah digoyang yang sama Mang Nana.
1: Goyang takut sehat, baik komen sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Kang Umili lauk. Sehat morot benone. Dabu arpan aku masak barot. Ato. Wa uci teh misap eh. Nah hijab bedah. Mahdi eha eha. Mahdi jauh kau kio. Maka betul buka benda kakak. RP. Wat nafta. Teli pada larak. Kakak lebat ang jajang jalak terang nyereh Bah Iwan Moja anggo sadayana war kita lihat
0: siap Mang Nana
1: digocin nama kakuan araya welah
0: tak etak lah lulus pisang panteng radio Mang Nana
1: panteng Dahlia enak-enak lah
0: asik terima kasih buat Mang Nana.

0: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 21 Juli 2026 berada di Res Area 78 Kiara Arta Park Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Seorang pria berusia 38 tahun berinisial LA tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh temannya di Jalan Cibangkong Batu Nunggal Kota Bandung hari Minggu 19 Juli 2026 malam. Peristiwa tragis ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang sebesar Rp200.000, namun pelaku mengaku tidak memiliki uang. Setelah itu cekcok terjadi dan korban meminta HP pelaku sebagai jaminan untuk digadaikan. Namun hal tersebut membuat pelaku marah dan kalap lalu menusuk dada serta tangan korban. Timnas Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Clean sheet yang diukir Unai Simon membuat Spanyol hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan di Piala Dunia 2026. Spanyol menjadi tim yang juara Piala Dunia dengan catatan kebobolan paling sedikit. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

Ada juga wargidalia katan bats harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli katan bats harmoni sekarang di CB Retail, wargi udah bisa dapat hadiah pinset dan wadah katan batsnya. Beli aja wargidalia langsung ya ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31.

0: Sudut. Masih bersama Andri Bing.
1: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriyah.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
3: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tersep sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Baduga yang asik-asik masih di Mandi Madu Delia. Sudah 23 menit lepas dari jam 11 malam di bagian yang kedua ya. Masih bareng Andri Vivi, temanin wargi semua untuk hari Senin sekarang. Digoyang lagi wargi Delia 08 11 222 1

Lia, Ibu Erni, Neneng Putri, Kang Ius, Yati, Lukman Baras, Kang Deden, Kang Edet, Kang Tatang, Kang Suana, Pak Hasan, Pak Aman, Pandang Cahaya, Aba Iwan, buat Kang Genta, Kang Agus Cibo, buat Arno, Black Coffee, Ius Tiga Huruf, Suryadi, tum buat semuanya. Ini kan udah semuanya.

Bi Unai, Faira Store, buat Teh Uyun, buat Mang Tia, buat Teh Aisugi, Teh Elima, JEH, Teh Imas, Elsa, terus buat Teh Yati Moro, buat Pak Hasan, Majalaya, Suryadi, Teh Elis,

0: Mandi Madu Dede, selamat malam.
1: Mandi Madu. Iya. Dari Aceh atau
0: goyang, goyang, sayang.

0: yang dangdut dari akhirnya tuh bunga goyang.
1: Oke, gue digoyang buat siapa malam ini?
0: Buat Candi duluan, selamat tugas, rezekinya berkah.
1: Aduh, kecilin radionya, aduh.
0: Sedikit informasi di Jalan Riau juga tadi sore, ada yang dibegal deh. Motornya diambil di Jalan Riau. Buat Teh Andri, buat Nada Dolar, Umi Lila, Deddy Cicalengka, Nenek Putri sama Tanulusnya, Pak Wawan Ngamprah, Nada Danu, Nada Dolar,

0: dijagain buat siapa?
1: Saya rasa kita galau teri lumaji menaya imut menalen waika mereka roki saya pada orang saya juga tanya saya cium lo kunci pun boncel karet cipeng kang Herman kang Yatena kang Cewa Herman kang Swana dan semua warga kali aja.
0: Oke deh, gocin ya.
1: Gocinnya buat Teh Andi dan buat yang merasa aja.
0: Siap, panteng radio.
1: Panteng dia enak-enak, langgar dan semua kuku-kuku.
0: Asik. Mama Ika, terima kasih di Cinta Asik.

Mes, Bunda Dinda, Bunda Le, itu arayatunya nukirin mantai. Teh Isar, Ibun, Kang Ani, Kang Danu, Ibu Enja, Ibu Iteng, Teh Ipa, Teh Pak Hasan, Pak Suhana, Pak Tatang, terus buat Kang Genta, cina tuh, Kang Edit, Kang Lukman, Agus Cibo, Pandang Dago, Kang Su Haryadi, buat Teh Yati Kopo, buat Teh Ira, Teh Esa Kaca Piring, Teh Enja, buat Uma Karsa, Teh Nopa. Iya deh, langgamnya tinggal dukung ya Mama Ika ya. Jangan pura-pura ah warga Dahlia, di depan manis banget mulutnya ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosna?
1: Aya lambung terus aya, nate terus aya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit aya nate sarang natuur.
2: Ibu nas teh atau saya seberapa botol bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji
1: kedua
2: alhamdulillah.
1: Kedua serang badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiat nembunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Ya, yang susah banget buat sembuhnya. Yang pasti kita bisa menjaga pola makan sehat ya, dan minum air putih, terutama wargi Dahlia, jangan sampai lupa. Oke, okay. Bunda Alen, terima kasih ya. Mie ayam Alen Cinangka Ujung Berung.

Live sampai pulau di majalahnya juga terima kasih banget ya. Langkahnya buat semua warga Dali yang lagi dengerin malam hari ini. Gidalia di antara Ogi pernah ngalamin menyukai atau mencintai seseorang tapi sudah milik orang lain. Susah banget untuk lupa dan move on-nya Wargidalia, tapi itulah yang terjadi Wargidalia. Apapun secinta dan sesayang apa Wargi sama orang yang sudah dimiliki orang lain secara sah, sayang banget semuanya harus dipendam ya. Cukup dalam hati aja Wargidalia. Seperti langgam yang satu ini, Dinda.

Delia, mendingan kamu mencintai milik kamu sendiri ya. Jangan pernah memaksakan diri untuk memiliki apa yang sudah digariskan untuk orang lain. Iya dong. Iya kan? Gitu dong. Karena Margi Delia, jangan menjadi pelangi di langit orang lain ya. Apalagi pelangi itu yang sudah memiliki pelangi utamanya sendiri. Cari aja Margi Delia langit wargi sendiri, okay? Karena Margi Delia mengharapkan sesuatu tuh yang bukan milik kamu, itu adalah ibarat menggenggam duri Margi Delia. Jadi kalau semakin erat kamu memegangnya, itu akan semakin dalam, ia akan melukaimu. Aduh, sakit banget. Seperti langgam yang satu ini langgam yang bikin perih Margi Delia. Sakit tak berdarah Margi Delia memang. Kayaknya lebih baik patah hati deh, karena melepaskan daripada hancur perlahan karena bertahan pada cinta yang salah. Au! Bener kan Teh Yati ya? Teh Yati di Merauh Tresno, kakek pujangga oleh Cikrung Suka Mulia Garut juga makasih banget ya. Pokoknya jangan sampai Wargi Dahlia ya mencintai milik orang lain. Ada dia.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Warga Dahlia, saya Fi Andri pamit di mandi madu malam hari ini. Tapi jangan khawatir, abis ini ada Jaya Pucung bakal temenin warga di acara begadang sampai jam 3 pagi nanti. Kita berpisah untuk sementara, warga Dahlia. Jarak mungkin memisahkan kita, tetapi tidak ada ruang di hatiku di mana kamu tidak berada di dalamnya. Au. Selamat istirahat, ketemu lagi besok ya, jam 10 sampai jam 12 malamnya. Selamat mimpi indah malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ada langgam yang sempat diputerin ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Go, go, go, goyang. Andri dan Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sikasik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok Berum di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang sampai jam 3 pagi Begadang Dahlia. Perung ah, goyang.

selamat pagi wargi Dahlia. Gimana hari ini, dingin banget gak wargi Dahlia? Aduh, dinginnya luar biasa wargi Dahlia ya. Yang sudah lama kita tak jumpa di Kolong Kudo, wargi Dahlia boleh WhatsApp aja. Mana jadi WhatsApp dia. WhatsAppnya sekarang juga di 0811 222 1015.

Ya, yang mau teleponnya boleh. Boleh pakai banget wargi Dahlia 73087311710 ya. Hadir di sini ada Teteh Ratna Anu Gelis yang ada di Kopo, Kopo Immanuel, cenalangannya salahmu sendiri ya. Dari Rani, naon Rani teh. Naon Rani teh Ratna nini-nini gitu maksudnya. Gocinnya buat AJP aja najol gocin. Ya macana naon OG-nya. Kela atuh Mas Tanto ulah

Kang Ius, Kang Edit, Zuerman, Pak Tatang, Arno, Black Kopi, dan juga buat Ius tiga huruf ya. Gocinya buat Suryadi ya teh. Ada Asep Asgar, asli Garut, AJP hadir ya. Gocinya buat si sayang aja. Kela Mas Tanto acana lapon di makarekera baca WhatsAppnya. Sarwana kalian jeng nenek putri geratuh. Ya kareke deh cari oskin bener. Semangatnya luar biasa. Ih. Ada Teh Yati yang belum pulang. Masih mangkal cari cuan. AJP, AJP, AJP. Cenanya tuh ada Ius, Ius tiga huruf TA cenah. Pengen dari Ayu Ting Ting aja digoyang nih. Buat Ratna, buat orang Pak apa nih? Pas Parigi ya. Buat konveksi-konveksi cenanya. Digoyang juga pokoknya buat Teh Uyun, buat Mang Tia, Ayi Sugi, buat Teh Eli, Maji Eho, Pak Hasan, Majalahoy, Suryadi, dan juga Elis Peta. Gocinnya buat Ika Cinta Asih, menurutnya iya teh. Ciao Karapitan juga hadir buat si Mister Alagena, gocinnya buat Wargi Dalia dan juga Kang JP, Nukasep Torok. Berem! Jangan kemana-mana Wargi Dalia sampai jam 3 pagi ya bareng AJP Nukasep Torok Berum. Ditunggu kembali WhatsAppnya 0811-222-1015 ya. Atau juga telepon on airnya nanti di 73.000-287-311-710. Hey, orang Cibaduyut, Cibaduyut, hadir Deden Cipteng. Mugia selalu AJP amin, doa yang sama juga ya. Tewati Setiawati yang ada di Sukamandi, ala Sukamandi gak tuh? Tari Rizky suka mandinya. Gadang Dalia sampai jam 3 pagi. Prung ah, goyang.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh. Selamat sih, konsleng lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk,
2: temukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Poate îmi dă lingurii.
1: Vamos por hacer una
2: berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.

0: Terima kasih. Dikoyang kembali wargi Dahlia bareng, masih bareng aja Penuh Kasep Torok Berem. Selamat pagi bayi yang baru gabung atau juga mungkin yang sekarang masih lembur ya, masih cari cuan, cena JP aku mai, semangat terus, mudah-mudahan berkah ya. Sudah tanggal-tanggal tua ini teh wargi Dahlia ya. Sudah memasuki tanggal-tanggal yang aduh sudah menipis banget nih ya. Kerasa sama AJP juga nih wargi Dahlia ya. Selamat pagi buat Teh Imas yang ada di majalah Hai katanya ya AJP. Ada rindu. Buat Nenek Putri, Mama Ika, Mama Haji, Kang Deden juga, dan juga buat Pak Hasan katanya. Bocin, buat sayangku aja tuh nuhun, Nina Gagak. Apa kabar Nina Gagak, kemana aja? Pengen dari Bang Haji Roma Irama sih ya. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir. Kang Jepen Kasep Torok Berem, langgamnya pengen dari Bang Haji Roma Irama juga. Buat Neng Jenong, Sukawangi, Ibu Memes, Mama Ika, Mama Ape, Mama Haji, Bulia, Ai Suginya juga, buat Iteng, Titi, Bu Allen, Morodol, pokoknya nama 2 RW ya. Selamat pagi buat AJP juga, ditunggu langgamnya. Di 73028-7311-710-nya ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Begadang.
1: Alhamdulillah masuk pertama.
0: Alhamdulillah. Langsung ya. Berdua sama Nenek Putri. Nenek cicing wae, Nenek.
1: Mau sama Nenek Putri?
2: Nuhun sareng deui,
1: Nenek kedua.
0: Iya. Si Nenek teh sebelum geus diangkat si Nenek teh ngan cicing wae tuh. Jadi resep abi mah ieu aya. Aya Nini Abi jeung Aki Abi. Ih, Masya Allah. Sarehat semuanya, Pak Dirmansa, Nenek Putri.
2: Alhamdulillah, aja tuh sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, meni resep itu incu di longokan wae nya.
1: Semoga AJP sehat, ada rahmat,
0: amin. Amin.

0: Nenek Lanamnya pengen apa?
1: Yang semangat aja lah.
0: Yang semangat, oke. Okay. Kalau ini Pak Derman Show.
2: Yang ada di AJP, yang di depan apa AJP?
0: Ada Jangan Tunggu Lama-Lama sama Jangan Hianati.
2: Jangan Hianati.
0: Siap, digoyang buat nah, siapa Pak Dirmansa?
2: Jangan Hianati, ya udah, itu aja lah. Ya. Jangan Hianatinya di logo buat Nenek Putri yang pertama-tama ya, sama Kang Yustiannya. Kang Jaya Pucung, selamat tugas, rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Buat Deddy Cicalengka, Mas Ion, Yono, Surabaya. Pacitan, buat Nanda Dolar, Danu, sama Tiara Desanya.
0: Iya.
2: Inilah, Maji.
0: Iya.
2: Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mangoni Nasgor, Buah Batu, Lukman, Asal Baros, Mas Santo sudah, Deddy Cicalengka sudah, Kokom di Holi, Tiara Desah, buat Ki Ibar, Kang Mansur, Mang Irin Susu Murni, semua warga Dahlia yang gak ke Gogo, maaf ya, Pak Wawan Ngamka udah ya. Itu aja lah Kang JP.
0: Mangga Nenek Putri di tambahan Nenek.
2: Jalengka, Eli Pandalarang.
0: Mohon atas terkumpul nah, kusin Nenek di tambahan cicing. Hup, hup.
1: Hup. Sok. Sebagai putih banyak rezekinya banyak jodohnya saya selalu imahin nama rezekinya.
0: Amin.
1: Umi Lila, terus masuk Umi Lila. Umi Lila, Nek Ica, Ratna Koko, Ica. Guna Yanti, Kak Kang Ado, Haji, Mama, Haji Eha, Haji Eha, Bu Andini, Isat Imun, Mama Arwe, Pak Ucit, Eneng Dibre, Teh Cucu Gerlong, Teh Lipa Dalala, Teh Santi Kopo, Teh Nopo, Teh Memes, Teh Ila, Mama Hajid, Mama Yoda, ya, Mayanti Polos
0: Kesempatan. Bacin!
1: Gocin
0: atau nuhun Nenek.
2: Gocin buat Jaya Pucung aja deh.
0: Siap, nuhun semuanya sarehat ya Nenek.
2: Panteng Radio, Panteng
0: Dahlia. Dahlia, kurungah.
2: Goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

0: kembali di Goyang Wargi Dahlia ya. Ada Tetika di Cincin Sareang juga hadir. Hatenona JP langgamnya udah digoyang juga, udah dibacain juga. Sami-sami Teratna. Abah Iwan Moja Muzorela. Mang Ayi yang ada di Cikadung hadir, JP langgamnya pengen keramat aja. Siap, berarti dari yang tadi mewakili pengen langgamnya Bang Haji Roma Irama nanti akan digoyangkan sama JP ya. Ada keramat digoyang pengen buat pergi dari semuanya. Buat Teh Isar, buat Abah Iwan juga, nenek putrinya juga, Pak Jermansel, dan Cipteng, Kang Genta, Umilila, Tayati, Oni Nasgor, Lukman Pasar Baros, dan juga warga Dahlia semuanya katanya, ya. Kelak ya jadi berubah, ya Pak Jermansa, kelaknya ya Pak Jermansa, Mas Tanto, halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, berunga, go, goyang.
0: Goyang, sehat Mas Tanto, goyang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di

0: Tanamnya pengen apa, Mas Tanto?
1: Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin Nirnawati.
1: Iya, itu.
0: Goyang buat siapa?
1: Buat aja pedulannya, Matuka sampai tuntas. Juga yang udah masuk tadi, Nenek Putri sama Tati Masa. Acong Teker, Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tera Desa, Bu Arfan, Majati, Jamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Mang Nanas, Jau Putih, Lukman, Pasar Paros, Irin, Susumuni, Padik Mansa, Papawan, Ngapra, Nenek Isa, Nenek Putri, dan Lusian, Aba Iwan, Mosya, Anol, Black Coffee, Kang Uni, Nastur, Teli, Padalarang, Rokib, Asep Balon, Apple, Nyaret, Tehnova, Tehila, Deden, Cipteng, Agus Li, Panjang, Neng Cepet, Tato, Onde, Nda Kofi, Nata Telur, Ismet, Kang Kipar, Mama Syoda, Ciwan, Kita Garut, Nenek Cicerah, Mama Anjani, Kopom Holis, Abah Irman, Mas Ion, dan semua yang lagi panteng dahia.
0: Gocin.
1: Kotinya buat Mister Nyeh-Nyeh aja.
0: Saha etate.
1: Gak tahu tuh.
0: Atau non panteng radio?
1: Panteng dahia, anak-anak langam nyeprung. Aku goyang.
0: Terima kasih Pak Mas Tanto ya. Di belakangnya Mas Tanto, warga dari ada siapa lagi? Halo. Begadang Dahlia. Umi. Siapa?
2: Kesiangan, ketiduran.
0: Nggak apa-apa, masih pagi kok. Masih masuknya. Masih jam pertama ini ya. Umi sehat, Mi?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Di Gogo Asik.

0: Salamnya apa, Wel?
1: Salamnya pengen Anissa Bahar.
0: Gak apa-apa ya.
1: Yang gak apa-apa.
0: Oke deh, digoyang buat siapa?
1: Buat Adan Tongsot, belum sukses terus, dia punya melambung ya.
0: Amin.
1: Buat Mas Tantu Hatur Nuhun. Buat Nenek Putri, buat Ayus, Mang Nana Setia Budi, itu teh Mang Aji Roti, lalu Kang Sopian pada larang Jajat Pasko, Mas Ion, Kang Bapak Hasan ya yang kemarin teh. Kang Hasan, lalu Agus Cekbon ya yang masih cendaga. Abah Iwan sama Ke

0: Selamat datang di Henry buat semuanya, Joy.
1: Siap, bocornya buat siapa?
0: Selamat bertugas, semangat sama Mas Tanto juga, semangat.
1: Iya, Mas Tanto, semangat kerjanya, Mas Tanto.
0: Iya, si Apple Nyere tadi di Henry ngegok.
1: Kemana Apple Nyere? Ayana can asup ke AJP, tasi Apple.
0: Tadi udah masuk di Teh Henry, hatunun buat semuanya ya.
1: Iya dong, hatunun panteng radio.
0: Goyang.
1: Terima kasih Umi. Mama Haji, apa kabar yang ada di kawasan Taman Cileunyi juga lagi pantengin pengen cerita Sugiarto. Udah dikasih ini oleh-oleh ya spesial buat Mama Haji yang ada di Cileunyi, buat Arno, buat Abah Iwan, dikumin aja grup wargi dari tercinta katanya. Buat AJP nu ganteng atuh nuhun. Prung ah. Go. Aku go. Goyang.

0: Merdua puluh delapan Bandung masih bareng aja penuh konsep torok baru Morgidalia. Barusan udah dikasih oleh-oleh. Oleh-oleh. Kemana mang oleh yang ada di kawasan Garut ya. Doni Rija yang ada di Caringin juga hadir cenah Kang JP. Iya tenun Kang Doni. Pengen mabuk janda tadi tuh udah di awal kalau gak salah ya. Gocinnya buat AJP sukses terus amin. Mama Ika cinta asih hadir AJP. Buat Ayi Sugi, Ayi Asgar, Bah Iwan, Mimi Ciwide, Teratna ya. Pak Hasan, Pak Suhada, Pak Lukman, Suryadi, Yati Kopo. Terus juga buat Esa Kaca Piring, Kata Eje. Gocinnya buat AJP seorang aja langgamnya pengen tulang rusuk aja. Makasih udah dibacain sama-sama. Ada Ahmad Firman Syah hadir yang ada di kawasan Ujung Berung AJP. Gocinnya buat pergi dari semuanya buat Bunda Alen dan yang ada di kawasan Ujung Berung. Dan juga gocinnya buat AJP sehat selalu. Amin. Siap-siap pergi dari di Begadang Lapar Langgam langsung putar season pertama di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Langgam.

0: Puter.
1: Sehat, Bah?
0: Alhamdulillah, kumaha samulina?
1: Alhamdulillah, nuju lembur ya teh, Bah.
0: Oh, nah, ya salah ada nunutan ya teh.
1: Nah, aku naon.
0: Kemari begadang tuh.
1: Cani kopian merenanya.
0: Kopi mah toh sep sabaraha gelas ya, cuman kaitan.
1: Ulu, geningannya. Suatu hoyong naon tuh, Bah?
0: Lagam nama hoyong yang, ah.
1: Anu mana yang, nak?
0: Wali Sagita.
1: Wali Yang, Owi Sagita.
0: Mona.
1: Oke, kita gogo dulu ya.

0: Hei dihayati Abah luar biasa isi Abah. Bah.
1: Man.
0: Ya yang bibik sagitarnya gocin buat siapa?
1: Gocin sama Kang AJP-nya bukicin sehat sama rejekin. Nah. Kang Oyo sarang Bas Aris.
0: Hatur nuhun
1: begadang. Ngebeledak.
0: Amin begadang lapar langgam.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: bertugas, sehat selalu di sore yang hadir ya. Ati-ati, ati batu lawang Ciwidey hadir AJP. Mang Ole hadir senang AJP selalu pantengin gocennya mah buat semua warga Dahlia tercinta aja. Ada siapa lagi mau telepon? Boleh banget ya. Alparidji Borger Cimahi juga langannya pengen dawai asmara. Buat yang lagi pada kerja malam, gocennya buat penyiar idola aja AJP si ala genah ala. Abi melain idola ah. Abi mah penyiar kamemet aja we gitu ya wargi Dahlia ya nu idola mah seueur di dieu mah alhamdulillah ya. Ada siapa lagi Teli mau telepon gitu. Nanti ya pengen on airnya sok atau sekarang ya. Mumpung masih kosong Teli. Halo. Gadang Dahlia.
1: Asik atuh krungha go go go ya.
0: Sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat keluarga.
0: Amin. Tujuh naon Mang Nana?
1: Kedek bobo ah.
0: Ya nges we pantengin sampai jam 3 ke aja pe win karek bobo.
1: Sampai dugi ka salat subuh we gimana teh ye.
0: Nyangis gitu. Orang gogoh lah tuh semangatnya.
1: Iya.
0: Di gogoh.

0: yang langgamna naon ieu teh?
1: Hayang hitam.
0: Cerita Sugiarto.
1: Anu remik na nya.
0: Hitam anu remik.
1: Anu koplo remik.
0: Atuh remik mah babeledagan katanya.
1: Pan ngerang rame.
0: Anu mana anu iya cik cobian ku abi. Remik wae?
1: Iya.
0: Oh, iya satu. Digoyang buat siapa nih remiknya?
1: Digogona Kang Wati payunya. Semoga sehat selalu. Terizkina, terjobna.
0: Amin.
1: Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Nenek Putri. Sekarang Kang Iyut, Nateli, Pandalarang, Teli Cibai. Teh Sugar, sekarang Kang Herina, Mahaji Eha Eha. Teh Yati Morotresno, Kang Genta, Kang Danwi, RB, Teh Neng Jebret, Teh Nai Jugi, Pak Mas Tanto, Kang Lukman Pasar Baros, Pak Wan Ngamprak, Mas Ian, Mbah Iwan Moja, Pak Uci, Teh Isar, Teh Nopa, Teh Ilah, Kang Teli Padalarang, Kang Tadayana luar Gidahlia.
0: Atuh nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia anak enak lagangnya Dahlia bunga bobo ya.
0: Kenapa Ibu Cendani, Cendani, Cendani Cimahi, AJP, Mama Pebi apa kabar? Di sadu kalir sore yang hadir cina AJP. Atuh nuhun Mama Pebi. Di belakangnya Mang Nana. Mang Nana, ada siapa lagi warga Dahlia digoyang kembali sama AJP ya? Hasil!

Ibu, hati Cilawang sok ti ayeuna teh hati kalau mau teleponnya jangan tak mau pulang ya. Mumpung masih kosong nih. 73.000, 28.000, 11.000, 10.000 nya kosong. Lewat WA juga kosong nih warga Dahlia ya. Kosong. Tadi udah ada Mang Oleh-Oleh. Langsung digoyang aja sama JP ya. Tangannya hitam, cina JP pengen yang remix aja ya. Spesial pokoknya buat Mang Lana meh bentak cina. Memolotot senangnya sampai subuh. Prung ah, go.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Jelat jelat! Si koncleng lucah kaluhur. Syukur ngan jejek karena dada si jelat.
1: Kamu kenteras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kapan ya tuh.

0: Kemana Sonia? Atuh Sonia, senangnya dicari-cari atau Sonia tuh balik-balik. Ker TKW, cerah JP-nya tenaga kerja weekend. Atau rojol, ibu cucu, apa kabar ibu cucu? Cucu bahuan hadir AJP ya. Ibu Lia Katapang, waalaikumsalam yang selalu setia senama AJP. So atau telepon Bu Lia, Bu Cucu ya. Biar bersilaturahmi, biar wargi Dahlia teh mendengar suara emasnya dari Ibu Cucu dan juga Ibu Lia Katapang. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, Bro.
0: Waduh, cukil nasi sehat, cukil nasi.
1: Alhamdulillah, kuasa walarna.
0: Alhamdulillah.

0: Masa segitu, Pak?
1: Lonceng.
0: Lonceng nama kakek AJPW dan buat seorang aja.
1: Siap. Atau non Bandung Radio. Kami sampai
0: pada dahi ada kena kelanggan dari
1: Goyang. Di belakangnya cupil nasi wargi Dali ada siapa lagi? Halo. Mereka jualan tutut. Buat wargi Dahlia juga mungkin yang langgamnya belum kegoyang sama JP sok boleh ya. Dari sekarang juga boleh wargi Dahlia di 73.000, 28.713.11.710 untuk telepon onernya. Untuk WhatsAppnya kembali yang belum kegoyang senangnya itu JP bisa hilap senangnya. Boleh langsung aja 0811-222-1015. Ala gena ada dia. Dia. Halo, Begadang Dahlia. Kalau kadi pareman si Sal Parizi teteh. Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
2: Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Prung ah, go go go. Goyang.
2: Goyang. Ini dah baru kali ini saya begadang, bukan?
1: Sama siapa di mana ini?
2: Di Metu Kota Dodol, Limbangan, Garut, Ahmad Irwan.
1: Ah Irwan. Sehat ah Irwan.
2: Sehat. Saya diobservasi, alhamdulillah. Baru sehat kena begadang terus sekarang begadang lagi kan di bola sekarang bolanya udah beres kan udah.
1: Nah, Sanu menang tuh jadinya Spanyol.
2: Ya, Spanyol tuh.
1: Ah, bima Indonesia we.
2: Ini sekitar 2020. Iya kan pelatihnya yang dari lima yang lagi ngomong sekarang jadi pelatihnya nanti jadi bakal jadi juara dunia gitu.
1: Ya amin. Sekatu langgam noyong naon ieu teh.
2: Langgam nama ya hoyong ti Roma Irama ah tutup lubang gali lubang.
1: Alah gali lubang tutup lubang merenan ieu.
2: Ya pinjam uang bayar utang gitu kan mah tungtung nah terus saya hutang.
1: Ya mata kena bayar didinya Pak Irwan ka abi enggal gak ada hutang teh gitu.
2: Ya ini apaan badengan nyuk heula keur mayarna ka dia teh gede.
1: Digogol lah.

0: Kumaha itu kok Roma Irama tapi itu bisa begadang-begadang. Oh, hiji begadang, dua sok
1: beja. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja tapi dengan dahlia gitu kan. Gitu.
0: Nah, iya di gogona ya barang jangan aja pe barang ditungtun ya. Ditungtun bade siap hiji bade, dua ya, telo.

0: Bundanya ada nambahan ya.
1: Oh, entah sawi ya. Tersawi ya.
0: Aktif lah sekedar obsesi wae gitu.
1: Ya. Nah, iya, tersawi ya. Saya langkung saya. Digoyangnya buat siapa aja, sana Pak Irwan.
0: Bapak Pak Sadayana, ya, dan saya kenal saya. Bapak menjadi obsesi, masuk rada kertas rada karenal gitu kan.
1: Ya, iya, ada sami kene. Ini awal gitu.
0: Sami gitu
1: kan. Gocinnya buat siapa, gocin?
0: Ah, kau kasadaya nawenya aku bukan sing daramang sing salamat pokoknya mah
1: amin
0: kiawe, pokoknya medali ada tetap jaya di udara
1: amin gitu. Atunun panteng radio panteng dahlia enak-enak langgamnya dahlia perung ah
0: go go go
1: goyang
0: sisi.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: 1,5
3: ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: langsung puter.
1: Kang Yus. Sehat Kang Yus.
0: Alhamdulillah.
1: Menelepon teh sabulan sekali Kang Yus.
0: Ah, iya Bang Nenek atuh kedah mengalah.
1: Kedah mengalahnya ka indungnya.
0: Iya atuh. Nenek heula cenah pawaka
1: budak. Aing teu sina teh kesana. Ah mun aing mah bieu mah teu ieu cenah. Teu tuntas ngagogona cenah aing.
0: Iya mun ampun lah cenah mun saparona
1: cenah. Atuh da manehna mun urup ap reup up urup ap reup up gempeur meureun aya Padir Mansah meureunnya. Gempeur aya kabogohna meureun Pak Yus ah.

0: Tanggalnya pengen apa nih?
1: 5 menit lagi ya, JP.
0: Nah, onda sejam deh.
1: Iya, kan. Ayana 5 menit lagi deh, pada jam 2 tepat.
0: Ya sudah, tapi tak acan eta teh.
1: Iya, atas.
0: Etas, etana kawogona.
1: Oh, kanggo pejuang rupiah sadayana JP.
0: Ah, gitu lah
1: rasanya. Tehnopa,
0: khususnya Tehnopa. Nggak, coba gitu. Eta soalnya kamari asa teu aya, cek aku teh ka mana wae eta.
1: Siap aja
0: teh. Atuh nuhun ya Kang Yus. Begadang lapar.
1: Begadang lapar langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: Ini ada di majalah Hai Juragan Empang cina buat AJP nu kasep torok bareng. Hai baru bangun nya. Di 73.087.11.710 nya. Halo. Gadang Dahlia.
1: Asik atuh perungah go go go go go go. Goyang.
0: Goyang. Handa nu lop-lopnya.
1: Maknya lop-lop.
0: Lop-lop bener.
1: Asli. Aku kamu nata gogok.
0: Ulah didinya Danu.

0: Iya, mananya babaturan.
1: Eta teh nu boga. Eta teh.
0: Oh gitu.
1: Ulah cicing gedenya. Lain.
0: Lain saha tuh?
1: Anu Mang Asep.
0: Asep mana?
1: Asep eta.
0: Asep mana? Asep Anggung.
1: Asep Anggung. Asep Caringin, iya dirinya tehnya. Ulah sok cicing di tangkal Caringin, sena dirinya teh.
0: Puh udah lalai ya.
1: Cicing atuh yeung mun jeung tuh dah cenah mah. Kalau tong cicing itu nya gandeng cenah.
0: Lain mani ieu nya jeung AJP.
1: Naon?
0: Sesobatan.
1: Ah, sesobatan apet ieu di dinya teh.
0: Apet.
1: Oh, udah
0: apet.
1: Mama apet meureunan eta mah. Ya teh teh boga roti teh alungkeun hiji.
0: Roti naon? Roti buaya.
1: Bapak aya. Lain aya boga dahareun teh dibagi dua disuapan atuh eta.
0: Ieu teh keur eueuh.
1: Eta si Asep tinggal itu. Eh, ya ieu namanya.
0: Oh, aya.
1: Aya si Asep.
0: Kirim atuh.
1: Nah, eta kagaik wae hayang dahar. Jadi di danu di luar meni tirisnya.
0: Rina AJP di imah kada da tiris.
1: Di mana?
0: Di imah?
1: Heuh, di imah di jero kulkas kotak tiris teh jadi. Tuh,
0: wira, tambah tadi daging dia di.
1: Iya, naon teh ngaranna teh nugget ya di dinya teh cenah.
0: Dan lu rasa kata kan ieu mah lain di luar kan di studio.
1: Da anggar we tiris ieu aya AC di dinya teh ieu sadar.
0: Pakehan atuh AC na.
1: Eueuh ieu rahmat. Asik cenah si Danu on air cenah tuh. Danya warga da lihat aya nu resep aya loba. Aya nu
0: netizen, aya nu julid.
1: Aya, ya tapi tercete, ya mah cek teh Elis na rame lamun aya danu mah bentak.
0: Alhamdulillah nuhun teh Elis. Nya da aya nu julid.
1: Ya tong ngomong-ngomong julat-julit. Ya dirinya teh.
0: Da lain geranya. Sok aya we kitu.
1: Kan bae urang beki ngahajakeun we.
0: Lain. Tuh cek pasti. Da biasana mah anu julid mah anu orang kaya.
1: Tebase sudah danu cek Mas Tanto. Kan aya langgamna geuningan. Aku dijauhin.
0: Yang gak apa-apa.
1: Aku dimusuhin. Tumben teu kompak ah dirinya mah ayeuna mah.
0: Lain kirana keur lodi.
1: Heeh. Cigana teh can ngopi meureunan.
0: Oh, ka mana atuh can ngopi?
1: Ya can ieu meureunan can nge-lab geus eta langsung nge-lab cigana teh geus rasa.
0: Moal ayeuna mah.
1: Nge-lab teh bari mi ieu sareng non mi dog cenah.
0: Mi dog. Heeh, da istri mah lain. Udah mah kita jangan apa.
1: Lapar. Nya matakana begadang lapar.
0: Begadang lapar.

0: Eta mah lain nenek putri ya, eta mah. Teh ati jamur. Sarua ya Jawa-Jawa anak kene eta mah ye.
1: Untung teh yati manuk.
0: Heeh, meneh sarua anu tadi Mas Tanto nu ayeuna teh yati jamu di dinya versi naon ge. Sok burang langgam naon ya.
2: Terlalu, sungguh terlalu.
0: Tengah-tengah, tengah-tengah.

0: hayang BAB nya.
1: Da lain kitu langgam. Langgam lagi teh
0: kubang
1: Sora rada diresapi, rada dihayati.
0: Kemana tuh dihayati?
1: Ada hayati ya. Hadirkan dia itu ada di kelopak mata kamu ya.
0: Sudah namanya. Kemana kelopak?
1: Kelopak. Terlalu sungguh terlalu. Jadi dihayati Danu.
0: Gitu.
1: Coba sih. Ada
0: kudu kepikiranna kudu tenang.
1: Kudu tenang. Sok jadi si, seolah-olah si eta teh aya di harapan urang.
0: Gimana seolah-olah kudu.
1: Buru atuh kata no. Terlalu
0: sungguh
1: terlalu. Kan si eta mah jadi irama-irama terlalu. Terlalu. Ya, ya langgamna lain jiga irama-irama terlalu-terlalu, ya.
0: Tak malu waktu isi danu makan kabab mangnya.
1: Ula panjang ting. Dia terlalu sungguh.
0: Tak ketua JP, ada JP emang
1: kenal. Terlalu. Atau ada orang mau pencipta lagu, ya. Ada. Selebel. Kalau kan disengseri kan yang nakal ya. Ompol sih adidinya garasa.
0: Nah, enggak tata di tilu kali. Ah,
1: kababayan ini nama mereka. Kemana itu kababayan?
0: Kababayan. Ada mentret.
1: Ayah nunges asup jol balik deh. Kuna onjang kababayan. Istri ngagung ayah-ayahnya.
0: Kembali hiburan.
1: Nya, kan urang teh menghibur warga Dahlia nu ayeuna. Ayeuna teh keur dompetna teh kering ya.
0: Iya, dina JP itu.
1: Ayeuna teh keur di tengah-tengah
0: model lauk mah.
1: Ya. Ya wae teh mulai asa diembun-embun ieu teh kaluar.
0: Mana tuh diembun-embun.
1: Meni Gusti teh agung ya duit teh meni sudah menipis.
0: Jadi jawab teh asa.
1: Ya,
0: tepukur rasaan we.
1: Jelema beunghar ge ayeuna mah geuning nan receh unggul duitna teh dina dompet. Ya. Ka mana atuh nu beunghar? Ah,
0: ka mana atuh nu beunghar? Nah, rek nu beunghar rek
1: nu balangsak. Ya, teh.
0: Are beunghar wae geus lieur komo
1: balangsak. Heeh, tak kitu matakna ieu tanggal 22 hiji Gusti aya naon ya.
0: Ada
1: atuh karek kebajikan ya. Kepatekli. Da atuh ya bulan Juli mah nya heeh. Budak sakolah. Kuningannya aya uang bangunan kudu dibayar langsung.
0: Mana mah AJP pas budak sakolah mah geus
1: Juli ya. Ya, ya can baju saragam, acan buku-buku ya, jeung kantong.
0: Anu
1: anyar nya. Anu asup
0: anu teboga budak geus lieur komo anu boga budak.
1: Tah eta meuningannya.
0: Di AJP, tapi AJP mah datang liur.
1: Sarua, iya dirian.
0: Sarua.
1: Sarua, iya. Kali gajah, motor kudu di servis. Beak we 700 eta teh. Mobil kudu di servis. Beak 3 juta, iya.
0: Tapi semua nalai.
1: Iya lah mencek bahasa Inggris mah gini. Besar pasak daripada tiang serah teteh. Besar pengeluaran daripada pemasukan Gusti.
0: Dah seorang naon. Urang boga tehnya lain-lain ngeunah.
1: Tapi?
0: Nya. Anger isa nama liur.
1: Dah kudu dirawat
0: anger. Enak ya urang boga pamajikan. Nah, emang erek di... Ya hungkul.
1: Di naon dipake hungkul. Kan aku udah di paraban. Ya di dunia teh. Ngeswe tong buka pemajikan di dunia mah liur. Ya. Ya batur mah.
0: Anak ieu cenah JP-nya. Barudak ayeuna. Heeh. Cenah kawin beki liur cenah. Heeh. Teu kawin beki liur.
1: Nah, hade teh dibucatkeun. Anu
0: kawin oge sana. Kalau ba anu cerai.
1: Cerainya oh benar.
0: dikirim sorangan.
1: Ayo danu batur mah boga emas teh batangan nepi ka sabaraha kilo geningannya. Jaya pucuknya boga ngan batu bata. Batu bata. Oh iya.
0: Ayo Mas Tanto.
1: Batu bata aya. Mas Tanto aya. Mas Sarimin aya. Mas Bo. Mas Belakok aya. Mas Belakok Mas naon?
0: Mas Belatok ya.
1: Oh Belatok lain Belakok.
0: Ya mana tuh Belakok?
1: Ah, manuk ya. Tupang ting-ting Belakok. Gas ah gocin, gas gocin.
0: Ah, mendengar Dali ya.
1: Ah, mendengar Nasri, Gustin Agung. Gas, lu begadang lapar.
0: Begadang lapar langgang.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung putar.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
1: Tamukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Alhamdulillah kalau Kang Dano on air mah senangnya kawakilan senangnya. Dano baru bangun sudah gacor. Iya dong. Naon anu garila teh TLI. Lukman Pasar Baru juga absen aja senajan sambil nunggu on air sih ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atau
2: Koyang.
0: Sama siapa aja di mana ini?
2: Sama Kang Erin
1: dari Pondok.
0: Hah, Kang apa Erin? Kalau kali tiupan, Yon mah apa?
2: Kang Edet Suherman, tidak gadar, GP.
0: Oh, Kang Edet Suherman.
2: Baru bangun, GP.
0: Tidak gadar. Ya, Kang Yon Pacitan, sana Jawa Timur.
2: Oh.
0: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal. Iya.
0: Salam Pangwano, gitu.
2: Iya, salam Pangwano.
1: Apa?
2: Bagaimana?
1: Oh, Pawang, Pawang loh.
0: Salam, ya. Salam Pangwano.
2: Pangwano, salam
0: Daya
2: kenal.
1: Daya
0: Pangwano.
1: Nyah,
0: Kang Edet hampurannya ieu mah rada-radanya Kang Edet mah. Kudu kedah dimaklumi ieu teh namina teh Ion, Ion Pacitan gitu. Kumaha sana Kang Edet?
2: Belang.
0: Ion gitu.
2: Ion. Ion.
1: Jangan ngikutin Kang.
0: Ion Pacitan.
2: Ala. Ion Pacitan.
1: Halo genah.
0: Halo genah.
2: Kita genah.
0: Kita gogo dulu ya Kang Ion jeung Kang Edet nya. Orang ece, orang enggak. Orang nyeh nyeh duaan nya. Teluan ya.

0: Langgamna hiji deui itu kumaha Kang Yono yang naon?
1: Jauh sebelum kenal kamu.
0: Terus kalau ini Kang Edet?
2: Cintai karena Allah saja.
0: Jauh sebelum ada kamu. Kita coba dulu lihat dulu ya. Jauh. Hmm. Ah, tuh di tiupan wae Kang Yono ngeda jiga nu panas wae. Jauh sebelum ada kamu, nah udah disiapin. Terus ya tadi tuh tahun
2: cintai karena Allah aja pe.
0: Cintai aku
2: karena Allah.
0: Cintai aku. Nah adanya di saya tuh teh
2: dekat di saya ada air ya. Namanya cantik teh Siti Badriah.
0: Siti Badriah. Nah namanya Siti Badriah ya.
2: Sanes,
0: sanes, ah, sahanya kalau hanya di uwet, tetap langgam itu teh. Cintai, cintai aku kan. Jadi Inka.
2: Ya,
0: kami ya, sok atuh. Digoyang dulu Mas Ion buat siapa Mas Ion?
1: Ya, buat.
0: Ya,
1: Kang Edet, Kang Edet salam kenal. Terus buat Nana Putri, Kang Yus,
0: Mama
1: Kang
0: Yo, yeah.
1: Ismet, Elwin, yeah. Danova. Ini baru bangun tidur.
0: Terus apa lagi?
1: Terus buat Sadayana aja lah yang udah masuk di Dahlia FM. Ya, gitu aja.
0: Kecilnya
1: buat AJP.
0: Ditambahan cenakal. Amin.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Masya Allah, amin. Sok ditambahan, Kang. Kang Edet.
2: Selamat iyonnya, salam kenal sih, Kang Edet. Kakang Danu, untuk selepetnya, Kang Danu. Karena si Talengka, Kak Jepet Pagion, Kak Teli Padalarang, Mahdi Halembang, Lukman Pasar Baros, Ndagopin dari Jalan Peta, Kang Suana, Arnold Bekopi, Ain Sugi, Ndagopin, Pak Uci, Deden Tipteng, Kang Hasan, Genta, Isar, Kum, Mekangi Wargi Daliatir, Cinta Sadayana Jepen, Tekesebat Dikumkan Sadayana.
0: Hatunun Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.

minta langgam Kang JP. Ah, sami wae. Sami Teli ya, cintai aku karena Allah spesial wae. Kang Teh Eli engkenya. Suka tuh Alukman nelpon nih kalau kami sekolah hungkul Alukman mah. Sok di 73.000.87.11.710-nya ya. Ada siapa lagi yang mau telepon? Atau lewat ini WhatsApp satu telepon terakhir warga Dalia, lamun tuh langsung digoyang ya. Ada cintai aku karena Allah ya. Sok, mangga. Mana itu Alukman miss call hungkul? Ah. Ya udah langgam dulu nih warga Dalia. Jangan kemana-mana, masih bareng aja penuh konsep torok berembrung ah. Goyang.

cintai aku karena Allah. Aduh, Masya Allah ya. Benar banget warga Dahlia, gak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit undur. Teati ditelepon juga tadi gak diangkat terus ya. Ayo dek balik karena kayak ditelepon. Terima kasih juga Ibu Ani-Ani yang ada di Sukajadi, selalu pantengin aja PTL Ipan Larang juga tenuh. Lupa pasal Baros juga kurang beruntung ini mah ya. Kang Sopian Padarang, Mas Tanto, Astriani, Danu dan juga semua warga Dahlia Jaya Pucung harus segera pamit undur. Insya Allah ketemu lagi nanti malam Jumat bareng AJP-nya ya. Besok ada Ranti ya. Punten yang belum kegoyang langgam-langgamnya, wargi Dahlia yang belum kebacain juga, yang belum keangkat juga untuk on air-nya ya. Sarehat semuanya wargi Dahlia. Yang penting mas sehat ya. Insya Allah rezekinya lancar kalau kita bisa bersilaturahmi ya wargi Dahlia. Betul. Hatur nuhun juga buat OPP kita Adenis dan juga satpam kita yang selalu menjaga asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Perum Agul, go-go ya. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya saatos acara goyang parayangan di Dahlia bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, nak nanggung goyang. Asik-asik Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini wargi atas izin Allah azza wajal kita diperkenankan lagi untuk bisa bersilaturahim sekaligus kita bersama-sama untuk bertolabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam tentunya di frekuensi yang kita cintai di 101,5 Dahlia FM. Doa terbaik dari kami wargi Dahlia untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebahagiaan, kesehatan, keistiqomahan dalam ketaatan ya. Menganugerahkan berbagai karunia dan nikmat untuk kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa merawat kedua kenikmatan itu. Dan sekaligus kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, beramal saleh, mewujudkan keislaman kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa melahirkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia seperti biasa kebersamaan kita dari jam 4 subuh ya 4 dini hari sampai dengan jam 6 nanti wargi Dahlia ya. Dan alhamdulillah di studio telah hadir narasumber kita. Alhamdulillah Ustaz kita telah selesai. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Hujan ya?
0: Oh, hujan. Hujan. Toyib.

0: Mungkin tayyib.
1: Kok tiba-tiba hujan alhamdulillah.
0: Tapi berkah. Bang Ajapul hujannya dari sini, dari apa itu? Dari terusan Jalan Gajah ke sini.
1: Jalan Gajah. Ya, Ji, sporadis agak-agak berini seguliwak
0: di Buah Batu mah enggak, Wargi Dahlia. Alhamdulillah
1: ya Allah.
0: Silakan Bang Ajapul.
1: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bagi hari ini di hari Selasa ya.
0: Ya,
1: Selasa, hari Selasa ini hujan ada gerimis kecil tapi lumayan karena cuaca memang begitu dingin. Mudah-mudahan tetap semangat untuk Wargi Dahlia dalam memulai kehidupan aktivitasnya hari-hari ini. Mudah-mudahan tetap bisa jaga kesehatan yang begitu baik. Terima kasih untuk yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di acara Obsesi Pagi di 0811-222-1015. Ada siapa? Pak Dedi Ayam Potong ya, yang sudah bergabung juga di kawasan Cibeber. Abi Haji Gunung Sembung juga. Terima kasih Bu Muti, Teh Andini di Ujung Berung, Ibu Ani di Sukajadi, dan juga Teh Mira. Semangat. Hujan Teh Ji. Kang Haji Jece. Kemudian ada Ibu Ica Bubur Tahura, dan juga lalu ada Ibu Lia Ketapang, Ibu Atiwike, kemudian Ibu Kayati Wauci. Ibu Lia di Kerapitan juga, buat Ibu Siti Nurmalia. Terima kasih untuk yang bergabung, silakan di 0811-222-1015. Ibu Lilis Nurlaila, Teh Meri, Pak Mumu sama Ibu Aja Iom di Cigentur, Ibu Lili 55, Mah Epa, Teh Anu juga. Terima kasih untuk Mama Lilis dan juga buat Ibu Suryati Nung, Teh Aida di Gunung Halurongga, Ibu Dede di Bojong Emas ya. Alhamdulillah sudah begitu banyak yang siap bergabung bersama kita di acara Obsesi Pagi. Pagi hari ini Bu Eni Rawati juga terima kasih. Dan yang lain kita tunggu untuk kebersamaannya di hari yang ke-20 ya. Di ya. Bulan Juli 21 Juli, mohon maaf, 21 Juli hari ini di bulan Muharram, hari yang ke-5 ke mana? Misalnya dulu Pak?
0: Ke-4.
1: Alhamdulillah.
0: Bulan Safar ya.
1: Bulan Safar sekarang, bukan Muharram lagi. Bulan begitu enggan untuk hadir pada pagi malam tadi karena agak-agak mendung dan berkabut memang. Dan ternyata hujan juga sporadis di mana-mana, tidak merata.
0: Ketidakmerataan dalam hujan.
1: Merata dalam menyirami orang yang dalam keadaan sedih, yang pendukung-pendukung dari Argentina dan dari Spanyola yang menang. Bu Aja Entin, pendukung Argentina sedih.
0: Subhanallah.
1: Kalau Ibu Eha mah Spanyol ya, Bu Eha.
0: Spanyol, makanya mah ngabagikan netan dog asin.
1: Aduh, alhamdulillah enak ini dog asin dari Spanyol.
0: Aduh, rosta dog asin di Spanyol, Bu Eha.
1: Kita hari ini akan berbicara tentang
0: tentang masalah sesuatu yang terjadi yang telah Allah janjikan, yaitu tiupan sangkakala. Nah, ini yang akan kita bahas, Wargi Dahlia, tiupan sangkakala. Apa itu tiupan sangkakala? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kejadian dari tiupan itu, Wargi Dahlia? Insya Allah, mudah-mudahan ini memberikan sebuah kesadaran bagi diri kita, kesadaran saat kita lalai, ya, menjadi sesuatu hal yang menguatkan di saat keimanan kita lemah, untuk bangkit kembali, Wargi Dahlia, kembali lagi kepada Allah agar kita senantiasa dinaungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Karena kejadian ini tidak akan ada yang selamat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam yang dikehendaki oleh Allah, yang diselamatkan, dinaungi saat terjadi yang namanya tiupan sangkakala itu, Bang Ajapul.
1: Sepersekian detik tuh siap saja malaikat Israfil itu.
0: Betul, sudah ngedepong.
1: Dia siap pisan itu.
0: Betul, tanpa mengedip.
1: Dan tanpa mengedip, menghadap, dan orang yang taat dengan perintah itu.
0: Betul.
1: Ketika katanya sudah ada notifikasi atau ayo tiup, hancurlah dunia.
0: Subhanallah, ini yang akan kita bahas bersama-sama insyaallah, Wargi Dahlia ya.
1: Baik, Wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Nanti di sesi yang kedua setelah kita sholat subuh hari ini, Wargi Dahlia tetap pukul 4:43, dan setelah itu nanti kita akan berdialog, berdiskusi. Terima kasih untuk Kang Danu dan semua Wargi Dahlia yang lain. Kami tunggu untuk bergabung di 0811-222-1015. menyusul juga untuk Ibu Mama Hajar Nur Adil ini Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Pak siapa?
0: Pak Salim
1: juga selamat anaknya udah dwi sudah juga.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sarjana ekonomi alhamdulillah. Kang Lukman yang ada di Cikadung enggak hujan ya, di sana cuma dinginnya.
0: Dingin Kang Lukman ya.
1: Pak Agus yang ada di Jalan Mung sama Ibu Iti siap ke masjid ini biasanya, dan juga untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut.
0: Betul sekali. Juga untuk wargi Dahlia yang lain ya. Kita akan mulai saja wargi Dahlia siap-siap untuk materi kita tiupan
1: sangkakala.
0: Terima kasih Bang Haji Abul.
1: Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayahanda ibunda wargi Dahlia ikhutufidin azzakumullah. Materi kita yang akan kita sampaikan berkaitan dengan tiupan sangkakala. Apabila kita berbicara masalah tiupan sangkakala, tentunya pikiran kita ya menggambarkan tentang berakhirnya, selesainya kehidupan di alam dunia ini. Dan itu harus kita yakini wargi Dahlia. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mempercayai akan adanya hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Pada hari kiamat mereka pada meyakini ya terjadinya hari akhir. Orang-orang yang beriman itu harus meyakini, dan kami yakin, semoga kita meyakini akan adanya hari akhir itu. Hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana menunjukkan selesainya kehidupan dunia, beralih kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Dunia ternyata kehidupan yang sementara. Hukum dunia itu dua, wargidahlia, meninggalkan atau ditinggalkan, itu saja. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita, itu saja. Dan sampai saat ini ternyata kebanyakan kita yang meninggalkan dunia, betul tidak? Kita banyak yang meninggalkan dunia, artinya setelah kita berkonsentrasi masalahku apa namanya kehidupan akhirat, tapi subhanallah, kurun waktu yang telah Allah tetapkan kehidupan kita selesai, berarti kita meninggalkan alam dunia ini. Jadi hukum dunia itu ditinggalkan atau meninggalkan. Tidak ada yang abadi. Maka orang-orang yang beriman, wargi Dahlia, meyakini bahwa dunia ini ada batas akhir yang namanya hari kiamat. Orang-orang beriman meyakini karena rukun iman yang kelima itu adalah meyakini adanya hari kiamat, hancurnya alam dunia ini. Kiamat itu tuh terbagi menjadi dua. Ada kiamat kecil yang namanya alamatus sugro, ada kiamat besar yang namanya alamatul kubro. Kiamat kecil banyak dan sudah sering kita lihat, bahkan kita saksikan, bahkan kita rasakan. Gempa bumi, ya, angin topan bertiup, banjir, kebakaran, rasa takut, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi, idza waladatil amatu rabataha, budak anu jadi raja di kolotna. Ya, itu diantara tanda-tanda dan ciri-ciri datangnya hari kiamat, tanda kecil. Ya, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, itu tanda-tanda kiamat. Dan ini sudah terjadi. Dan nanti wargi Dahlia, Allah telah siapkan tanda-tanda besar yang namanya alamatul kubro. Nah, apabila terjadi tanda-tanda besar datangnya kiamat wargi Dahlia, seperti munculnya Dajjal, adanya asap dan awan yang meliputi langit dan bumi. Ada fitnah yang besar, terjadi peperangan antara dua bangsa yang besar. Munculnya api di timur tengah, wargi Dahlia ya. Itu tanda-tanda di antara tanda datangnya hari kiamat besar. Termasuk munculnya, turunnya Nabi Allah Isa Al-Masih putra Maryam. Kemudian wafatnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu dipersiapkan oleh Allah waktu yang namanya matahari terbit dari tempat tenggelamnya, atau matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu akan terjadi. Nah, ketika terjadinya tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, wargi Dahlia, semua orang menyaksikan itu. Orang beriman masih ada di tengah-tengah mereka. Ya, orang beriman masih berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Dan ingat, mendekati hari kiamat, orang-orang beriman sangat sedikit, wargi Dahlia. Ya, orang beriman sangat sedikit. Sehingga mereka tidak banyak yang mengucapkan kalimat Allah, Allah. Padahal wargi Dahlia, dalam sebuah keterangan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada malaikat Israfil. Siapa Israfil itu? Yang diberikan tugas memegang sangkakala untuk meniup trompet. Ya, sangkakala sebagai bukti akhirnya alam dunia ini. Allah memberikan pesan kepada Israfil. Kata Allah, "Innallaha 'azza wa jalla yaqul ya Israfil." Allah pernah berpesan kepada Israfil. "Israfil, idza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhiru nafah 40 salatan ikram liqailiha." Wahai Israfil, kamu dengar alam dunia ini. Kalau di alam dunia ini masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah, tunda sangkakala, tunda hancurnya alam dunia ini 40 tahun. Tunda tiupan sangkakala 40 tahun. Untuk apa itu? Ikram maliko ilih, menghormati orang-orang yang mengucapkan kalimat Allah, Allah tadi. Kita mah masih banyak ya. Atawa bin adan. Di Nurul Ikhlas ada, Fathul Khair ada, di Mujahidin ada, ya, di Fathul Mubin ada, masih banyak yang adzan, Uhuwah ada, Temuanah ada, Idalia, alhamdulillah masih tenang. Tapi awas, ingat, walaupun kiamat besar jauh, masih jauh 40 tahun, tapi ingat kiamat pribadi yang terus mengintai kita. Apa? Sakit, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kematian, termasuk kiamat kecil, kiamat pribadi yang akan kita alami masing-masing, wargi Dahlia. Nah, bagaimana proses terjadinya kiamat itu, wargi Dahlia? Karena apabila di muka bumi ini tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah, Allah, maka akan berlaku hukum rimba. Bagaimana hukum rimba itu? Hukum rimba itu adalah hukum di hutan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kalah, menjadi mangsa. Apabila di dunia timbul berbagai macam konflik, timbul berbagai macam maksiat di mana-mana, munkarat menjadi-jadi, perzinahan, mabuk, LGBT, dan bahkan minta warga negara untuk dilegalisasikan dengan alasan hak asasi manusia, seperti zaman Nabi Lut alaihi salam. Maksiat menjadi-jadi, munkarat di mana-mana. Buat apa dunia diperpanjang tempoknya? Lalu datanglah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran, wargi Dahlia. Karena ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam wafat. Nah, di dalam hadis diriwayatkan ketika mendengar baginda Nabi alaihi salatu wasalam selesai dalam menyampaikan risalahnya, di dalam hadis dikatakan malaikat Israfil menatap ke ars, matanya ke ars, tangannya bersiap, dan sangkakala yang namanya terompet itu sudah berada di mulutnya. Terompetnya sudah siap berada di mulut malaikat Israfil untuk meniupnya, dan dahinya, matanya, telinganya malaikat Israfil menghadap ke arsy-Nya Allah menunggu komando dari Allah Jalla Jalaluh. Nuju taki-taki ainanya. Dan subhanallah wargi Dahlia, coba wargi cek ya. Yang namanya bumi kita ini bukan berarti bumi yang kita pijaki ini adalah tempat yang paling besar, bukan. Masih banyak ratusan, bahkan mungkin ribuan miliar galaksi yang ada di tata surya kita ini. Ada namanya galaksi Bima Sakti lah. Ya, itu yang namanya matahari itu bukan sumber energi panas yang terbesar. Ternyata masih banyak miliaran bintang-bintang di angkasa sana sebagai bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan NASA itu pernah meneliti wargi Dahlia. NASA pernah meneliti bahwasannya yang dapat diteliti itu bila di dalam dikecilkan jarak jauh itu bentuknya seperti trompet, Bang. Bentuknya seperti trompet dan kita berada di dalamnya itu. Di dalam lubang trompet itu. Dan itu dibuktikan penilaian pengamatan dari NASA. Ada beberapa ruangan yang tidak tembus oleh penelitian manusia. Tidak tembus. Karena di situ menunjukkan batas kemampuan dari manusia itu sendiri, wargida. Dan bentuknya seperti trompet. Malaikat sudah siap untuk menerima komando dari Allah Azza wa Jalla bila suatu saat nanti Allah perintahkan untuk meniup. Bagaimana proses ini terjadi? Di dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ma syaa Allah. Lihat ayahanda ibunda, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tiupan ini ada tiupan yang pertama yang namanya tiupan untuk memberikan rasa kaget kepada seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, sudah tertutup pintu taubat. Manusia berkelibangan dosa dan maksiat. Dunia sudah tidak diperpanjang lagi temponya oleh Allah. Maka kata Allah, wahai Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah oleh malaikat Israfil. Akibat dari tiupan itu, wargi Dahlia, gemparlah makhluk, kacaulah alam ini. Seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi terkejut. Ini tiupan yang pertama bikin terkejut, rewas, kaget, dan belum pernah dirasakan, belum pernah terdengar bagaimana bunyi trompet itu. Ledakan nuklir, ledakan atom, ledakan neutron belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil. Akhirnya gemparlah makhluk, kacaulah alam. Akibat dari tiupan itu, wargi Dahlia, bumi gempar. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Bumi gempar, semua makhluk kaget. Semua makhluk seperti orang yang sedang mabuk, wargi Dahlia. Ibaratnya yang sedang hamil langsung keborosotan didinya, wargi Dahlia. Yang sedang menyusui anaknya, dilepaskan anaknya. Orang tua lupa kepada anak, suami lupa kepada istri, istri lupa kepada suami, anak lupa kepada orang tua. Mereka berhamburan berlari menuju tempat aman untuk perlindungan mereka. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Di mana bumi ini telah digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya, dan Allah mengeluarkan apa yang ada dalam perut, isi perut bumi dikeluarkan oleh Allah jadi-jadalu. Wa qalal insanu malah. Baru mereka manusia itu baru sadar, ada apa ini, ada apa ini, apa yang terjadi. Selesai sudah kehidupan ini. Ini tiupan sangkakala malaikat serafil yang pertama.
1: Boro ingat suami anak.
0: Boro-boro ingat
1: diri sendiri aja.
0: Untuk bagaimana caranya dirinya bisa selamat. Dia tidak menghiraukan tetangganya. Dia tidak menghiraukan sanak famili dan keluarganya. Yang penting gimana saya harus selamat. La haula wala quwata illa billah. Ngeri, wargi Dahlia, ya. Ngeri. Kita mohon kepada Allah jangan sampai kita mengalami kiamat beneran. Ya, ngeri. Allah banyak menggambarkan kok kejadian kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kamu kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunu nasu kal farasyil mabthus. Watakudul jibalu kal

Dalam surat Ar-Rahman, kuluman alaiha fan. Setiap yang berada di atas muka bumi ini fana, mati total. Seluruh makhluk mati, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, malaikat mati, semua mati. Yang tinggal cuma Allah saja. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan merasa diri kita sombong karena masih memiliki kekuasaan. Selesai. Pangkat dan jabatan kita selesai sampai di situ. Harta yang kita banggakan gak akan ada gunanya. Harta kita yang banyak, nehi-nehi. Gak akan mampu untuk mensuap malaikat Israfil agar kiamat ditunda. Gak bisa, ayahanda ibunda warkidahnya. Tiupan pertama, dunia hancur lebur. Air mati dalam artian tidak ada riak dan gelombang. Angin mati dalam artian tidak bertiup. Planet-planet hancur, berantakan, mati dalam artian tidak beredar dan tidak berputar. Semuanya mati, yang tinggal cuma Allah saja. Lalu wargi dahlia, setelah itu Allah sendiri, Allah mengatakan limanil mulkul yaum, siapa yang menguasai hari ini. Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu sombong, angkuh dari pangkat dan jabatannya, merasa diri berkuasa, otoriter, mengambil hak harta rakyatnya, diberikan kekuasaan bukan untuk berjuang di jalanku, malah mengambil hak rakyatnya, pejabatnya genut-genut, masyarakatnya pada miskin kelaparan. Mengatakan ini program untuk rakyat, padahal programnya program untuk antek-anteknya. Mana itu penguasa? Fir'aun yang dulu diberikan pangkat dan jabatan sampai memproklamirkan diri jadi Tuhan. Mana Fir'aun sekarang? Namrud, mana Namrud sekarang? Korun dengan membanggakan hartanya, mana itu Korun? Lalu apa kata Allah? La ilaha illa ana. Ternyata di dunia ini tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah Jalla Jalalu. Setelah itu turun hujan selama 40. Di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, ketika sudah terompet sangkakala ditiup oleh malaikat, maka semua makhluk meninggal dunia, warigidahlia. Lalu turunlah air hujan selama 40. Ada tafsir mengatakan 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Wallahu ta'ala biswab. Tapi Nabi mengatakan 40. Turun air membasahi muka bumi ini. Terjadi kehidupan yang baru. Dia dikatakan dalam hadis yang sahih, diturunkannya air hujan itu membuat seperti tanaman-tanaman yang keluar di tanah yang gembur, tanah yang subur, wargi dahlia. Dan dari tulang ekor manusia itulah yang dimunculkan oleh Allah bentuk manusia yang baru. Tingginya laki-laki sekitar 27 meter sama dengan Nabi Adam alaihissalam, dan bagi perempuan setinggi 16 meter seperti ibunda Hawa warigidahlia. Bangkit. Dan bangkitnya itu dari tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil alaihi salam warigidahlia. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua. Ada tiupan sangkakala untuk mengejutkan dan menghancurkan ya alam dunia ini. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan untuk mengembalikan lagi orang yang telah wafat

0: bangkitkan lagi dengan bentuk yang berbeda karena masuk ke dalam ruangan wilayah yang namanya alam akhirat. Bagaimana selanjutnya? Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Semoga ini menjadi bahan iktibar, pelajaran, dan mempertebal keimanan dan keyakinan kita, serta mempersiapkan bekal kita untuk menuju hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih tentang hiupan sangkakala Israfil. Nah, kalau pencabut nyawa Izrail.
0: Izrail.
1: Dua-duanya ini juga membinasakan.
0: Subhanallah.
1: Allahu Akbar. La hawla wa
0: la quwwata illa billah.
1: Sebentar lagi kita akan
0: salat subuh, Bang.
1: Salat subuh untuk melaksanakan salat subuh kepada warkita dia. Setelah itu nanti kita akan sama-sama
0: lanjutkan kembali ya.
1: Kembali kita berdialog dan kita berdiskusi nanti tentang hari kiamat ini, tiupan sangkakalanya Israfil.
0: Iya, tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai Raudah, free Al Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung. Dahlia.

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali untuk bersama melanjutkan kajian kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM, frekuensi yang bisa warga Dahlia akses untuk mendengarkannya di radio. Kalau warga Dahlia ingin juga bersama mendengarkan melalui telepon genggam warga Dahlia, smartphone ataupun telepon pintar warga Dahlia, bisa melalui Facebook Radio Dahlia. Silakan untuk warga Dahlia menjelajahi untuk bergabung di Facebook ataupun juga bersama di TikTok yang sudah Dennis persiapkan juga pagi dini hari ini. Sudah mulai untuk tanya jawab untuk pertanyaan warga Dahlia melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Kokom, terima kasih. Ibu Oneng dan juga Ibu siapa ini? Ibu Minah. Minah Sufiyati dan juga alhamdulillah Ibu Lia di Katapang dan juga Ibu Ani di Sukajadi, Santi di Kopo, Ibu Lilis Nur Laila dan juga Teh Delis, Teh Yuli juga, Mama Ibu, Bu Sadiah, Nenek Indah, terima kasih, Teh Nining Rajut di Pacet, Cisir Pacet dan juga Bu Untin Rancaikek, lalu juga ada Ibu Untin Kebun Gedang, Ibu Tati Empoy, Pak Mumu juga, Ibu Candeni, Ibu Nani Soreang. Terima kasih. Kita warga Dahlia yang pertanyaannya seperti silakan untuk bergabung di pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Masih gerimis-gerimis kayaknya hari ini Ustaz ya. Yuk, silakan Ustaz untuk lanjutkan lagi, ada informasi yang perlu disampaikan juga untuk warga kita pagi hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Haji Apul. Ayahanda, ibunda, warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah salat subuh menjadi bagian amal soleh dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari ketaatan kita kepada perintah Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada perintah Allah sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mohon doa dan restu dari ayahanda ibunda warga Dahlia. Pada hari ini ada jadwal pengajian kita ya di Mapolda Jawa Barat, ada perpisahan warga Dahlia ya.
0: Kita berdua teh kan lihat Ustaz, lihat status Ustaz ya. Beredar we enggak apa-apa. Beredar. Masih mending ini waktu itu Jatinangor, udah di Jatinangor di Polda atau di ini, pindah lagi ke Soreang di.
1: Subhanallah. Mohon doanya kami bersama Teh Haja Bentang akan ke Mapolda Jawa Barat nanti jam 8.30. Ada silaturahim dan perpisahan para purnawirawan di markas besar Polisi Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar insya Allah. Kemudian warga Dahlia, kami ingatkan bagi warga Dahlia yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus nanti di hari Ahad tanggal 26 Juli 2026 ada manasik yang terakhir ya, manasik kita, manasik umroh yang kelima, kita laksanakan langsung di PT Safiyah Hanabahana di Jalan Cibabat Cimahi warga Dahlia ya, pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai ya. Maka dari itu kami ingatkan bagi para jamaah untuk mempersiapkan dan meluangkan waktu untuk bersama-sama bersilaturahim di dalam manasik umroh yang terakhir untuk keberangkatan kita di bulan Agustus, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda warga Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnya Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan, perhatian kepada mereka. Dan ingatlah kebahagiaan yang kita berikan, kasih sayang yang kita sampaikan kepada mereka dengan menyisihkan sebagian rezeki kita, insya Allah akan menjadi nilai amal jariah di mata Allah untuk kita dipersiapkan pahala yang tidak terbatas oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi warga yang ingin menyaksikan, mendengar, menyimak kajian-kajian ilmu kita yang telah kami tuangkan di dalam Facebook ya, silakan Facebook, TikTok, mohon maaf, di dalam TikTok wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada beberapa ilmu yang sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta ketebalan kita, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat baik yang menyampaikan maupun yang menyimaknya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih untuk warga idealis. Siap kita coba lihat pertanyaan dari Ica juga. Terima kasih Ibu Isnisa, Ibu Eha juga yang pagi hari ini menyimak. Ini benar Ibu Eha di TikTok juga sudah bergabung. Ibu Eha terkam kayak Xiaomi no badak dengar kadang nonton Spanyol kemarin Ustaz.
1: Alhamdulillah artinya.
0: Anu sekadae ye naon teh? Baki.
1: Oh, baki.
0: Makanya sih baki. Masar tablet teh sekira-kira itu. Masar di Bu Yom sanes.
1: Subhanallah.
0: Kemudian ini Teh Tati, Ibu Teh Tatat ya, Tati yang ada di depan juga sama Kang Kang Uum.
1: Kang Uum.
0: Pak Uum, alhamdulillah. Ini ada yang masuk di TikTok kita juga ada Samsir Cacang. Nah, ini ada Rani Mustika, bukan Rani Maharani, bukan. Rizky Satria. Iya, betul. Wah, bagus-bagus nama ini pagi hari ini di TikTok kita. Kemudian, Kang Cepi sama ini Ustaz. Kang Cepi sama Alfi juga lagi di perjalanan mau berangkat sekolah.
1: Masya Allah,
0: nih. Alhamdulillah. Di waktu itu pernah-pernah selalu meluncur itu sambil mendengarkan.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Cepi, alhamdulillah. Terima kasih untuk warga Dalia. Silakan untuk bergabung di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini sudah ada pertanyaan yang datang dari Nenek Ica nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ampul ini hoyong naruskeun naha muhun kitu saurna. Orang muslim muslimah mah cenah moal dugi nyaksikeun dongkap na hari kiamat. Nah eta leres kitu. Da muhun tah kabayangnya ngeri dahsyatna hari kiamat tehnya. Jejakillah waliranana dari Nenek Ica yang ada di Banjaran.
1: Siap, jejakillah khair untuk Nenek Ica. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana warga Dahlia kondisi orang-orang beriman pada waktu itu? Apakah menyaksikan datangnya hari kiamat bisa merasakan dahsyatnya buruknya hari kiamat? Warga Dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah, baik yang ada di dalam Facebook maupun di TikToknya Radio Dahlia FM, kami ingin menyampaikan bahwa seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang menyaksikan dan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, siapa yang merasakan datangnya hari kiamat? Tentunya adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki keimanan atau bahkan dia beriman tetapi tidak melakukan kebaikan dalam keimanannya. Hanya iman di lisannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya dan tidak diatharkan dalam wujud perbuatan amal solehnya. Sehingga orang-orang yang beriman tidak akan merasakan datangnya hari kiamat. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya tanda-tanda besar datangnya hari kiamat itu Allah meniupkan angin sejuk, di mana angin sejuk itu wargi Dahlia masuk melalui ketiak orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman pada waktu itu wafat meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun di dalam gua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angin itu akan masuk mengikuti orang-orang beriman dan sampai orang beriman pun tidak tersisa di alam dunia, artinya telah wafat. Sehingga orang-orang beriman tidak merasakan dahsyatnya, ngerinya, buruknya terjadi hari kiamat. Maka dari itu wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabasyiril mukminin, berikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal saleh, mewujudkan keimanannya dengan melaksanakan amal kebajikan, maka mereka akan diberikan sebuah kenikmatan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu menunjukkan bahwa Allah akan membalas orang-orang beriman dengan balasan yang sangat istimewa, yaitu yang namanya al-jannatu na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, sehingga orang-orang beriman tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Tinggal kita saat ini rawatlah keimanan dan ketakwaan kita dengan cara memperdalam ilmu agama, serius dalam melaksanakan ibadah, dan istiqomah dalam menjalankannya. Wallahu ta'ala
0: ya, Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan dari Nenek Ica di kawasan Banjaran, dan ini pertanyaan datang dari Ibu Dede di Bojongmas. Assalamualaikum ya, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, badai itu marus apa leres hari akhir atau hari kiamat? Jatuhnya dinten Jumaah, apa ada di Al-Quran? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Dede Konveksi Bojong Gold di Bojong Emas ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah benar hari kiamat datangnya pada hari Jumaah? Baik, ini ternukil di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah nasihat bagi kita, sesungguhnya hari kiamat akan datang pada hari Jumat. Ya, hari kiamat datangnya pada hari Jumat, sehingga ada keterangan setiap hari Jumat, setiap hari Jumat seluruh makhluk menyiapkan mata dan telinganya menyaksikan kejadian alam dunia ini. Dikhawatirkan pada hari itu terjadi hari kiamat. Dan ini memang adanya tertera dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih. Wallahu taala
0: bisawab. Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Dede di Bojongmas. Ini dari kayaknya ibu juga ini Ustaz. 7063 ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Moga sehat seterusnya.
1: Amin.
0: Ustaz, ya Allah. Kulatur nuhun. Kumaha tah Ustaz? Upami hate megebu-gebu ibadah. Anu seueur tapi qadarullah seueur pisan padamelan. Atur nuhun. Oh teh minah ya yang ada di Cangkorah.
1: Cangkorah.
0: Yang banyak ibadah tuh Ustaz, tapi pekerjaan juga tidak bisa dilepas dan ditunda.
1: Baik, untuk Teh Minah 7063 ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila pada kondisi hati kita menggebu-gebu, ya hati kita bergejolak, bersemangat untuk beribadah, tetapi di sisi lain ada pekerjaan yang membatasi kehidupan kita sehingga ibadah kita tidak berjalan secara maksimal, wargi dahlia. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, ibadah itu ada dua, yang sifatnya hablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, yang kedua hablum minannas, berhubungan dengan manusia. Apabila kita menjaga dua hubungan ini, insya Allah hidup kita akan bahagia. Tetapi bila salah satu di antaranya kita jelek, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, diberikan kehinaan. Duribat alaikumuddillatu aynama tsukifu ila min hablillah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kata Allah, kecuali mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Ibadah itu bukan terletak pada ibadah salat saja. Tetapi wargi dahlia, ibadah itu sifatnya luas, universal. Apabila di sisi lain kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sholat, ya, dengan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, kemudian meluangkan waktu untuk baca Quran, menghadiri majelis ilmu. Di sisi lain ada pekerjaan yang kita laksanakan, maka seriuslah kepada dua hal ini. Serius beribadah kepada Allah, seolah-olah kita akan mati nanti sore, ya, dan kita pun harus serius dalam bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Karena di situ akan timbul kesemangatan, semangat beribadah, semangat dalam bekerja. Kemudian saat kita bekerja agar menjadi nilai ibadah, lihat ilmunya. Bagaimana Nabi mengatakan, apabila kalian, kata Nabi, melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas diawali dengan membacakan kalimat bismillah, maka ibadah itu, maka pekerjaan itu, kata Nabi, akan mendapatkan keberkahan dan bernilai ibadah. Jadi tidak terbatas ibadah itu hanya ibadah sholat saja. Ketika kita keluar rumah mencari nafkah, ya, baik itu misalnya di pasar, membuka toko, grosir, pedagang kaki lima dan sebagainya, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan doa, awali dengan mengucapkan bismillah, berusaha dengan semaksimal mungkin, bertawakal kepada Allah. Itu sudah menjadi bagian ibadah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dirham yang kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar kau dibelanjakan untuk fakir miskin, dan satu dinar kau belanjakan untuk memenuhi keluargamu, maka sesungguhnya pahala yang besar di sisi Allah adalah satu dirham yang kau belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Itu menunjukkan bahwa bekerja untuk mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi bagian ibadah, dan tentunya akan mendapatkan pahala di dalam beribadah, di luar beribadah, insya Allah tidak menjadi sebuah penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari ujian kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sibuk. Wallahu taala bisawab.
0: Ya jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Ibu Teh Minah ya. Dan kita sapa juga yang sudah bergabung di TikTok, banyak sekali lagi nih Ustaz Teh baru bergabung ini. Ada Ahsa Raden Jaya, kemudian ada siapa, Ika Saputra, Bunda Atur selalu setia ini, Damar Lina, kemudian Nina Roslina, ini Ibu Nina Warsim yang lagi di Malabar nih, Putu Bayan, kemudian Mut Sasa Aki Erik, Sasa Aki. Kemudian, Sasa Jaki, Erik, tulisan seorang kan tulisan.
1: Koba Batur.
0: Lalu juga ada Lintang, ya, Jerusalem Lintang. Yusuf Sulari, Halimah Sadia. Kemarin Sadia banyak ingat dengan Dorce. Cheng Li, kemudian Dista Collection, Wiwin Wianda, Nani Suryani, kemudian Undang Desi, dan Mang Ian Baso. Terima kasih. Silakan pertanyaan kalau yang dari TikTok ada yang ingin disampaikan di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan datang dari Nenek Indah di Citarum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Semakin toyib. Mugia urang sadayana lebet jalmi anu dipaparin pitulung muni sarariun Pak Ustaz, tanda kiamat di urang tos nyata ayeuna. Hukum rimba di urang tos terjadi. Contohnya yang kuat yang bertahan, yang lemah hancur. Ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini hukum tajam ke bawah, betul ya, tumpul ke atas. Apakah jika orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, mereka akan dihisap tidak tuh Pak Ustaz? Ya, anu kitunya nih, apakah ini mana tadi? Tidak percaya, apakah jika orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, mereka akan dihisap? Tidak itu tuh Pak Ustaz, sehingga namanya sebuta dunia tetenya sama liar sapoe tete korupsi bebaturan dadan tete ningerakeun ngaran dadan.
1: Subhanallah. Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah, juga Abah Dahrom di Citalahap, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukum orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan, apakah mereka akan dihisab? Ini telah digambarkan di dalam Al-Quran, wargi Dahlia, di dalam surat Toha ayat 124-125 ke bawah wargi Dahlia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam arti dalam firman Allah itulah yang artinya, dan Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Mohon izin wargi Dahlia perhatikan. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akun lagi di. Kayak orang ngeleut heula wargi Dahlia.
0: tara-tara hujan dah hujan jadi kieu jika kerupuk.
1: Punten, punten.
0: Jika orang tidak percaya adanya hari pembahasan, mereka disap tidak dan terpercaya eta punya
1: nenek. Baik. Di dalam Al-Qur'an surat Thoha ayat 124 itu dikatakan wargi Dahlia, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya adalah dia tidak mengindahkan apa yang telah Allah utarakan, ceritakan tentang umat-umat yang lain yang membangkang, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari pembalasan, dia ingkar dari peringatanku, maka akan aku berikan penghidupan yang sempit dan akan aku bangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min zalik. Mereka protes ke hadapan Allah, ya Rabbal Alamin, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu, kata mereka, aku bisa melihat ketika di dunia dengan mataku, bisa mendengar dengan telingaku. Kenapa saat ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Inilah balasanmu. Kenapa aku berikan sebuah peringatan tentang ayat-ayat kami? Engkau memalingkan mukamu. Engkau tidak mempercayai dan tidak meyakini tentang peringatanku. Engkau melupakan ayat-ayatku. Maka hari ini, kata Allah, aku lupakan dirimu sebagaimana engkau melupakan ayat-ayatku pada waktu kalian berada di alam dunia ini. Berarti orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, mereka akan menyesal. Karena mereka tetap akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla, wargi Dahlia. Bahkan orang-orang yang senantiasa ada keyakinan di depan matanya kebenaran, tapi dia berpaling dari kebenaran itu, seolah-olah dia mengatakan, sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami melupakannya, melalaikannya, meninggalkannya. Maka dia akan merasa penyesalan yang teramat sangat, wargi Dahlia, dan tidak bisa diulang kembali. Mereka menginginkan kembali ke dunia, tidak bisa. Sesungguhnya orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan, tetap dia akan mendapatkan perhitungan dari Allah dan mendapatkan azab dari perilaku buruk mereka. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya cukup, Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan dari Nenek Indah tadi sama Api. Mudah-mudahan selalu sehat. Grimis, Bandung, Nek. Kita biasanya berinformasi tentang cuaca. Ini pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya dari Pak Mumu Mujahidin. Pak Mumu, Pak Haji Mumu. Pak Api Haji Mumu.
1: Iya. Ya,
0: bukan Mumu, Mumu.
1: Haji Mumu.
0: Ini pertarusannya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanda-tanda naon wae anu real. Ketinggalan sareng karaos natina sate acan sangkakala ditiupkeun ku malaikat. Hatur nuhun kana walarana teh hilap salam ka Ustaz ke Bang Apul UGK Bapak Haji Gunung Sembung.
1: Baik.
0: Dari Pak Haji Mumu.
1: Jazakallah khair untuk Api Mumu dan Bunda Haja Iom di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa tanda-tanda real? Real di sini tanda nyata yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat kita dengar oleh telinga tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda kiamat yang sudah nampak di mata kita, satu, waktu berjalan begitu cepat.
0: Asa cepat
1: waktu itu ya. Sekarang hari Jumat, sudah Jumat lagi. Kemarin baru hari Selasa, sekarang sudah Selasa lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Yang kedua, kebodohan nampak merajalela di mana-mana.
0: Padahal pintar,
1: sekolahnya tinggi, gelarnya panjang,
0: tapi ada gelar, ada haji, ada akademis.
1: Akademisnya tinggi, wargi Dahlia. S1, S2, S3, STLR, S-Goyobot, semua diambil sama dia. Tapi nampak kebodohan di dalam pikirannya. Kemudian banyak para ulama-ulama yang wafat. Sekarang banyaknya ulama-ulama yang wafat. Orang-orang yang soleh diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda real. Apalagi idza waladatil amatu rabbataha, banyak budak yang melahirkan tuan. Artinya banyak anak yang memperbudak orang tua. Orang tuanya suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Anaknya kalem saja. Anaknya jadi raja di tengah-tengah kekayaan orang tua. Tetapi ketika anaknya kaya, orang tua menjadi budak. Sering terjadi pembunuhan kepada orang tua. Orang tua dibunuh, digorok oleh anaknya sendiri. Wargi Dahlia, itu tanda real.
0: Nenek diperkosa. Ada.
1: Nenek-nenek diperkosa ku incuna. Ayah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian zina dikerjakan secara terbuka. Sekarang terbuka. Bahkan di kasih lampu tempat zina itu. Dan sekarang LGBT meminta untuk di apa namanya disahkan di negara tercinta. Na'udzubillah min zalik, itu real, nyata warga Dahlia. Kemudian mabok di mana-mana sering terjadi sekarang, gitu kan? Bukan hanya dengan air, mungkin dengan pel segala macam bisa orang menjadi teler dan teleng. Subhanallah. Termasuk juga terjadi peperangan dalam konsep, dalam konteks pada kedua negara yang besar sekarang sering terjadi kan, antara blok A, blok B, Pakta Warsawa dengan NATO, sekarang dengan mempertontonkan kekuasaan teknologinya, kecanggihan senjata alutsistanya luar biasa. Itu terjadi nampak warga Dahlia. Dan ini yang lebih ngeri lagi, sekarang sudah muncul yang namanya Dajjal. Apa itu Dajjal? Pendusta-pendusta yang mengatasnamakan agama padahal bukan. Coba sekarang lihat, orang yang gini berkedok ini dianggap guru, dianggap sebagai apa? Sebagai teladan, panutan.
0: Jabatan korupsi pagede-gede.
1: Subhanallah. Nah, ini bukti real bahwa kiamat sudah ada di depan mata kita. Maka berhati-hatilah, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
0: yusuf. Tinggi na loba pidato lain tertinggi eta masuk di itu tinggi teh ya nya.
1: Naon teh? Tertinggi teh eta.
0: Tertinggi teh nu di sakaseureun mah heula teh. Oh. Oh, ke zaman ini.
1: Daya.
0: Baik, kita langsung ke Pak Haji Mumu. Terima kasih pertanyaannya. Dan yang sudah bergabung berikut dari Bunda Puspa yang kemarin belum sempat kita ini, beliau kirimkan lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Penting sekali pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Tentang sholat kemarin Ustaz ya. Alhamdulillah. Biar mengingatkan kita kembali. Jika sholat lima waktu terjaga dan urusan dunia pun diupayakan dengan jalan yang halal, disertai pula dengan berbanyak doa-doa, kadarullah diperoleh kesulitan urusan dalam finansialnya yang terkadang menyesali takdirnya. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Apakah termasuk orang yang kufur nikmat Allah? Yang kedua pertanyaan, bagaimana amal ibadah sholatnya, apakah Allah terima? Jazakallahu khairan Pak Ustaz.
1: Baik. Untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini terjadi warga Dahlia.
0: Terjadi.
1: Salatnya terjaga, wajibnya, sunnahnya ia tunaikan secara istiqomah. Lalu usaha dunianya mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan keluarga, dia maksimalkan usahanya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Tapi subhanallah, kondisi ekonominya terjadi kesulitan warga Dahlia. Apakah ini harus menyalahkan takdir karena dia kufur nikmat? Ingat warga Dahlia, kami sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat kita, apakah kita layak jadi orang kaya atau layak jadi orang miskin. Awas, apakah kita layak menjadi orang kaya atau apakah kita layak menjadi orang miskin? Allah yang maha mengetahui tentang itu. Sehingga di dalam hadis diskusi dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apabila orang ini diberikan kekayaan, maka dia akan lupa kepada ibadahnya, maka Allah akan berikan kesempitan dalam kehidupannya. Dan apabila orang ini ternyata mampu menjadi orang kaya, dengan kaya itu dia memanfaatkan kekayaannya untuk ibadah, maka Allah berikan nilai lebih dari harta yang ia peroleh. Jadi ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, takdir Allah adalah sesuatu keputusan yang terbaik untuk hambanya. Tinggal kita menyikapinya dengan rasa syukur dan bersabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ada sesuatu hal yang kurang berkenan di dalam hati kita. Tapi kalau kita bersuuzon dengan kondisi ini, ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain bekerja tapi kondisi ekonomi lemah, akhirnya dia meninggalkan ibadah itu, maka dia telah termasuk dalam kufur nikmat. Tapi dia istiqomah walaupun dalam kondisi ekonominya sulit, ekonominya lemah, dia tetap istiqomah dalam ketaatan, maka itu adalah sebaik-baiknya orang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amal ibadah sholat yang diterima? Baik, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menegaskan, apabila kita ingin melihat warga Dahlia, amal ibadah kita diterima oleh Allah ataupun tidak, cirinya gampang. Cirinya amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah apabila ada kesemangatan kita, kesemangatan dalam diri kita untuk melanjutkan ibadah itu sehingga istiqomah, walaupun sedikit tapi istiqomah, itu menunjukkan amal ibadah kita diterima. Contoh, kalau kita senang melaksanakan sholat fardu terus, walaupun sesungguhnya kita belum, misalnya belum melaksanakan rawatibnya, tapi hanya fardu saja, tetapi kita mampu menjaga sholat lima waktu, insya Allah sholat lima waktu kita diterima oleh Allah. Tahajud kita walaupun hanya dua rakaat, tapi kita terus kontinu menjalankannya, itu menunjukkan bahwa ibadah tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri amal ibadah kita diterima apabila ada kesemangatan bagi kita untuk melanjutkan ibadah tersebut. Wallahu taala bisa.
0: Ya jazakallah Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan wargi Dahlia yang sudah bergabung. Teh Ai yang ada di pasar Andir, teh keringan, basuh teh hujan enak.
1: Ente kering dayanya.
0: Ente. Kumasih ada.
1: Sebenarnya
0: jadi orang cililin. Ini kita sapa juga yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia. Silakan di Facebook juga yang ada di TikTok sempat Bang Apul lihat nih, Bu Wisnisa juga, kemudian Mario MD, lalu Mang Asep, Bule Bandung, kemudian Ani Suryani, Muhammad Haikal, kemudian Lanis, kemudian Pak Suryanto, Manyai juga. Kemudian Asep Hermawan, Imas Dedah, Teh Manis, Teh Teteh si Manis gitunya, di botolan teh, ayana di kotakan. Sahrini, anu mundur maju, ngajedok ayana mas Sahrini namanya. Joy, kemudian Pauji dan Giki Bayu, silakan pertanyaan wargi Dahlia untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp aja di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Abi Gunung Sembung juga sudah bergabung pagi hari ini. Salam untuk Apimu dan Bu Yom begitu. Teh Dini di ujung Berung dan juga ada Ibu Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Wadi itu marus apa leres? Upami ngadangukeun manuk sirit uncuing sok aya nu maot saurna upami ngadangu teh tah saha nu rek maot. Kadang-kadang sok keueung, sok hus-hus ka ditu. Kasabrang ka Palembang. Kitu emangna maot tiasa dihali kitu Ustaz. Hatur nuhun walana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Eh, dekat maot. Kali-kali siap jangan yang paeh.
1: Baik, jazakillah khair. Nah, untuk Ibu Muti ya di Karapitan, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Apakah memang benar suara burung cuing, koreak dan sebagainya itu menunjukkan sebuah orang meninggal dunia atau kesialan wargi Dahlia? Apakah memang betul? Lihat, Nabi SAW mengingatkan kepada kita wargi Dahlia, tidak termasuk ke dalam umatku. Perhatikan, tidak termasuk ke dalam golongan umatku siapa man tatayyarolahu au takahana au tukuhina. Tidak termasuk ke dalam golongan umatku mereka yang percaya pada suara-suara burung, kepada orang yang ingin disihir atau yang menyihirkan. Jadi tukang neluh dan ditelukan, termasuk orang yang percaya kepada suara-suara burung, tidak termasuk ke dalam golongan umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita tidak boleh mempercayai adanya suara burung cit uncuing itu menunjukkan ada orang yang meninggal sampai mengeluarkan kata kasabrang ke Palembang balik-balik mawa kurupuk. Karunya orang Palembang wargi Dahlia. Ya cek orang Palembang balik deus ya ka Karapitan. Coba orang Karapitan kumaha wargi Dahlia.
0: Padahal penang genah pisan
1: deh. Jadi tidak ada, jangan disangkut pautkan suara burung dengan hal-hal yang bersifat yang namanya tahayul. Itu tahayul, enggak ada wargi Dahlia. Yang namanya burung berkicau, kemudian kodok, ayam berkokok itu menunjukkan mereka sedang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditumpangan ku jurig, jauh-jauh teuing jurig numpakan anu ngaranna manuk wargi dahlia. Enggak ada. Itu tahayul dan jangan dipercaya oleh kita karena akan menggelincirkan akidah kita, mempertipis keimanan kita, bahkan mendekatkan kepada kesyirikan. Sekali lagi, tidak benar apabila ada suara burung berkaitan dengan masalah kematian atau masalah rizki dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah kesyirikan harus kita tinggalkan dan jauhi. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih Imas Dedah juga. Siapa lagi yang sudah bergabung nih? Asep Hermawan, sudah begitu banyak yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia FM. Dan pertanyaan berikutnya dari Kang Danu ya. Dari Danu Jalengka. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib Kang Danu.
0: Kumaha tah hukumna seorang suami yang sudah ditinggalkan istrinya meninggal, tapi si suami itu teh menikah lagi, terus minta warisan ke anak-anaknya sama anak-anaknya enggak dikasih karena harta semua milik istrinya yang meninggal. Harta si dari suaminya enggak punya dari awal sampai istrinya meninggal, tapi dia minta boleh dikasih sama anaknya. Bagi segimana dikasihnya, nuhun mintanya. Eta teh berarti istrina kepungkur tajir.
1: Baik. Untuk Kang Danu jazakallahu khair di Cincang Lengka ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apabila seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, maka suami berhak untuk mendapatkan harta waris 1/6. Ya. Tetap suami berhak untuk mendapatkan waris 1/6. Sementara apabila ditinggalkan oleh suami, istri mendapatkan 1/8. Maka berhak suami ini meminta hak waris kepada anak dan keturunannya. Memang walaupun tidak ada harta suami, tapi kan sudah bercampur. Bercampur antara suami dan istri di sana. Dan berhak seorang suami meminta harta waris 1/6 dari harta yang ditinggalkannya. Satu. Yang kedua, apakah hukumnya seorang suami wargi Dahlia yang ditinggalkan oleh istrinya lalu menikah lagi, hukumnya boleh, wajib. Mohon maaf bagi perempuan, ayah, ibunda yang menyaksikan acara ini, jangan dulu baper ya. Mohon maaf nih, janji jangan dulu baper. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dulu nih, janji ya. Di zaman para tabi'in ada yang namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam yang keempat setelah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditinggalkan oleh istrinya, hari ini istrinya meninggal, besok Imam Ahmad menikah lagi.
3: Ada.
1: Ada itu. Jadi hari ini istrinya meninggal, besoknya Imam Ahmad nikah lagi. Subhanallah. Lalu ditanya oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Ya Syekh, kenapa engkau menikah lagi? Bukankah Syekh Paribasana
0: bersedih kene?
1: Masih bersedih, masih berduka. Kenapa engkau menikah lagi? Apa kata jawaban Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Aku melakukan semua ini karena perintah Allah. Khawatir aku besok lusa meninggal tapi dalam keadaan bujang. Saya enggak mau. Saya ingin menghadap Allah dalam keadaan menikah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau perempuan kan ada masa iddah 3 bulan 10 hari. Kalau laki-laki enggak ada iddah, maka hukumnya boleh seorang suami menikah kembali saat istrinya meninggal dunia. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya cukup. Ustaz, terima kasih untuk Kang Danu. Ini pertanyaan dari Pak Entis Ayuba apa Acuba ya? Ajuba. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ibadah dipaksa kanu kunusane sareng kahoyong nyalira sami wae janten ibadah atanapi henteu. Dipaksa mabul ibadah salat kita jeung henteu. Itu teh abang pun saran sendiri, mau sendiri, sadar sendiri sareng surah Al-An'am kanggo naon? Hatur nuhun. Ada dua pertanyaan berarti.
1: Baik. Untuk Pak Entis ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apakah ibadah harus dipaksakan atau keinginan sendiri? Ikhwatu fiddin azakumullah, kita kembali pada diri kita. Kalau ibadah ini kita malas, maka paksakan dari nasihat orang lain. Walaupun kita enggan dan berat, ada nasihat orang lain, paksakan ibadah itu. Kalau memperturutkan keinginan kita, nanti saja sholat kalau udah usia 40-50 tahun. Jangan memperturuti keinginan diri sendiri kalau keinginan kita bertolak belakang dengan perintah Allah Azza wa Jal. Maka kata para ulama salaf mengatakan kalau ibadah itu harus dipaksakan. Walaupun terpaksa, nanti kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Paksakanlah, walaupun datang itu dari anak kecil yang budak hitam legam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paksakan ibadah kita, walaupun datang dari anak kecil yang memberikan nasihat kepada kita. Surat Al-An'am untuk apa? Untuk dibaca. Dibaca, ditelaah di dalamnya apa hikmah dan pelajaran pesannya, yang dapat kita ambil, pesannya apa yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa. Ya,
0: Ustaz, jadi ente jampe-jampean teh ente. Dari Lembang, Dina di Lembang, terima kasih Pak Ustaz mau bertanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
0: Ustaz, bagaimana kalau seorang suami suka WA sama perempuan yang sudah punya pasangan masing-masing dan akhirnya WA-nya memberi emot dan foto-foto yang kurang baik padahal mereka sudah punya pasangan halal? Selingkuh.
1: Baik, Teh Dina di Lembang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Bagaimana hukum seorang suami yang berwhatsapp dengan perempuan, dengan istri orang yang sudah punya suami? Hukumnya haram mendekati zina. La taqrabu zina, jangan mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan syaitan yang akan menghinakan. Dan itu zina berawal dari situ, cetan dengan wanita yang sudah bersuami, cetan dengan suami yang sudah beristri, haram hukumnya. Bahkan dalam sebuah hadis warga dahlia, ada beberapa golongan orang yang tidak akan dilihat kelak di hari kiamat. Awas, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Siapa di antara mereka? Salah satu di antaranya adalah mereka yang sudah berkeluarga, bersuami, beristri, tapi mereka berzina dengan istri atau tetangga-tetangganya. Wallahu ta'ala bisu.
0: Makan rumput tetangga, eta domba nguing.
1: Na'udzubillah.
0: Domba-domba kuring. Dari Bu Delis nih, terakhir, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha hukumna sareng kaayaan jalmi nu mautna kulantaran kecelakaan? Misalnya ketabrak mobil. Nah kalau buat sakit, sareng amalan naon anu kedah dilaksanakan ku keluarga anu ditinggalkan? Atur nuhun, jazakillah khairan.
1: Baik.
0: Teh Delis dan apa yang ada di
3: Cicang. Assalamualaikum, Pak Semangapul, toib semakin toib.
1: Semakin toib. Teh Delis, ada beberapa jenis kematian yang dikatakan syahid. Salah satu di antaranya adalah kecelakaan. Akan dinilai syahid bila yang celaka itu adalah orang-orang yang beriman, orang taat kepada Allah, perintah kepada Rasulullah, dan mencintai agama, taat kepada perintah Allah, meninggal karangan Allah, kemudian dia celaka, insya Allah matinya dalam keadaan syahid. Lalu bagaimana amalan yang harus dikerjakan oleh keluarganya? Doakan, memohon ampunan kepada Allah untuk yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, laksanakan amanahnya dan teruskan amal kebaikannya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih Bu Min Mardiah dan juga Bu Arpan, Bu Yati yang ada di Bojongkacor.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Terima kasih juga untuk yang sudah begitu banyak bergabung pagi ini. Oh, ternyata ada Teh Endes juga, Ponti, Ibu Arpan sekali lagi, dan juga Ibu Ida Hajar Ida dan Pak Jinana di Purut juga baru gak bergabung ini. Dan juga untuk Kang Lukman, Ibu Nani Soreang. Tidak terasa kita terus.
1: Subhanallah.
0: Tuntaskan, selesaikan, masih besok ada Rabu dan Kamis. Ustaz Andi dan Bang Apul menemani beliau untuk acara Obsesi Pagi Borong Seputar Sehat Islam.
1: Baik, Bang Haji Apul, ayah dan ibunda, kita berdoa dulu kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, lindungilah kami dari segala ujian yang berat dan ketidakmampuan kami untuk menghadapinya. Peliharalah keluarga kami dari segala bahaya dan malapetaka, dari fitnah dan kejahatan dunia. Jauhkan kami dari kemalangan, kesakitan, kesedihan, kegundahan, kegelisahan yang berkepanjangan. Karuniakan kepada kami kehidupan yang tenang, aman, sehat, selamat, dan senantiasa ada dalam penjagaan-Mu yang sempurna.
0: Amin.
1: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhirul da'watana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu
0: fikum Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bersama di acara Obsesi Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2024. Terima kasih dari TikTok yang sudah wargi dah ikuti, TikTok Radio Dahlia dan juga Facebook Radio Dahlia, dan tentu frekuensi 101,5 FM Bandung. Bang Apul dan Dennis, juga Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Warga Dahlia, sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Azei. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi nih warga Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Selasa 21 Juli 2026 sampai jam 8 pagi di sini aja di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan. Wadidiriungkeun. Prung ah. Go go go. Goyang.

Lapor ke tua, pagi-pagi sekarang lagi seger banget ya. Caranya tadi subuh mah menek seger imis, tapi sekarang mah udah mulai caang lagi ya, sayang ya. Mudah-mudahan atuh enggak hujan ya, sayang. Soalnya kalunya cenanya aya eceu-eceu anu nojol moe popoean. Biar cepat tuus ya, sayang. Siap ya. Yaudah kalau gitu jangan lupa dong WhatsApp sini di awur-awur ya, di 0811-222-1015. Request langgam sama ngagoyang buat siapa? Di WhatsAppnya di 0811-222-1015 ya. Teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Teleponan lewat seluler juga bisa di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Hari ini nih pagi-pagi sambil sarapan lanjut ngopi di sini dong, di Kopi Dangdut Dahlia ya, barengan sama Erlan Magatru. Moal ayah pituduhan, wadidiriungkan, prung ah, go go go, goyan.

Asik. Warga Dahlia masih di sini tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go goyang. Pagi-pagi caranya udah tanginas banget ya. Udah ada yang lagi beraktivitas pagi-pagi. Ya dong, katanya aku mah takut ini soalnya takut rezekinya dipacok ayam ya sayang ya. Jangan cuma dipacok ayam doang, tapi takut rezeki di lodok soang juga sayang ya. Satu buruk gera bangun cina sayangnya yang masih dienggon ya. Gera gugah, gera nyaring sayang. Jangan cicing wae di kamar, caranya langsung wae ya, itu teh geroheun banyak. Yaudah nih sambil nemenin yang lagi beraktivitas pagi-pagi semuanya ya. Lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi ya. Ada pasar Ciroyom selalu pantengin Radio Dahlia katanya Erlan. Siap. Ada pasar mana lagi nih? Pasar Cerah Cijerah di Goyang Zeyeng. Oke dong. Ada juga pasar Jatinangor. Ada pasar Impres Geger Kalong, pasar Caringin nih goyang juga ya di sini pastinya ya. Pasar Gede Bage kumaha, pasar Gede Bage, nojo danawan wayah kieu cenah cayeng. Nanti insyaallah nanti kita hari Kamis ke pasar Gede Bage ya. Yang ada di kawasan Gede Bage boleh merapat nanti ya. Kita siaran keliling lagi barengan sama Erlan sama Putri BRB. Oke. Yaudah kita ketemu sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Ada sama siapa nih? Kang Indra di Ledeng hadir Erlan katanya sambil ngopi biar tidak bolohos ya yeng. Ya dong biar tidak bolohos ya yeng. Biar tidak bolohos ngopi dulu ya diragot dulu kopinya ya yeng. Ada Kang Sarifuddin Hidayat dari Pasar Cicalengka juga hadir Erlan. Oke Kang Sarif, semangat ya. Pokoknya mudah-mudahan lah lancar. Yang lagi berjualan semuanya semoga marema terus ya. Mama Fiani selamat pagi di Tasikmalaya. Dan juga sama Teh Irma juga digoyang ya. Orang saya kalau wata itu Teh Irma siap dong. Jangan lupa volumenya digadaian ya sayang ya. Volume maksimal caranya pagi-pagi biar tidak ada pitunduhan. Biar wani diriungkan cina. Ada sama siapa juga nih Erlan ketemu sama Ponti Gede Bage. Ada Teh Nining, Raju, Cisereuh, Pacet juga digoyang ya. Teh Isar Ibun hadir sayang. Sama Teh Siti Ajijah juga selamat pagi ya. No iya si Ece meni paling tanginasnya. Sambil streaming di Malaysia senangnya sambil pantengin Radio Dahlia. Ada program Ubar Sebel di sini ya barengan sama Erlan. Tayang. Ada Kang Bungsu di Cikaputihan hadir. Mr. Ius juga selamat pagi ya digoyang sayang. Wauci juga halo. Dari Jalan Suci, nojo naon, Pak Uci. Biasa ya, kisahnya nojo masaknya usak-osek, wayah kitanya. Teh Dewi, Tani Mulia juga hadir. Ciau, Karapitan, di Goyang, Seyeng. Ada Kang Ujang, Pecai, Jamali Cianjur, Teh Ayi Sugi Cimahi, Bebeb Deri juga hadir di kawasan Cibiru ya. Teh Nani Memori, Cicahem. Senang Sari Munjul, Teh Ros di Goyang juga ya. Ada Kang Irfan, Cisaranten hadir. Di Goyang katanya buat anak-anak Indo Pet Shop, ada Felix dan juga Fancy Pet Shop. Pokoknya mah, Paul Epi Tunduhan Erlan cedah wadi diriungkan. Asik Kang Irfan. Di awur-awur doa tuh katunya buruk hadiah. Geragawatkan, gerang ngelol. Sambil tontonin live TikToknya kita di 1015 Dahlia FM. Biar apa Besti? Biar pagi-pagi kamu tidak bolohos ya yeng. Sambil ngaragot kopi ditemenin sama Erlan Magatru. Di kopi dangdut Dahlia. Mual ayah pituduhan. Wani diriungkan. Prung ah. Go. Goya.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Pagi-pagi contohnya sudah bergoyang, ada yang sambil masak, ada yang sambil beberes rumah. Ada juga nih yang lagi pak-pik-pak cenanya, tadi itu meni dar-dar-dar kaburangan. Bada yang ngaturkan dede cekula, cenah jayang. Itu nah, itu buat kaburangan, dah ucama bagadang wae merengnya. Tadi peting teh cenanya, tadi malam teh mau ini, mau bobotnya di perem-peremin teh gak bisa. Cenanya hayo wae, cenanya jol pikiran teh jol hayangkan nyo HP wae cenah. Ucama, ari kabudak bisa nyarekan cenanya, dede mereka no HP wae, ari ucama. Sorangan sarua mas kemen kes nyawa HPT asal lupa dunia cenah. Ada Hermawan, selamat pagi nih, terima kasih udah pantengin ya di Kalimantan Barat, katanya pengen digoyang buat istri di Cibenda, Cipongkor, namanya Teteh Tini, cenanya minta maaf gak ada kabar, nomornya hilang, cenah ulu. Ditinggalkan ke pamajikan, kumaha, itu konsepnya sayang. Kerwe singkona'ah, singkona'ah ada aloma maha uninganya sayang. Dari Cijambe, salam kenal Cina Erlan, ini ada sama Keti Rosa. Halo Cijambe. Ada lagi dari Karapitan, ada Uwa atau ada Omah Muti Martini. Selamat pagi ya. Ada juga sama siapa nih Erlan, ketemuan juga barengan sama yang sudah bergabung juga di live TikTok kita ya. Sakuro yang lagi nyowo HP taburu sebenarnya gawatkan. Gerakan darah Rio sayang ya. Gerak ya, biar kita nanti bisa galecok di sini ya. Ya, senangnya ada Cece, selamat pagi di kawasan Garut, pengen digoyang katanya buat Abah Anam aja. Salam dari Siayunan, Cicalengka Erlan, namanya teh dari Teh Wiwin. Oke Teh Wiwin. Ada lagi sama Kang Ramat di Gunung Puntang, selamat pagi juga ya. Dari Cikarang ada Abai, udah gitu juga selamat pagi nih buat yang lagi pada streaming ya. Terima kasih di radiodahliafm.com, di aplikasi kita, dan juga pastinya ada yang lagi nyoa TikTok di sini ya. Yang sudah tiap-tiap layar sama posting ulang, utaya. Ada sama Teh Nani Sartika di Goyang di kawasan Sukamulya Cinambo, di Jalan Rumah Sakit juga hadir. Teh Eli pada larang, Teh Eli jangan lupa sarapan, Teh Eli. Hari ini sarapan apa sih, Yeng? Biasa we asyana bubur di sanguan. Jangan lupa pakai lepet ya sayang. Bunda Iswari, selamat pagi Bunda. Cikalong GI pantengin Erlan Azik. Teh Dewi Pasko, anu cantik jelita mempesona sambil siap-siap OTW tempat kerja katanya. Semangat kerjanya sayang ya. Mama Ika juga di Cinta Asih hadir. Bunda Icibai Cibaduyut, ada Cendani Cimahi. Esa Kaca Piring, Rini Otik, Ranca Ekek digoyang juga ya sayang. Asep Mamin, selamat pagi Asep Mamin. Sawargi Muncul hadir cenanya digoyang. Katanya buat semuanya bergedali aja yang lagi pada pantengin. Oke. Tong poho besti, tong poho ngopi, biar tidak boloho. Isuk-isuk teh cenah asa ieu, asa nasi ngarana teh. Isuk-isuk meninggal loba gawean, cenanya asa cenggar kalongen. Matakan ngopi heula burunya biar well, biar hirup teh asa ieu. Apa namanya, biar hirup teh asa geunah gitu ya. Yaudah kita goyang yuk. Teleponan yuk sekarang boleh ya. Ada sama siapa apa boro-boro. Halo, kopi. Nah teka iya. Teka kemot cayeng, kopi dangdut Dahlia. Goyang balik, dari mana sayang?
1: Ala
0: iya, kok dari bakat. Ala, bener suaranya. Iya, gak selilah teka on air mah jeng, iya, asa jadi beda ah.
1: Kumahanya?
0: Asa kumahanya? Nggak sabaraha minggu ya teteh on air teh, teh Isar.
1: 20 rebo
0: ala Gusti. Ya udah, sekarang udah masuk, gimana kalau kita nggak goyang dulu teh Isar? Dari Ibun, 1, 2, 3, go!

0: Oke.
1: Hey, Oce.
0: Ya.
1: Hari ini sarapan apa, Oce?
0: Sarapan apa belum?
1: Ah, belum. Atau eta? Ayeuna teh berarti keur dienggon keneh kitu, Oce teh. Oh, kerja sapu alus. Sok atuh bari sasapu, bari ngagogo. Oh, gitu. Sok atuh bae lah, sok gogoh lah buat siapa sih, Yeng.
0: Selalunya dilancarkan segala rutinanya.
1: Amin.

0: Rija Kang Wawan Mas Santo.
1: Halo.
0: Mama Aji, Mimi, Bunda Ale, Mama Ika.
1: Halo.
0: Kang Suherman, Kailanya Kang. Itu Kang Adia.
1: Halo, Bang.
0: Kang Adi suka jadi,
1: Teh,
0: si Aji jangan mau menghilang jauhnya Mama Jidan Pikri. Eh, tau si Kang Ipan Moro di Anton.
1: Tunggas aso Moro, gara. Gara ngariung mau polong. Bener. Rek nyawer maung cenanya Kang Ipan si Caran si Saranten.
0: Oh, hai anak lagi asaria gue sakpon.
1: Tapi maungna cenah teu menggaum ieu mah.
0: Menaon mengui?
1: Maungna teh mengeong.
0: Lah anak
1: mah ijuna meureun. Bener. Ya teh anuhnya sayang. Teh Isar, Ibun panteng radio.
0: Panteng deh lieu enak mah kelengemnya dah lihat tuh mah gogong
1: goyang. Goyang balik. Asik. Asik. Goyang. Goyang. Asik goyang, asik goyang. Halo Kopi Dangdut Dahlia. Alah. Si iya mah. Mana bisa aram nih resep ah. Oh iya, anu tadi iya merenya. Anu tadi teka kemot, ceyeng.
0: Teka kemot,
1: teka lamot. Oh ay. Iya sayang. Lagi ini udah sarapan belum?
0: Masih di jalan,
1: cek. Masih di jalan, bener sok atunya sambil di jalan itu eureun heula tapi
0: biasa
1: itu mah nyingkir heula. Oh, nya kade, nanti kalau sambil teleponan nanti bisa ditawa ku polisi, heeh. Gusti. Ayo ngagoyang lah Kang Danu. Cikar ya, 1, 2, 3, go.

0: hey-nya gimana hey-nya? Sekali lagi bisa ikat tegang kalapa? Eh, tepat tuh 7 kali jadinya. Meni hey-nya kesini kamu mah ngeheos, eh bau karbit, eh. Kamu mah tadi teh nggak ibak ya? Nggak kok kosok ya kamu mah ya? Nggak kok kosok huntu? Ah, langsung... Iya, erek mandi teh gara iya mandi hula, eh erek mandi, erek kerja teh mandi hula. Ah, atau pantesan, saya potong eta dah dia ngadilan kene ngagerat kene tino pipi sayang. Gelo ih, tata berang ngagogo buat siapa sayang? Amin.
1: Semangat terus.
0: Oke.
1: Peisarnya. Imani umanu munayang semama bayu teo semanyarat nama angkasa ngetalu pasar barus parjatok jona gopino dinasur teo.

Kayaknya deh, kayaknya deh. Ah, nyawa. Cigana, cigana dedenya. Kudu diganti, para rembona. Aduh, alah. Kayaknya deh. Ya, kita ganti karena Pak Riri Monte meni nggak kacerut, nggak kamarana ada tanu disebut konteh, tara on air, ah, nggak jadi house live streaming, ayo nama, nggak ngejar durasi, ayo nama, nggak gocin betul, gocin atau mana gocin. Oke, siap. Ayo nih gue ngomongkan ke Kang Danu. Cikan.

0: Abang Enso, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Menerima pesan seperti ini.
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.